0: dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
1: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Restarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya kita simak laporan dari rekan saya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS, BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujiwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan. BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atas mudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi risiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada Gubernur Bank Indonesia Desri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
5: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
4: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswoibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
6: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
4: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljana akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting, sehingga konsekuensinya ya memang.
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026 alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari

0: program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres nomor 72 tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Hadji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan, karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemenduk Bangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu,

0: pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
1: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
0: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
3: Kalau anggarannya terus berkurang sih ya khawatirnya ya mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini. Khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
4: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
2: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan

0: kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
2: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
3: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada

0: Lantas Polri yang kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Raslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Aduh, maaf ya mas. Maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas. Maaf, ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman Sita. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Banget. Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, bro. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, bro.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Pria, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar Anda ikuti Dialog Sapa Kaltara dengan tema Keseimbangan Ekonomi 2027, Menjaga Daya Beli Pekerja dan Keberlanjutan Usaha. Bersama host andalan kami, Jafar Nur.

0: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di dialog interaktif Sapa Kaltara. Dan topik kita pada pagi hari ini adalah keseimbangan ekonomi 2027 menjaga daya beli pekerja dan berkelanjutan usaha. Ya, topik-topik terkait pekerja merupakan topik yang cukup familiar di akhir tahun atau tepatnya mendekati penetapan UMP, Upah Minimum Provinsi. Dan narasumber yang telah hadir di studio ada dari anggota Dewan Pengupahan Provinsi DPD Federasi Serikat Pekerja FSP Kahutindo Kaltara. Selamat pagi Pak Abu, saya panggil ini Pak Abu Stang.
1: Selamat pagi Pak.
0: Ya, pendengar nantinya bisa mendengarkan juga di frekuensi 97,9 MHz RRI Tarakan, 9,9 MHz stasiun RRI Tanjung Selor, dan kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Pendengar juga nanti kita juga mengundang narasumber lainnya dari Apindo selaku ketua, ada Pak Peter Setiawan nanti melalui Bipon, dan juga PLT Kepala Disnaker Transmigrasi Kalimantan Utara ada Bapak Asnawi. Baik, saya sebelum ke dua narasumber lainnya, saya ingin ke Pak Abu dulu. Ya, Pak Abu, kalau kita melihat memang setiap akhir tahun ini Pak ya, sebuah pekerjaan rumah rutin berbicara UMK dan UMP juga biasanya. Nah, dari serikat sendiri, dari Kahutindo sendiri, apakah selama ini memang sudah terpenuhin kebutuhan-kebutuhan para pekerja dengan naiknya UMK atau UMP?
1: Oke Pak, terima kasih. Kalau untuk kebutuhan atau terpenuhinya kehidupan atau KHL yang sering kita dengar dengan singkatan KHL atau kehidupan hak layak bagi pekerja itu, kita lihat UMP, Upah Minimum Provinsi untuk Kaltara itu sekitar Rp3.775.243. Sedangkan KHL, kehidupan hak layak untuk Provinsi Kalimantan Utara, yaitu sekitar Rp4.968.000 Pak. Jadi sekitar masih minus 1 juta lebih. Jadi kalau dilihat, ya ibaratnya kalau terpenuhi sih masih jauh Pak dari standar untuk terpenuhinya. Karena pemerintah sekarang tuh mengejar bagaimana kehidupan hak layak di setiap provinsi itu bisa terpenuhi melalui kenaikan UMP, sektor-sektor pembangunan produksi lainnya. Karena kalau daya beli masyarakat kurang, berarti itu masih belum terpenuhi yang kita kejar.
0: Nah, kalau kita berbicara misalnya UMP Kaltara tadi yang di tahun 2026 tadi, itu sebesar Rp3.775.243. Apakah itu cukup ketika ada seorang pekerja yang memiliki keluarga, ada tanggungan?
1: Itu jauh Pak dari kata cukup. Seperti yang saya bilang tadi, KHL, kehidupan hak layak di Kaltara, itu sekitar 4 juta lebih, 4.900.000 mau mencapai 5 juta. Karena kita lihat di Kaltara ini memang sih provinsi baru, tapi biaya hidup tinggi. Itu mahal, tinggi. Dia tuh biaya hidup di Kaltara ini ya mau mendekati biaya hidup di Jakarta. Jadi kalau dilihat dari UMP-nya, memang UMP cuma sebagai landasan. UMP itu cuma sebagai landasan untuk menetapkan UMK tiap-tiap kabupaten kota. Tapi ya landasannya kan memang cukup jauh. Jadi minimal kalau kita mau dibilang hidup layak di kota Tarakan ini khususnya pekerja, yaitu UMP harus minimal sekitar 5 jutaan.
0: Itu untuk supaya bisa hidup di Tarakan ya? UMP-nya standarnya 5 juta.
1: Iya, di Kaltara Pak.
0: Iya, Kaltara kan? Ya, di Kaltara. Berarti UMK-nya harus di atas 5 juta. Berapa Pak idealnya sebenarnya? Kalau tadi misalnya kita bicara nih, di Kaltara standarnya minimal 5 juta. Berarti hidup di Tarakan itu berapa Pak?
1: Kalau biaya hidup di Tarakan Pak malah lebih tinggi. Di situ di Tarakan tuh KHL-nya tuh sekitar 5.400.000. Ya, sementara UMK di Tarakan cuma sekitar 4.742.000. Nah, sedangkan KHL-nya tuh sekitar 5.400. Jadi kalau mau dibilang masih minus 600 lebih.
0: 600 ya. Ya.
1: Kenapa kami di pusat DPP, di pusat tuh selalu menyuarakan 9%. Kenaikan UMP atau UMK sekitar 7,5 sampai 9,5%. Itu pun kenaikan 7,5 sampai 95%, Pak, 9,5%. Itu masih belum mencapai KHL. Karena di kalau UMP naik sekitar 9,5% itu kenaikan cuma sekitar 4.133.000. Jadi masih minus sekitar 358, tapi setidaknya sudah mendekati, tidak terlalu jauh penyimpangannya. Ini tahun 2026, Pak. Belum nanti 2027. Tahun 2027. Karena kita lihat makin hari kenaikan harga barang pun makin tinggi.
0: Jadi sebenarnya PR ini cukup cukup besar ya setiap tahun. Tapi kan biasanya saat rapat menetapkan sebuah UMK atau UMP, pasti kan dalil pengusaha kan selalu bilang kerugian.
1: Ya, yang namanya pengusaha, Pak, kenapa pengusaha sama pekerja itu selalu bertentangan? Karena pengusaha bagaimana modal itu keluar kecil tapi keuntungan besar. Besar. Sedangkan kami bagaimana buruh itu bisa hidup layak dengan gaji yang mereka dapat atau upah yang mereka dapat.
0: Yang sesuai lah
1: yang
0: ya.
1: Yang sesuai. Jadi ya titik temunya memang kadang gak ketemu, Pak. Disitulah peran pentingnya pemerintah sebagai penengah, sehingga biasanya mengeluarkan regulasi atau undang-undang, mungkin itu undang-undang pengupahan atau regulasi dari Permenaker atau Kepres. Ya tiap tahun berubah-ubah sih, Pak.
0: Berarti kalau untuk UMP 2007 sendiri seperti bilang Pak Abu tadi, standarnya sebenarnya 5 juta, Pak, ya?
1: Ya, 5 juta itu sudah melewati ibaratnya hidup layak lah, Pak. Karena standar untuk KHL, kehidupan hak layak, itu sekitar 4968. Atau kita bulatkanlah 4.970.
0: Itu, Pak, ya?
1: Iya.
0: Ini Pak Abu sendiri sudah berkeluarga, Pak?
1: Ya, sudah, Pak.
0: Pengeluaran sendiri apa aja, Pak? Biar pendengar tahu nih sebenarnya, kenapa harus apa setiap pekerja ditarakan harus punya income tinggi gitu, Pak?
1: Pengeluaran ditarakan ini, Pak, cukup banyak. Apalagi kalau pekerja yang misalnya rata-rata kan pekerja masih banyak yang kredit rumah atau ngontrak, apalagi kalau sudah berkeluarga. Misalnya kayak saya punya anak 4, semua sekolah. Biaya sekolahnya di sini kan serba bayar, Pak. Air bayar, listrik bayar, gas semua.
0: Parkir jadi, juga bayar.
1: Iya, parkir juga malahan bayar. Jadi itulah kehidupan di Kaltara itu, khususnya Kota Tarakan, itu dibilang tinggi sih biaya hidup.
0: Kalau tanpa melihat UMK Tarakan, Pak, sendiri atau UMP ini, total pengeluaran Bapak berapa sih, Pak, per bulan?
1: Oh, kalau total pengeluaran, Pak, itu sih dibilang KHL ya, kehidupan hak layak, itu dibilang sudah layak, tapi yang layak belum yang agak-agak di atasnya layak. Kalau sudah layak berarti sudah seimbang. Berarti kalau sudah seimbang, kalau kita misalnya berbicara lagi di atasnya, kalau di aturan di perhitungan BPS, Pak, itu ada rata-rata konsumsi per kapita per orang itu 1,9 sampai 2 jutaan per orang. Jadi kalau misalnya kayak saya sudah berkeluarga, rata-rata konsumsi per kapita kami, misalnya anak istri lah, hitung saya sekitar 1.900.000 atau 2 juta. Itu sudah dihitung pulsa, bensin, rokok, dan yang lain-lain. Itu kan semua terhitung di data BPS, Pak. Nah, dimasukkan semua itu di kehidupan rata-rata konsumsi per kapita per orang. Jadi saya sama istri saya sudah sekitar memang 4 juta.
0: Itu belum anak ya?
1: Belum anak. Belum biaya sekolah anak, belum SPP, apalagi kalau kayak saya kan anak saya di swasta. Sekolah di swasta ya minimal harus pengeluarannya lebih besar lagi.
0: Nah, ketika pengeluaran besarnya kan tidak berbanding lurus nih antara income sama outputnya kan. Itu Bapak gimana tuh cara menutupnya?
1: Ya minimal kita harus pintar-pintarnya sih, Pak. Kadang cari-cari usaha tambahan di luar.
0: Nah, entah ojek online ya.
1: Ya itulah, kita lihat banyak pekerja-pekerja tuh yang sudah bekerja di perusahaan tapi pulang kerja masih ojek online, jualan-jualan online
0: atau karena yang buat lain-lain. Nutup ya.
1: Ya, karena buat nutup. Nah, itu kita bilang KHL di Kota Tarakan ini khususnya, karena kita tinggal di Tarakan itu sekitar 5.400.000, sedangkan UMK cuma sekitar 4.700.000. Jadi itu tetap kalau memang mau menghasilkan atau mengandalkan gaji, misalnya saya kerja di perusahaan kita, ya syukurilah Pak, karena masih banyak yang tidak kerja. Tapi kalau memang cuma mengandalkan
0: dari perusahaan,
1: dari gaji dari perusahaan, itu ibaratnya ya susah-susah lah.
0: Akhirnya pakai ya mungkin nge-grab atau apa gitu ya,
1: iya,
0: ojek online ya, atau jualan online lagi,
1: jualan ya, online ya Pak,
0: untuk nutup-nutupin ya. Kalau dari pandangan Serikat Pekerja sendiri, sebenarnya nasib pekerja ini diperhatikan nggak Pak sama pemerintah?
1: Kalau dibilang perhatikan sih Pak, ya diperhatikan, cuma nggak terlalu, karena kita lihat
0: belum maksimal lah ya.
1: Belum maksimal lah, karena kita lihat di Provinsi Kaltara ini yang diprioritaskan kan, kami selalu menuntut, meneriakkan di lapangan itu, tolong prioritaskan pekerja-pekerja lokal.
0: Oh,
1: pekerja-pekerja lokal, tapi kita lihat rupanya masih banyak pekerja-pekerja dari luar yang masuk di Kaltara ini. Kita tidak tahu lah Pak, mungkin dari perusahaannya atau mungkin dari sektor usahanya sendiri itu membutuhkan pekerja-pekerja dari luar.
0: Artinya masih banyak orang-orang lokal sendiri, yeah, yang tidak diserap perusahaan-perusahaan dari luar yang ada di Kaltara ya. Itu merupakan problem juga ya, yang selalu diurus teman-teman pekerja ya.
1: Iya,
0: pekerja ya.
1: Iya Pak, itu sih problem utama juga kita. Di samping itu juga yang jadi khususnya kami di Kautindo, itu selalu memperjuangkan hak-hak pekerja itu, yaitu PKWT, tenaga kerja kontrak. Karena kita lihat pekerjaan yang berkesinambungan atau berkelanjutan itu sebenarnya dalam undang-undang tidak boleh di PKWT kan, harus PKWT, PKWTT, pekerjaan waktu tidak tertentu. Jadi di sini banyak juga, berapa kali sudah kami RDP sama pemerintah Provinsi Tarakan dan Kaltara untuk mengawasi itu perusahaan-perusahaan yang masih memakai tenaga kerja kontrak, sedangkan kita lihat pekerjaannya itu berkelanjutan atau berkesinambungan.
0: Artinya ya mustahil, kecil kemungkinan artinya seseorang itu bisa diangkat jadi karyawan tetap ya?
1: Iya, kalau diangkat sih Pak mungkin ada lah, tapi sekitar 1% atau berapa% lah.
0: Yang sisanya tidak ya?
1: Yang sisanya tidak. Bahkan yang sekarang jadi masalah kan ada lagi aturan tentang alidaya.
0: Alidaya,
1: jadi ya makin banyak lah PR kami Pak.
0: Sebenarnya fungsi Serikat Pekerja dengan perusahaannya seperti apa sih? Biar pendengar tahu juga nih. Apakah fungsinya cuma menyuarakan hak buruh aja atau ada sebagai penjembatan?
1: Kalau fungsi kami di Serikat Pekerja sih Pak cukup banyak. Karena itu menangani problem-problem yang ada di pekerja. Contoh problem kenaikan gaji upah. Kami kan tetap duduk berjuang di Dewan Pengupahan. Jadi harus tepat memperjuangkan bagaimana tuh gaji tuh sehingga bisa membuat pekerja tuh sejahtera.
0: Sejahtera ya.
1: Nah, di samping itu banyaknya problem-problem masalah antara pekerja dengan pengusaha. Itu contohnya kasus-kasus PHK yang tidak sesuai dengan aturan-aturan. Karena banyak juga perusahaan-perusahaan yang nakal, kalau sudah tidak suka ya PHK.
0: Ya biasa kan kalau PHK, ada nggak sebelum PHK kan ada namanya bipartit, sehingga akhirnya ada nggak menempuh jalan itu tripartit?
1: Nah di sini Pak, kalau sudah kami ini dari Serikat Pekerja sudah banyak menangani kasus-kasus PHK.
0: Ada yang sampai ke PHI?
1: Sudah ada Pak, ada. Sudah dua ke tiga kah yang sampai di PHI, khususnya Kautindo, dan alhamdulillah kami menangkan juga. Ini ada dua kasus sih dari
0: tahun ini
1: masih berjalan, ini masih status mediasi. Mediasi antara kita tuh tripartit lah, antara pemerintah, pekerja sama pengusaha.
0: Belum sampai di PHI-nya.
1: Belum sampai di PHI-nya. Mungkin tanggal 6 nanti ini kami ke Tanjung lagi untuk mediasi kasus ini.
0: Baik, kita akan coba sapa ada yang sudah di Zoom dari ya. Selamat pagi, Pak Asnawi. Assalamualaikum Pak Asnawi. Nampaknya masih terjeda. Ya, di mungkin pendengar yang bisa melihat di kanal YouTube kami telah ada di ada PLT Kepala Disnaker Trans Kaltara, ada Bapak Asnawi. Ya, masih jaringan nge-lag. Kita coba juga untuk menghubungi Pak Peter. Baik, halo, selamat pagi Pak Peter.
2: Selamat pagi Pak.
0: Iya, selamat pagi Pak Peter. Iya, Pak Peter, gimana nih selaku Ketua Apindo Kaltara nih terkait masalah biasa setiap mendekati akhir tahun selalu ada pembicaraan ke arah UMP. Nah, dari para pengusaha sendiri seperti apa ini Pak?
2: Ya, selamat pagi Pak Bustang.
1: Selamat pagi Pak Peter. Ya.
2: Terima kasih ya Pak kepada Erika Rakan yang telah memberikan kesempatan kepada kami Apindo Kalimantan Utara untuk berdiskusi mengenai keseimbangan ekonomi tahun 2007.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kalau menurut saya Pak, UMP itu untuk 2027 ini belum ada pembahasan Pak.
0: Belum ada pembahasan.
2: Kita
0: ya?
2: Belum tahu arahnya kemana ini. Karena cuplikannya belum ada.
0: Mm-hmm.
2: Tapi kalau menurut kami Pak, persoalan ekonomi ini bukan hanya bagaimana meningkatkan pertumbuhan Pak, tapi bagaimana pertumbuhan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh rakyat masyarakat Pak, khususnya para pekerja ya Pak ya.
0: Mm-hmm.
2: Pada saat yang sama dunia usaha dapat terus berkembang Pak, gitu maksud saya.
0: Mm-hmm.
2: Jadi pekerja dengan buruh ini Pak, sebenarnya setiap tahun ya selalu apa ya masalah UMK, UMP ketemu ya. Sebenarnya bukan itu masalahnya Pak kalau kita lihat Pak.
0: Ya, apa ini Pak?
2: Kalau dari pengusaha itu kenaikan itu setiap tahun kita bisa mengikuti Pak sesuai dengan aturan. Cuma kadang-kadang Pak kita kasihan juga pekerja ini Pak. Satu tahun satu kali naik gaji. Cuma harga-harga bahan pokok bisa 5 kali Pak naik gaji naik harganya Pak. Nah ini yang masalahnya Pak. Jadi kalau kita dari pengusaha itu masalah kenaikan itu kita maklumi Pak. Karena kalau tidak ada kenaikan gaji, otomatis daya saing untuk daya belinya berkurang Pak. Ekonomi nggak jalan itu. Tetapi masalahnya bukan dari situ. Yaitu bahan pokok makanan kita ini naiknya bisa 3 kali, 4 kali ya kan.
0: Itu yang jadi masalah ya Pak Peter ya.
2: Iya itu Pak.
0: Terus Pak, kalau tadi ada dari Pak Abu sini sebenarnya UMP Kaltara sendiri layaknya minimal 5 juta Pak. Kalau dari Pak Peter melihat seperti apa itu Pak? Ada keinginan teman-teman buruh di pekerja?
2: Kalau UMK Kota Tarakan sih 4.754.000 Pak, 04 Pak ya. Iya, yang Tarakan ya.
0: Iya, yang Tarakan Pak.
2: Kalau Tarakan sudah naik Pak.
0: Kalau artinya kan kalau di 2000, ya silakan Pak. Ya silakan Pak Peter.
2: Begini Pak, sebenarnya sih kalau kita berapapun hasil kenaikan pasti pengusaha ikut Pak.
0: Oke.
2: Okay. Ya berapapun ya.
0: Artinya sebenarnya pengusaha kalau memang ada sebuah kesepakatan tidak masalah Pak ya mau berapapun.
2: Tidak ada masalah Pak, tidak masalah. Ya.
0: Karena tadi ya seperti gimana Pak?
2: Selama ini kan kita dibenturkan sama buruh sama pengusaha aja Pak dari dulu setahun. Padahal buruh itu tidak paham Pak sama pengusaha ini ya. Karena kita tidak buruh ini kan rekan kami Pak.
0: Iya.
2: Kalau tanpa buruh kita nggak bisa kerja.
0: Benar Pak.
2: Pengusaha nggak ada, buruh juga nggak ada. Ya. Jadi ini sebenarnya peran pemerintah Pak yang harus lebih mengetahui apa yang masalah di masyarakat kita Pak itu. Pak.
0: Artinya sebenarnya simbiotis mutualisme Pak ya antara buruh ya, dengan pengusaha Pak ya.
2: Iya betul.
0: Artinya walaupun misalnya nih seperti keinginan Pak Abu tadi sebenarnya untuk upah minimum provinsi sendiri itu standarnya minimalnya 5 juta sebenarnya para pengusaha sebenarnya enggak ada yang masalah segitu Pak ya.
2: Sebenarnya kalau menurut aturannya ada hitungannya sih enggak masalah, tapi kan kita harus ikuti ya regulasi kan Pak.
0: Iya.
2: Ya ada undang-undangnya kita kerja itu kan, ada formulanya sekarang Pak. sekarang ini nggak bisa kayak dulu Pak. Ada formulanya, ada anunya, jadi ikuti. Hanya Pak Suci 0 berapa gitu aja Pak.
0: Iya. Mungkin Pak Bu ingin ada yang ditambahkan ke Pak Peter.
1: Oke, selamat pagi Pak. Padahal ku tunggu-tunggu di Pak, studio Ustaz, nih Pak.
2: Hormat.
1: Ya. Lama juga, kangen juga Pak. Lama tidak ketemu.
2: Iya,
0: siap. Ya, silakan Pak Bu.
1: Betul sih bilang Pak Peter tadi. Kalau kita nih pengusaha sama pekerja nih selalu dibenturkan ya Pak. Padahal, ya, padahal kita ini sebenarnya mitra.
2: Mitra. Ya,
1: pekerja tanpa pengusaha tidak akan ada apa-apa. Pengusaha tanpa pekerja juga tidak bisa apa-apa Pak.
2: Iya.
1: Ya betul bilang Bapak, ini kan sesuai yang kita lihat kenapa saya bilang UMP Kaltara itu sekitar harus 5 jutaan ya, kita lihat dari KHL-nya. Yeah. Sementara kita lihat kan tiap tahun tuh Pak ada regulasi, sekian-sekian dari perhitungan ya. Alhamdulillah sampai sekarang semua dari pihak pekerja, dari pihak pemerintah, dari pihak pengusaha tuh selalu menerima sesuai keputusan-keputusan yang kami dapat di Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kota karena sesuai undang-undang. Nah, kita bahas kenapa saya sempat sampaikan Pak kalau daya beli di Kaltara ini harus bagus ya sekitar ya harus mengikuti KHL. Betul bilang Pak Peter, sebenarnya ini peran pemerintah karena gaji kami buruh tuh naiknya cuma satu kali. Barang kebutuhan pokok tuh kadang naik sampai 3, 4, sampai 5 kali bahkan mungkin tiap bulan ya Pak.
2: Iya, naiknya. Betul.
1: Jadi ya kita tuntut juga pemerintah bagaimana penekanannya untuk sektor-sektor pasar, kenaikan-kenaikan barang ini untuk ya cari cara lah. Sehingga nah kita lihat aja Pak di Kaltara sekarang ini pertumbuhan ekonominya tuh sekitar rendah sekali Pak di triwulan 1 ke triwulan 2 cuma 2,53% pertumbuhan ekonominya. Sedangkan inflasinya tuh malah tinggi 3,3.
2: Iya, betul.
1: Berarti daya beli masyarakat berkurang.
2: Iya.
1: Mungkin kenaikan-kenaikan barang. Jadi di sinilah peran pemerintah tuh bagaimana menekan harga. Atau harga dengan ya berbagai cara lah. Tentu pemerintah juga tahu karena ada bagian-bagian tersendirinya untuk mengurus itu. Mungkin itu aja Pak Peter.
2: Iya, betul.
0: Baik, jangan ditutup dulu Pak Peter, kita coba masih menghubungin baik, sudah ada Pak Asnawi. Halo, selamat pagi Pak Asnawi.
3: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Asnawi. Kita ya. Di studio ada Pak Abustang selaku anggota Dewan Pengupahan DPD FSP Kahutindo Kaltara dan di ujung telepon juga ada Ketua Apindo Kaltara, Pak Peter Setiawan. Iya, Pak Asnawi, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Peter dan juga Pak Abustang bahwa untuk di tahun 2027 idealnya UMP Kaltara 5 juta. Ya, sekitar 5 juta. Ini bagaimana Pak tanggapan dari pemerintah sendiri? Ya, sepertinya masih gangguan jaringan. Baik, kita coba. Ya, masih ada gangguan jaringan. Ya, Pak Peter.
2: Ya.
0: Cukup menarik, Pak, ya. Bahwa memang sampai saat ini belum ada untuk duduk bersama, Pak, ya. Seperti setiap tahun untuk membicarakan UMP antara pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah.
2: Iya, iya.
0: Ya, rencana, biasanya rencananya kapan, Pak?
2: Biasanya itu bulan-bulan November, Oktober ya.
0: Oh, di bulan Oktober, November ini, Pak ya?
2: Iya.
0: Dan memang pasti persoalan yang paling tersusah apa sih, Pak Peter, dari setiap pembicaraan?
2: Ini, Pak, sebenarnya pengusaha ini, Pak, yang paling berat sekarang ini, Pak. Regulasi yang berubah-berubah, Pak. Itu yang pertama.
0: Oke, regulasi yang berubah, Pak ya.
2: Yang kedua juga logistik, Pak. Okay. Paling mahal di Kaltara paling mahal.
0: Berapa, Pak, sampai semahal itu, Pak?
2: Mahalnya gini, Pak. Kalau kita ekspor, Pak, ke luar negeri itu freight container mahal sekali, Pak. Ini naik lagi terus, Pak. Ini, Pak. Iya. Nah ini yang masalahnya itu sebenarnya kita harus tahu benang kusutnya di mana, Pak. Kalau semua bahan bak kontainer murah, otomatis kan bahan-bahan semua murah, Pak. Nah, ini kapal semua naik semua, Pak. Paling mahal tarakan, Pak. Gak tahu kenapa saya sudah banyak berdiskusi, tetap gak ada bisa duduk temu atau solusi gak ada.
0: Artinya beban pengusaha juga banyak, Pak, ya? Bukan berat, hanya Pak, mikirin gaji pekerja, Pak, ya?
2: Iya. Itu. Jadi sebenarnya, Pak, kalau kita ini tular naik bukan tambah senang, Pak. Tambah bahaya, Pak. Karena harga packaging juga naik semua, Pak. Lain kalau tahun 98 itu tular naik itu bisa untung karena kan resikonya kan hanya aja di Indonesia kan. Ini kan seluruh dunia, Pak. Jadi kalau tular naik tambah mati, Pak. Kasihan. Iya, Pak.
0: Pak, selain tadi masalah kenaikan, apalagi nih, Pak, yang dihadapin pengusaha, termasuk pungli juga.

0: bilang bahwa idealnya UMP di Kaltara itu minimalnya 5 juta. Nah, tanggapan dari Naker sendiri seperti apa, Pak?
1: Insya Allah kan bulan November nanti akan apa penetapan upah 2027 gitu. Ya mudah-mudahanlah nanti antara perwakilan serikat maupun pengusaha dalam ini Apindo bisa ketemu kata sepakat begitu. Kalau pemerintah kan sifatnya memfasilitasi saja, memfasilitasi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, ya kan, melihat pertumbuhan ekonomi daerah, kemudian inflasi di daerah, seperti itu. Jadi kami tidak bisa juga menentukan sesuai dengan apa keinginan dari ini. Kesepakatan dari ini aja pengusaha dan ini dan
0: ini aspirasinya, Pak.
1: Ya kan itu saja sebenarnya.
0: Baik. Ya mungkin Pak Bustang ada yang ingin disampaikan kepada Pak Asnawi.
2: Ya, selamat pagi, Pak. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Asnawi.
1: Salam.
2: Ya. Bapak nih kayaknya baru ya PLT
0: Dinas Tenaga Kerja.
2: Dinas Tenaga Trans Kaltara. Oke, Pak, perkenalkan nama saya Abustang, saya selaku Dewan Pengupahan Kota perwakilan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Kautindo, Pak. Ini kenapa kami dari Serikat Pekerja atau buruh tuh bilang ya KHE UMP Kaltara itu harus sekitar 5 jutaan karena kita melihat dari KHL-nya, Pak, kehidupan hak layaknya di Kaltara ini. Kehidupan hak layak di Kaltara itu sekitar 49 lebih, Pak, mau mencapai 5 jutaan. Jadi itu sebagai landasan kami sih karena pemerintah sendiri selalu menyuarakan bagaimana rakyat Indonesia itu bisa sejahtera. Sedangkan pekerja termasuk rakyat Indonesia juga. Mungkin itu dasar kami aja, Pak, karena kita juga belum tahu regulasi yang keluar bagaimana, aturan-aturan apalagi yang kita pakai. Karena betul bilang Pak Peter tadi, tiap tahun tuh regulasi selalu berubah. Jadi kita juga gak bisa pastikan, jadi kita tunggu aja regulasi kedepannya apalagi yang keluar. Tapi untuk sementara tuntutan dari pekerja atau serikat pekerja, perwakilan dari serikat pekerja di pusat, DPP itu menuntut kenaikan UMP atau UMK sampai antara 7,5 sampai 9,5 dengan dasar KHL tersebut, Pak.
0: Ya, silakan Pak Asnawi. Itu aspirasi dari para ya, teman-teman buruh.
1: Kita akui sebenarnya kan begini, UMP itu pengeluaran seorang pekerja bujang. Nah, seorang pekerja bujang untuk membiayai hidupnya dalam satu bulan. Kaltara itu UMP-nya 3,7, sementara KHL-nya itu 4,5 kalau nggak keliru. Ini masih di bawah dari KHL.
2: Yeah.
1: Ya, mohon maaf kalau saya sampaikan angka yang salah barangkali ya gitu ya. Yang jelas antara UMP dengan KHL itu berbeda. KHL-nya agak tinggi, sementara UMP-nya yang seperti di angka 3,7 tadi itu. Begitu. Yaitu kenapa UMP itu seperti itu? Ya karena kita mengikuti aturan, gitu. Nah, aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Nah, kami juga tidak bisa menentukan di luar hitungan itu. Nah, kecuali ada kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Contoh, Tarakan itu tertinggi. Tarakan itu dia punya upah itu 47. Sebenarnya itu adalah berdasarkan lobby dari pekerja. Jauh sebelum Kaltara ini ada. Nah, seperti itu. Itu kelolosannya Tarakan. Nah, kalau misalnya dari seperti itu juga di Kaltara mungkin berlaku seperti itu bisa gitu. Yang penting ada sepakatan. Kami tidak akan bisa menentukan di luar daripada ketentuan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

0: tadi itu pertumbuhan ekonomi dengan inflasi. Itu Pak.
1: Artinya kalau sudah ada kesepakatan antara buruh.
0: Kami kan pemerintah ini kan tidak hanya melihat yang bekerja. Yang tidak bekerja juga kan banyak. Angguran kita masih banyak. Kan ada 15 ribu. Kemudian angkatan kerja kita juga kita hitung. Kemudian pekerja formal juga kita lihat. Yang informal juga kita lihat. Jadi semuanya kita melihat. Tidak hanya dari satu sisi saja pekerja yang sudah bekerja. Yang tidak bekerja di yang informal kan banyak juga Pak. Seperti petani, nelayan itu di bawah standar gaji mereka itu sebenarnya. Tapi mau bagaimana lagi, itu sudah keadaannya. Kan? Kemampuan pengusaha juga seperti itu. Penjual kita melindungi pengusaha. Nah. Yang jelas kalau pekerja formal itu, nah kita ada namanya pengawasan yang ada kontraknya. Minimal dia standar lah, standar gaji daripada upah yang sudah kita tetapkan tadi. Seperti itu kali Pak dari
1: baik,
0: saya.
1: Kita tahan dulu Pak, kita coba kembali menghubungi Pak Peter. Ya Pak Peter.
2: Baik.
1: Ya cukup baik. Menarik tadi. Jika melihat tadi bilang Pak Asnawi, kalau memang ada kesepakatan antara para pengusaha dengan pekerja, ya mungkin UMP di Kaltara bisa disesuaikan dengan kesepakatan itu. Itu bagaimana Pak Peter? Silahkan dari Apindo.
2: Bukan Pak, jadi kalau saya rasa bukan kesepakatan Pak ya, itu harus sesuai dengan regulasi Pak. Regulasi yang diatur dengan undang-undang kita kerja. Ya, jadi dari situ kita akan sepakat Pak, gitu. Bukan kita tidak bisa menyalahi undang-undang Pak, nanti kita salahkan Pak.
1: Artinya kembali lagi sesuai aturan ini Pak Peter ya?
2: Iya, sesuai aturan ya.
1: Pak Peter sendiri ada yang ingin disampaikan juga Pak kepada Pak Asnawi Pak?
2: Baik.
1: Selamat pagi Pak
2: Asnawi. Ya. Ya kalau saya sih dari Apindo harapan kami Pak, kita harus menjalani hubungan komunikasi Pak, terbuka antara pemerintah, pengusaha dan pekerja. Kalau bisa ada forum diskusi bersama Pak, ya kan? Setiap tahun sekali kah atau 4 bulan sekali Pak. Dan ini kita harus minta ada kepastian hukum dan konsisten regulasi, serta ada penyederhanaan perizinan dan kepastian waktu pelayanan, Pak. Ya, untuk mengendalikan inflasi dan biaya logistik juga, Pak, itu penting, ya kan? Ya, dukungan dari pemerintah, Pak, supaya ekonomi kita bisa tumbuh dan masyarakat sejahtera dan investasi berkelanjutan, Pak. Itu aja, Pak, dari saran saya, Pak.
1: Iya, silakan Pak Asnawi.
0: Ya kalau pemerintah ini kan sebenarnya kan adanya pemerintah itu kan fungsinya kan mengatur Pak. Mengatur kebutuhan daripada masyarakat. Pemerintah itu juga menjaga keseimbangan Pak, keseimbangan antara pekerja dan dunia usaha. Terkait dengan keinginan Bapak, kami sangat sepakat Pak untuk adanya pertemuan minimal setahun sekali atau 14 kali. Yang jelas kita sudah ada namanya lembaga tripartit Pak. Lembaga tripartit itu pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Itu kita rutin Pak, setiap tahun kita adakan pertemuan, itu rutin. Karena 4 bulan sekali mungkin rasanya belum tanjur ini, jadi kita minimal kita adakan pertemuan setiap tahun sekali. Kemudian untuk penetapan upah itu juga bukan dari kinerja pemerintah. Kita ada namanya Dewan Pengupahan Provinsi, ada Dewan Pengupahan Kabupaten, Kota, gitu. Yang anggotanya, ya kan, dari perwakilan buruh, serikat, dan pengusaha dalam hal ini dari Apindo gitu. Ya pemerintah menyeimbangkan saja, kalau misalnya katakanlah dari pemerintah pusat itu kenaikannya 5% misalnya gitu, kalau antara pengusaha dan pekerja ada kesepakatan, ada kesanggupan dari pengusaha menaikkan di atas 5%, tidak masalah, yuk saja, ya kan, yang penting ada kesepakatan, ya kan, kayak gitu. Nah kalau misalnya ketentuan itu 5% kita pakai. Jadi itu yang kita gunakan. Jadi kalau kan pemerintah kan melihat semuanya, bukan hanya dari satu sisi saja. Kan, gitu, Pak.
1: Baik.
0: Mungkin itu kali Pak dari kami.
1: Iya. Kalau dari Pak Abu sendiri, apakah memang sudah pernah ada sering pertemuan antara para buruh, pengusaha dan juga pemerintah?
3: Oke Pak. Kalau dari Pak Asnawi tadi ya itu adanya tripartit, tapi tripartit itu ya ibaratnya satu kali setahun Pak. Satu kali setahun apa sih yang kita bahas dalam satu kali setahun ini? Ya betul kata Pak Peter, setidaknya pemerintah tuh menyediakan sarana atau prasarana atau bagaimanalah supaya minimal
1: 4 bulan
3: sekali lah ada pertemuan antara pemerintah, serikat pekerja sama pengusaha. Kita bukan bahas masalah
1: UMK.
3: UMK aja. Apa keluhan-keluhan dari pekerja, pengusaha. Apa keluhan-keluhan dari pengusaha. Jadi ya pemerintah bisa mencari solusi. Mungkin dari pekerja keluhannya ini apa solusinya? Dari
1: pengusaha
3: keluhannya ini apa solusinya, sehingga ya terbentuknya lah ya pertumbuhan ekonomi yang baik, inflasi yang bisa ditekan,
1: dijaga.
3: Ya betul kata Pak Peter tadi. Sebenarnya masalah pengusaha itu bukan dari gajinya pekerja aja,
1: tapi harga.
3: Harga, sektor-sektor logistik. Nah, itu kan peran pemerintah. Bagaimana cara menekan itu semua? Kalaupun dari buruh sebenarnya biar gaji kecil Pak, kalau biaya hidup
1: rendah
3: ya enggak apa-apa, sesuai. Kenapa? Jadi ya itu tugas-tugas dari pemerintah juga, bagaimana menekan harga, caranya menekan harga tuh supaya enggak naik atau daya beli pertumbuhan ekonomi kita tuh naik, inflasi ya berkurang. Inflasi Kaltara aja sekarang tuh termasuk tinggi Pak, di angka 3 lebih.
1: 3 lebih ya.
3: Ya.
1: Jadi artinya perlu pertemuan sebenarnya diadakan ya, sebenarnya 4 bulan ya, untuk membahas apa aja selain UMK ya itu ya.
3: Iya Pak.
1: Iya Pak Peter, gimana Pak Peter?
2: Iya, saya setuju dengan Pak Bustan Pak. Ya, kita berharapkan ada forum diskusi bersama ya, supaya ya, tadi kita bahas itu bukan masalah upah aja, semua Pak, logistik macam-macam Pak, regulasi ya kan. Ya, itu aja sih Pak.
1: Artinya unek-unek semuanya dikeluarkan dalam pertemuan itu
2: Pak. Iya, jadi kita ada solusi Pak, itu yang paling bagus itu Pak.
1: Jadi bukan pertemuan yang setahun sekali Pak ya sebenarnya.
2: Iya.
1: Ada yang mau ditambahkan lagi nggak ini Pak Peter Pak?
2: Ya kalau saya rasa dalam forum ini kita tidak fokus untuk kenaikan gaji aja Pak ya. Tetapi perusahaan juga tetap harus bisa sinergi Pak dengan buruh dan pemerintah Pak ya. Supaya ekonomi di Kaltara bisa bagus gitu Pak.
1: Berarti memang peran pemerintah cukup esensi Pak ya dalam hal bidang menjembatanin buruh dan pengusaha Pak ya. Baik, tahan sebentar lho Pak, kita coba ke Pak Asnawi. Ya Pak Asnawi, memang kalau dari hasil kita ngobrol-ngobrol tadi memang ternyata sebenarnya baik pengusaha dan buruh berharap adanya campur tangan pemerintah untuk mengadakan pertemuan yang sifatnya mungkin 4 bulan atau per 6 bulan lah. Artinya mungkin setahun 2 kali. Itu hanya sebuah aspirasi Pak. Dari Pak Asnawi sendiri melihat seperti apa ini Pak?
0: Oh, jadi gini, kalau saya ini kan komandannya tenaga kerjaan lah dan migrasi.
1: Yeah.
0: Ya sesuai dengan anggaran kami. Ya, kemampuan kami itu memang untuk pertemuan kan, tenaga kerja ini kan khususnya provinsi ini kan masalah hak-haknya pekerja yang kami lebih banyak tekankan. Kan gitu. Di provinsi itu ada juga namanya tim inflasi daerah. Ya kan? Nah, itu juga bicara masalah keberlangsungan usaha pemerintah apa masyarakat. Sebenarnya pemerintah itu bukan hanya di Saker, banyak itu juga kan.
1: Yeah.
0: Ada di Bindakop ya kan, ada penambangan modal, masalah perizinan apa segala. Kan kayak gitu. Nah, ada namanya kita tuh rakor bank ya kan, perencanaan pembangunan, ada semuanya. Itu juga forum-forum kita untuk berkomunikasi. Itu kalau ya. Saya sampaikan tadi itu ya, kalau di Disnaker itu ada namanya forum tripartit antara pekerja dan pengusaha. Kalau tim yang lain kan lain lagi gitu nah. Tapi usulan Pak Peter, Pak Bustan untuk pertemuan 4 bulan sekali itu menjadi catatan kami gitu. Mudah-mudahan nanti Pak Bustan bisa nyampaikan juga kepada pemerintah yang menentukan ini kan agar pertemuan ini bisa ditingkatkan minimal ya apa 3 bulan apa 3 tahun 3 kali setahun kah gitu kan,
1: terserah lah semester lah
0: ya. Ya kalau kami memang jujur saja sesuai dengan kemampuan keuangan di Disnaker ya kan yang diberikan oleh pemerintah, bisanya setahun sekali itu saja yang bisa kami lakukan. Tapi perjuangan ini kan bukan hanya di tripartit saja, bisa kan.
1: Baik. Seperti
0: itu mungkin itu kali
1: Pak. Baik. Ya mungkin mengingat waktu juga Pak Peter, Pak Bustang, mungkin Pak Bustang ini ingin ditambahkan ke Pak Asnawi dan Pak Peter. Kalau ada suara hati ini Pak.
3: Oh ini Pak, sedikit saya sampaikan, kami dari Serikat Pekerja khususnya Rautindo itu ini ada selalu mendorong itu adanya kepengawasan ketenagakerjaan Pak.
1: Pengawas tenaga ya, kerja.
3: Kepengawasan ketenagakerjaan itu yang seperti yang sekarang di Kaltim. Mm-mm. Itu yang unsurnya bukan dari pemerintah ya Pak. Mm. Ada dari pemerintah, ada dari Apindo. Ada dari Serikat Pekerja, bahkan ada dari aliansi-aliansi lain. Hmm. Jadi yang jadi problem buat pemerintah sekarang itu kurangnya pengawas. Jadi setiap kenapa kami mengusulkan kayak di Kaltim adanya kepengawasan ketenagakerjaan yang melibatkan beberapa unsur. Nah, biar masalah-masalah di pekerja ini antara pekerja dan pengusaha bukan masalah pekerja ya Pak, masalah pengusaha itu bisa disampaikan di pengawasan ketenagakerjaan, kemudian disampaikan ke instansi misalnya yang berwenang apa di Snaker atau bagian yang lain. Jadi peran pemerintah itu berkurang juga, nggak perlu ini itu. Itu sudah berapa kali kami RDP Pak, di baik di DPRD kota maupun DPRD provinsi. Ini terakhir bulan berapa? Mungkin pas Nawi sempat hadir ke waktu RDP di gedung penghubung. Nah, itulah yang kami tunggu-tunggu. Mudah-mudahan bisa terbentuklah itu kepengawasan tenaga kerja. Jadi masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah, bilang anggaran atau apa kan, bisa teratasi juga dengan adanya kepengawasan itu, jadi lebih efisien. Mungkin yang bisa hadir, kalau misalnya bipartit itu yang datang 4-5 orang, tapi dengan kepengawasan ketenagakerjaan mungkin misalnya dari masalah dari pengusaha bisa disampaikan ke pemerintah ya, perwakilan dari pengusaha yang langsung ke sana, atau masalah pekerja ya perwakilan pekerja yang ke sana. Mungkin itu aja Pak.
1: Makasih. Baik, Pak Asnawi, itu aspirasi dari teman-teman dari Pak Bustang. Silakan Pak Asnawi.
0: Ya, terima kasih. Kami akui memang fungsi pengawasan ketenagakerjaan itu berada di provinsi. Dengan jumlah pengawas kami 7 orang. 7 orang itu mengawasi pekerja perusahaan yang ada di Kalimantan Utara. Otomatis dari jumlah orang, kemudian luas wilayah, kesempatan untuk sempurnanya pengawasan itu, perhatikan itu jauh masih darapan. Tapi dari sisi kami kan ada namanya analis jabatan Pak. Sudah kita mengusulkan ke pemerintah pusat, apa pemerintah provinsi, ketika ada dokumen nanti agar pengawasan tenaga kerjaan itu bisa ditambah seperti itu. Nah, terkait dengan usulan untuk mengadakan semacam forum pengawasan bersama. Itu kami sepakat Pak, sepakat. Kami masih mencari regulasinya. Nah, teman-teman juga sudah diskusi dengan teman-teman di pengawas dengan kerjaan di Portugal Team. Bukan juga kami ini tidak tanjur efektif juga Pak, gitu. Karena ujung-ujungnya nanti juga menambah operasional, gitu. Jadi, ya, tapi usulan itu akan kami ini Pak, kami masih melihat lagi dasar hukumnya, kajiannya dari mana gitu kan, agar pengawasan ini bisa kita bisa laksanakan bersama. Mungkin seperti itu Pak.
1: Baik. Mungkin itu sudah ditanggap oleh Pak Asnawi. Mungkin mengingat waktu juga, kita coba closing statement, kita mulai dari Pak Peter dulu. Silakan Pak Peter terkait UMK 2027.
2: Ya, kami dari APindo memandang Pak, ini saya tegaskan lagi Pak, pekerja itu bukan sebagai beban pengurus perusahaan Pak ya, melainkan sebagai mitra utama Pak ya. dalam menciptakan produktivitas dan pertumbuhan usaha. Dan kami ingin untuk segera diadakan dialog, Pak, antara pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah, supaya kita dapat memutuskan UMK 2027, Pak. Ya, itu aja, Pak.
1: Baik. Silakan Pak Asnawi closing statement-nya, dan nanti ditutup oleh Bang Abu. Silakan, Pak Asnawi.
0: Terima kasih. Begini, dalam menjaga keseimbangan ekonomi, daya beli pekerja menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian. Pekerja membutuhkan pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara dunia usaha juga perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha dan mempertahankan keberlangsungan ketenagakerjaan. Karena itu, menjaga daya beli pekerja perlu dilakukan secara seimbang dengan memperhatikan pendapatan biaya hidup serta perlindungan pekerja itu sendiri. Mungkin itu kali, Pak.
1: Baik. Terima kasih Pak Peter dan Pak Asnawi atas waktunya. Selamat bekerja kembali. Kasih, ya, silakan Pak Bustang closing statement-nya.
3: Mungkin kalau dari kami khususnya pekerja, Pak, bagaimana tuh kehidupan pekerja bisa layak? Kenapa kami selalu menuntut hidup layak? Karena memang itu tujuan pemerintah, supaya rakyatnya tuh hidup layak, masyarakatnya tuh hidup layak. Kalau gaji atau upah yang diterima oleh pekerja sesuai dengan harga-harga barang atau kehidupan layak, itu ya, itu yang kami harapkan. Dan ini sih betul kata Pak Peter, pengusaha sama pemerintah itu berat, pengusaha sama buruh, serikat pekerja itu buruh, saling membutuhkan. Jadi bukan musuh, rekan, itu sebenarnya mitra, rekan-rekan mitra. Jadi pesan kami juga buat pemerintah, ya tolonglah Pak, untuk pemerintah supaya bisa menekan harga-harga kenaikan barang. Bagaimana regulasi-regulasi yang keluar sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya pekerja. Dan kami juga menyampaikan kepada pihak Apindo atau pengusaha, janganlah jadikan serikat pekerja itu momok yang menakutkan. Jadikanlah mereka mitra, supaya penyelesaian-penyelesaian yang permasalahan-permasalahan yang ada kita bisa bicarakan dengan baik. Kalau misalnya memang bisa kita duduk sambil ngopi membicarakannya, ya kita selesaikan sambil ngopi. Jadi pekerja tuh enggak bisa turun ke jalan, enggak usah turun ke jalan. Jadi ya mungkin itu aja, Pak. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Pak Abu, Pak Peter dan juga Pak Asnawi. Iya, memang harapan dari teman-teman buruh bahwa UMP Kaltara pada tahun 2027 bisa di angka minimal 5 juta rupiah. Sekali lagi, tadi Pak Abu juga bilang bahwa jangan jadikan buruh itu adalah momok yang menakutkan. Selama masih bisa dibicarakan dan didiskusikan, maka tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ma,
2: apa sih?
1: Gabut bener, siang-siang gini malah megang buku tebel banget kan? Info apa aja udah ada di medsos, tinggal scroll doang loh.
2: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Pa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang, bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus, biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
1: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
2: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
1: Mana istri sih? Aku pinter juga ya.
2: Baru tahu.
1: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
2: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
1: Ayo.
2: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat siang. Kembali menjumpai ruang dengar Anda kali ini bersama dengan saya Jubaida. Ya, pastinya tadi sudah Anda mengikuti ya Sapa Kaltara yang bisa Anda saksikan kembali di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Dan di siang hari ini akan membersamai Anda dengan beragam program informasi dan lagu-lagu yang sayang sekali jika Anda lewatkan. Kita akan hadirkan nanti untuk Anda ada musik tradisional dan juga budaya di jam 11, diikuti dengan dinamika olahraga di jam 12. Lanjut lagi kita punya berita Paguntaka, informasi terupdate ya, termasuk dari Kota Tarakan, Malinau dan juga Bulungan, dan juga nanti di jam 1.30 ya sampai di jam 3 sore kita ada program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi pastikan untuk Anda yang sedang mendengarkan kami, jangan sampai tertinggal program-program yang akan kami sajikan untuk Anda.

0: Ya, mendengar 97,9 Mega dimanapun Anda berada, kita akan langsung mendapatkan informasi terupdate untuk Anda. Ini langsung dari reporter kami yang sedang berada di lapangan. Ini terkait dengan BKK Tarakan dorong digitalisasi buku kesehatan kapal untuk perkuat kekarantinaan di perbatasan. Jadi kali ini pendengar ya, Balai Karantina Kesehatan Tarakan kelas 1 Tarakan ini menyelenggarakan sosialisasi dan juga diseminisasi kekarantinaan kesehatan serta forum konsultasi publik di ruang pertemuan BKK Tarakan Jalan Mula Warman. Sudah terhubung bersama dengan kami di sini ada reporter Adinda. Halo.
1: Halo, halo para pendengar semuanya.
0: Iya,
1: silakan. Saya berada di kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Tarakan Jalan Mula Warman, tepatnya di ruang pertemuannya. Sekarang sedang berlangsung kegiatan sosialisasi dan diseminasi kekarantinaan kesehatan serta forum konsultasi publik.
0: Okay.
1: Ada juga para kepala instansi lintas sektor, antara lain Otoritas Bandara Juwata, Imigrasi, Kecabandaran, dan Otoritas Pelabuhan, Distrik Navigasi Bea Cukai, BPPM HKP, BKHIT Kaltara, dan UPTD Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan. Kegiatan ini bertujuan sebagai ruang dialog bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan tanggapan, saran, dan masukan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut. Kepala BKK Kelas 1 Tarakan, Akum Jenderal Amu menyampaikan dalam sambutannya terkait tindak lanjut rekomendasi tahun 2025 adalah implementasi digitalisasi buku kesehatan kapal atau health book. Digitalisasi health book diharapkan mempercepat dan mempermudah percatatan serta pengawasan kesehatan kapal di wilayah perbatasan. Adinda Rahmadoni,

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Pendengar 97,9 MHz, seperti kata saya tadi, kami akan memberikan informasi-informasi terupdate untuk Anda di hari ini melalui edisi Ros ya, di mana ada reporter-reporter kami yang sudah berada di lapangan saat ini. Dan kali ini kembali kami hadirkan informasi terkait dengan pengukuhan Ketua RT Selumit Pantai, perkuat pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan. Dan sekarang sudah terhubung bersama dengan reporter kita, ada Agung Iswah. Silakan.
1: Ya, pendengar sekalian, saat ini saya berada di kantor Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah. Hari ini Selasa 29 September 2026 berlangsung kegiatan pengukuhan Ketua RT di wilayah Kelurahan Selumit Pantai. Acara ini langsung dihadiri oleh Bapak Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud IS, Camat Tarakan Tengah, Pak Basriadi SSPP, Kelurahan, Bapak dari Kelurahan Selumit Pantai, Erwin Syah SOS. Baik, kegiatan pengukuhan Ketua RT di Kelurahan Selumit Pantai saat ini berlangsung dengan lancar. Para peserta mengikuti rangkaian kegiatan pengukuhan yang sedang berlangsung di kantor Kelurahan Selumit Pantai. Dalam kegiatan ini sebanyak 29 Ketua RT yang dikukuhkan. Demikian laporan dari saya, kantor Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah. Agung Wirawan, RRI Tarakan, kembali ke studio.
0: Iya, baik. Terima kasih untuk Agung ya, yang baru saja memberikan informasi terkait dengan pengukuhan Ketua RT Selumit Pantai. Semoga nanti seluruh ketua RT yang sudah dikukuhkan ya di hari ini bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terkhususnya lagi di tingkat lingkungan.

Pendengar Pulse Utara kan channel informasi dan inspirasi. Wah, kali ini informasinya datang dari Kria Khas Bumi Benuanta. Ini mendapat panggung lebih luas di Kria Nusa 2026 di Jakarta Convention Center pada tanggal 26 sampai tanggal 30 September. Dan mulai keikutsertaan Dewan Pengrajin Nasional Daerah Kalimantan Utara, ada anyaman rotan, singal, tenun, dan juga batik motif Kaltara yang diperkenalkan kepada para dalang pasar nasional. Kemudian didorong semakin berkembang dan juga mampu bersaing hingga tingkat internasional. Kegiatan ini pun menjadi ruang bagi para pengrajin dari berbagai daerah untuk memperkenalkan karya dan juga memperluas jejaring maupun peluang pasar. Ketua Dekranasda, Kaltara, Haji Rahmawati Zainal SH, ini mengatakan bahwa perkembangan kriya daerah membutuhkan pembinaan dan juga kolaborasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini guna meningkatkan kualitas produk yang sudah berjalan seiring dengan upaya mempertahankan identitas dan juga identitas budaya daerah. Ia juga mengatakan bahwa pembinaan ini menjadi penting karena untuk memastikan produk kriya Kaltara tidak hanya menarik secara visual, tapi juga memiliki kualitas dan nilai tambah. Penguatan tersebut pun dilakukan melalui peningkatan kualitas produk, inovasi desain, pemilihan bahan baku, hingga strategis dalam pewarnaan.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Pendengar Prosel Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, saatnya kami hadirkan untuk Anda, yakni musik tradisional dan juga budaya.
1: Amure, amure, tiwi kakasih lo joka-joka, okor ya senyelo sari.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Lagu daerah dari Ansar S, Ajana Iya Museng. Ini baru saja kami hadirkan pendengar di ruang dengar Anda. Lagu ini diciptakan oleh Yunus dan dipopulerkan oleh Ansar S. Jadi terkait dengan lagu ini, menceritakan tentang ketulusan cinta, kesetiaan, dan juga realitas hubungan yang tidak bisa diukur atau dibeli dengan materi atau harta. Wah, cinta sejati nih kayaknya nih. Oh bener ya. Jadi lagu ini menceritakan terkait dengan cinta sejati versus materi ya, di mana liriknya menceritakan tentang seorang yang berjuang keras mencari uang atau harta demi memenuhi permintaan pasangannya. Namun ternyata cinta dan ketulusannya tidak bisa dipatok atau dipaksa dengan jumlah uang yang banyak. Menggambarkan perasaan bahwa jika hubungan didasarkan dengan paksaan materi atau penghargaan harta semata tanpa kecocokan dan ketulusan, maka pada akhirnya hubungan tersebut akan sia-sia dan lebih baik mencari jalan yang lain atau pasangan yang lain. Ya, pendengar, masih banyak sekali lagu-lagu daerah yang sepertinya menarik untuk kita kulit ya. Apa saja isinya, apa saja filosofisnya, dan apa saja makna-maknanya.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tahu. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Sedih Juta Telur Ratu, pendengar, ini lagu yang dinyanyikan oleh Ansar S lagi yang baru kita hadirkan untuk Anda. Dan ternyata memang lagu Ansar S hari ini lagi banyaknya ya. Jadi bagi Anda yang mengenal ini pasti senang ini dengar lagu-lagunya. Nah, kalau lagu yang satu ini lagi itu menceritakan terkait dengan luka hati seorang laki-laki yang tertipu. Kenapa itu? Karena dia kecewa karena uang panai atau biaya melamar yang dikumpulkan selama bertahun-tahun ternyata diberikan pada seorang janda yang disangka nya gadis. Wah, penipuan kali ini ya. Oke, kita akan bahas lebih lengkapnya ini terkait dengan Sedih Juta Telur Ratu ya. Jadi 1.300.000 artinya jumlah uang mahar yang dipakai untuk melamar. Lalu saat dia pakai melamar, hasil kerja kerasnya selama 2 tahun lamanya itu ternyata sia-sia. Karena ternyata dia seorang janda padahal ya yang dipikirnya adalah seorang gadis nih. Hati kecilnya menangis saat mengikat ya takdir hidupnya. Mungkin dalam hal ini kalau bisa kita katakan benang merahnya adalah mungkin tidak ada apa ya bahasanya, tidak ada kejujuran di awal seperti itu mungkin ya, sehingga terjadilah kekecewaan. Menarik ya. Banyak sekali makna-makna lagu-lagu mendalam. Itulah kenapa lagu-lagu tradisional ini terkadang ada yang mengatakan bahwa membosankan, tidak enak untuk didengar. Padahal kalau misalnya kita kulik lebih dalam makna-maknanya, banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kita petik.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Banget. Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Pendengar, lagu dari Fadli GRG ini lagu terakhir pendengar dalam segmen musik tradisional dan budaya. Saat lagi pun akan kami hadirkan untuk Anda, yakni dinamika olahraga. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan yakni azan salat zuhur yang akan dikumandangkan pada jam 12 lewat 3 menit.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Di playoff.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisian grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terus melangkah untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah

Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.

0: Jakarta, Nier Abdul Little Oli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026, strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk nahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal Shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Geraldine Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website Transmission Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak, dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan.
2: The most important thing for us in Levante in this...
1: Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, Founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunwabe mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
3: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Ilai Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
4: It's a bit intense, but
1: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Peringat dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntakah edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz atau streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaidah, inilah berita Paguntakah selengkapnya. Badan Pusat Statistik ini mencatat tingkat pengangguran terbuka nasional pada Mei tahun 2026 sebesar 4,65%. Di Kalimantan Utara, TPT tercatat 3,90% relatif dengan dibanding periode yang sama. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
1: Kalau yang pengangguran berarti dia yang tadi seminggu yang lalu tidak bekerja, kemudian tapi dia harus aktif mencari pekerjaan atau dia misalnya mempersiapkan usaha, itu kita anggapnya pengangguran terbuka.
2: Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka nasional pada Mei 2026 sebesar 4,65%. Angka ini turun 0,03 persen poin dibanding Februari 2026. Sementara di Kalimantan Utara, tingkat pengangguran terbuka tercatat 3,90%. Angka ini lebih rendah dari nasional dan nyaris tidak berubah dibanding bulan Februari. Ketua Tim Statistik Sosial BPS Kaltara Hairunisa Jovatlina menjelaskan bahwa kriteria ini mengacu pada standar organisasi perburuhan internasional.
1: Kalau bekerja di konsep BPS itu kita mengacu ke konsepnya ILO, International Labor Organization. Nah dia ada ICLS itu macam-macam, mereka ada kayak standarnya gitu sebenarnya. Nah kalau misalnya mengacu ke standar itu, memang dianggap bekerja itu minimal dia 1 jam dalam 1 minggu. Kalau yang pengangguran berarti dia yang tadi seminggu yang lalu tidak bekerja, kemudian tapi dia harus aktif mencari pekerjaan atau dia misalnya mempersiapkan usaha, itu kita anggapnya pengangguran terbuka. Makanya kan dia tingkat pengangguran terbuka.
2: Dengan definisi tersebut, mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan seperti mengurus rumah tangga, bersekolah, dan pensiunan tidak dihitung sebagai pengangguran terbuka. Mereka masuk kategori bukan angkatan kerja. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat untuk menyelamatkan jaminan kesehatan ribuan warga seiring dengan rencana BPJS Kesehatan akan menonaktifkan 30 ribu lebih peserta bukan penerima upah dan juga tanggungan pemerintah Kalimantan Utara termasuk diantaranya 6 ribu warga Tarakan.
3: Yang desil 1 sampai 7 itu diputuskan, itu langsung akan diambil alih oleh pemerintah kota. Jadi langsung dianggarkan. Tadi desil 1 sampai 7 sebanyak 6.071 orang.
4: Pemerintah Kota Tarakan memastikan akan mengambil alih sebagian beban iuran peserta bukan penerima upah PBPU tanggungan pemerintah Kalimantan Utara, khususnya warga Tarakan. Pemkot Tarakan telah menganggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBDP 2026 yang dalam proses pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tarakan. Sekretaris Daerah Tarakan Abdul Aziz Hasan menyampaikan bahwa dari total 9.389 warga Tarakan yang akan dinonaktifkan dari kepesertaan jaminan kesehatan yang ditanggung Provinsi Kaltara, sebanyak 6.071 jiwa yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 7 dipastikan langsung ditanggung oleh Pemkot Tarakan mulai 1 Oktober. Langkah ini diambil guna menjaga capaian Universal Health Coverage UHC Kota Tarakan agar tetap di atas 98%.
3: Dengan pertimbangan waktu kita yang sangat terbatas, karena ini kan mulai 1 Oktober nanti mereka tidak dibayarkan. Nah, dengan pertimbangan waktu yang terbatas lalu diputuskan, salah satu pertimbangannya itu, kemudian dua, dengan pertimbangan juga supaya kita tetap memenuhi kriteria UHC, Universal Health Coverage, jaminan kesehatan semesta yang 98% penduduk itu harus ada BPJS-nya, maka yang desil 1 sampai 7 itu diputuskan, itu langsung akan diambil alih oleh pemerintah kota. Jadi langsung dianggarkan. Tadi desil 1 sampai 7 sebanyak 6.071 orang.
4: Adapun sisanya 3.318 jiwa yang berada di desil 8 sampai 10 dan yang belum terdata dalam desil, Pemkot Tarakan akan menginstruksikan pihak kelurahan dan kecamatan untuk melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan peraturan Wali Kota nomor 50 tahun 2024 tentang indikator kemiskinan daerah. Warga yang memiliki anggota keluarga pengidap penyakit katastropik seperti gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah rutin akan otomatis dialihkan ke penerima bantuan iuran atau PBI daerah agar tidak membebankan ekonomi keluarga. Untuk mengakomodir kebutuhan pengalihan iuran PBPU hingga akhir tahun, Pemkot Tarakan mengalokasikan dana sebesar 1,11 miliar pada APBDP 2026. Dengan penambahan ini, total anggaran PBI yang dianggarkan dalam APBD Tarakan tahun ini melonjak menjadi 15,93 miliar rupiah. Abdul Aziz membeberkan, demi memastikan warga kurang mampu tetap mendapatkan layanan medis tanpa hambatan di rumah sakit, Pemkot bahkan melakukan penyesuaian anggaran daerah, termasuk merasionalisasi tunjangan perbaikan penghasilan TPP ASN sebesar 10%. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntakas yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Pihak kepolisian dan juga sekolah memperketat aturan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas akibat aksi berkendara tanpa perlengkapan keselamatan dan juga kebut-kebutan anak di bawah umur di Tarakan yang begitu memprihatinkan. Informasi disampaikan oleh Setia Widadi.
5: Jika di lapangan kami temukan ada pelanggaran, ada yang tidak menggunakan plat sesuai aturan ataupun menggunakan plat nomor buatan, kita laksanakan teguran secara humanis.
6: Minimnya kesadaran lalu lintas membuat kecelakaan di kalangan anak muda terus meningkat. Dari 50 kasus kecelakaan sepanjang tahun 2026 di Tarakan, hampir setengahnya disumbang oleh generasi muda. Kasat Lantas Polres Tarakan, Ibtu Ardi Wisnu Pradana, menegaskan polisi terus menindak pelanggar di jalan.
5: Bukan sekedar hanya mengatur, kamu berhenti, sana lanjut, tidak. Tidak hanya seperti itu. Jika di lapangan kami temukan ada pelanggaran, contohnya seperti yang sudah disampaikan di bawah, ada yang tidak menggunakan plat sesuai aturan ataupun menggunakan plat nomor buatan, kita laksanakan teguran secara humanis. Ya, kita melaksanakan penuguran itu bereskalasi. Tapi di saat kita menemukan pelanggaran berulang, maka kita akan berlakukan surat tilang.
6: Dinas Pendidikan Kota Tarakan juga melarang keras pelajar membawa kendaraan ke sekolah. Pengawas sekolah Distrik Kota Tarakan Alimin menyebut sekolah sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
7: Jadi tugas kami memberikan himbauan, mengingatkan kepada mereka bahwasanya anak-anak memang kalau SD sampai kan belum bisa, Pak. Yeah. Tapi ada sekolah tertentu yang memang kondisinya orang tua minta seperti itu. Harus dengan alasan orang tua bisa mengantar. Hingga nanti pakai motor itu ke sekolah. Sebetulnya kita tidak pernah mengizinkan. Tapi karena kondisi orang tua kita tidak bisa apa-apa.
6: Sinergi kepolisian dan dinas pendidikan ini diharapkan dapat membatasi ruang gerak pengendara di bawah umur demi melindungi keselamatan generasi muda. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pemirsa dan pendengar, informasi selanjutnya, BMKG Jaya Tarakan ini memperkirakan peluang hujan wilayah Tarakan masuk kategori ringan hingga sedang.
8: Untuk saat ini memang kondisi cuaca di Kota Tarakan memang akhir-akhir ini, terutama pada pagi hari, cenderung ada hujan dengan intensitas ringan hingga hujan sedang.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jaya Tarakan memprediksi peluang hujan di wilayah Kota Tarakan diperkirakan terjadi pada malam hingga pagi hari. Forecaster BMKG Juwata Tarakan, Danu Rahni Ariasta, mengatakan bahwa berdasarkan pantauan BMKG Juwata Tarakan, potensi awan hujan atau awan cumulonimbus terbentuk pada malam hari hingga pagi hari, sehingga besar kemungkinan hujan mengguyur wilayah Kota Tarakan pada malam dan pagi hari. Danu menambahkan, untuk intensitas hujan diprediksi masuk kategori ringan hingga sedang.
8: Untuk saat ini memang kondisi cuaca di Kota Tarakan memang akhir-akhir ini terutama pada pagi hari cenderung ada hujan dengan intensitas ringan hingga hujan sedang. Mana memang labilitas atmosfer terutama di wilayah Kalimantan Utara saat ini cenderung lebih basah dibandingkan dengan biasanya.
9: Danu menambahkan, selama curah hujan masuk kategori ringan hingga sedang, untuk ketinggian gelombang laut di Tarakan dan Kaltara pada umumnya, di mana ketinggian gelombang 0,3 meter hingga 0,6 meter. Dan menurut Danu, dengan ketinggian gelombang tersebut masuk kategori tenang dan rendah, sehingga aman untuk pelayaran. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan juga pemirsa RRI, tuntas sudah berita Paguntaka siang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik di antaranya. Badan Pusat Statistik ini mencatat tingkat pengangguran terbuka nasional pada Mei tahun 2026 sebesar 4,65%. Di Kalimantan Utara, TPT mencatat ini sebesar 3,90%, relatif stagnan dibanding periode yang sama. Pihak kepolisian dan juga sekolah ini sedang memperketat aturan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas akibat aksi berkendara tanpa perlengkapan kesehatan dan juga kebut-kebutan anak di bawah umur. Ya, pendengar, mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya juga sudah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
10: Sekian berita Paguntaka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

Dangdut Dangdut adalah kita. Ya, pendengar, kembali menjumpai ruang dengar Anda kali ini bersama dengan saya juga dalam segmen Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Dan juga tentunya pendengar, di hari ini, di siang hari ini akan membersamai Anda dalam segmen Pro Dangdut Dangdut adalah kita, yang mana dimulai dari sekarang sampai jam 15 di sore nanti. Jadi kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami, baik di line telepon 0821-5320-9845, atau juga kami mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami melalui live streaming di RRI Tarakan pastinya. Lagu-lagu dangdut hari ini akan kami hadirkan untuk Anda. Sudah tadi kita dengarkan ada lagu dari Tiga Macan Asli dengan judul Ember ya. Ada juga lagu dari Tiga Madu dengan judul Bang Opik. Nanti ada lagu siapa lagi nih ya? Ada lagu dari Dua Banteng dengan Wedus ya. Ada juga Dua Citra dengan Cintaku Tak Terbatas Waktu. Dan juga dua lagu lagi dari Dua Gula-Gula dengan Cikedot ya. Ya, juga pastinya kami masih menantikan Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Kami juga kembali menyapa untuk Anda yang masih ingin membersamai kami. Kita akan nelpon dulu ya. Kita angkat telepon pertama kita. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Iya, sepertinya awal-awalan sepertinya ada yang suka cek-cek ombak ya. Jangan cek-cek ombak, langsung aja. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Iya. Ini suaranya belum terdengar, boleh diulang lagi. Halo Pro Dangdut. Waduh, waduh, waduh. Iya, dengan siapa di mana? Iya, ini suaranya tidak terdengar. Ini sepertinya putus-putus, bisa diulang. Ini dengan siapa di mana? Baik. Iya, mungkin bisa menelpon kembali yang baru saja tadi menelpon kita. Sepertinya kendala jaringan ya pemirsa dan juga pendengar ya. Ini sepertinya agak gangguan jaringan sedikit. Jadi kami masih menantikan Anda untuk bisa kembali bergabung bersama dengan kami ya, baik melalui live streaming ya. Silahkan, atau juga bisa menelpon kami di line telepon 0821-5320-9845. Kita akan menghadirkan beberapa lagu lagi untuk Anda pendengar, seperti lagu dari siapa ya? Dari Putri Bahar dengan judul Baper. Ada juga dari Dua Racun dengan Jack Bahlul ya. Ada dari Dua S dengan Darah Halu, dan juga Dua Unyu-Unyu dengan Emas Bulo. Ya, kita juga di sini akan membacakan beberapa komentar-komentar yang sudah pada masuk. Di sini ada dari Banggor. Assalamualaikum, putarin lagu Roma Irama dengan judul Derita. Baru masuk udah dengerin lagu Derita nih. Iya, siap untuk Mas Banggor ya tadi ya. Nanti kita carikan lagunya ya Banggor ya. Dan untuk Anda semua pendengar, kami masih menunggu Anda, menantikan Anda. Semoga juga semua yang mendengarkan segmen Pro Dangdut di siang hari ini bisa mendapatkan kesehatan selalu ya, selalu bahagia. Jangan lupa untuk selalu bersyukur di hari ini, karena hari ini bisa menjadi hari yang baik untuk Anda. Mungkin hari yang buruk juga, tapi ya tetap harus bersyukur ya. Setidaknya kita masih diberikan kesempatan ya untuk bisa menikmati dan juga menjalani hari ini. Kami juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami melalui live streaming ya. Silakan, boleh dulu nih, dari mana aja ini? Ada Mas Iqbal ya, dari Mas Imam Muslik ya, katanya pengen lagu Tabah dari Dayu AG versi dangdut. Baik. Salam kedara dari Malaysia. Halo, Malaysia juga sudah kembali menyapa kita di sini pendengar, dan selamat datang di sini. Ada dari Kamarol ya, Mas Kamarol. Siap Mas Kamarol dari Malaysia di sana. Kami dari Indonesia menyapa Anda. Request lagu DJ Mimpi Manis. Wah. Ini nih, kalau beberapa lagu requestan pertama agak-agak mellow ya. Ini pengennya lagu DJ Mimpi Manis. Dari Madiun, selalu menyimak. Halo Madiun, sama Malaysia juga hadir di sini. Oke, baiklah. Salam dari Bulungan, Mbak. Oh, hai dari Bulungan. Bulungan ini kita juga request
bukan request ya, tapi kalau pengen dengerin kita melalui radio Bulungan juga bisa ya. Itu frekuensi 99,9 MHz pastinya. Salam-salam juga ya untuk semuanya. Ya semoga salam sehat selalu dimanapun Anda berada, baik yang ada di Bulungan, tadi ada yang di mana dari Sabah, Malaysia, pokoknya dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semuanya ya. Terkhususnya untuk masyarakat Kalimantan Utara, selamat bergabung, selamat menikmati lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan untuk Anda. Kita mau next song dulu sebelum nanti kami akan putarkan ya lagu-lagu dangdut yang sudah di request-request tadinya. Lagu dangdut kas yang ini kata Mas Aris, iya ini lagu dangdut ya. Dari Purbalingga hadir Mbak, ya pengen lagu Camelia dong. Oh boleh ya. Nanti kita puterin ya lagunya ya, stay tune aja sama kita, tungguin aja. Dari Malaysia lagi dari Mbak Utai Utai, hai Mbak Utai Utai ya. Gimana Malaysia hari ini ya, sehat kah, panas kah atau gimana? Atau bahkan juga di daerah Malaysia ini masih apa ya namanya, asap ya, asap bergumpal-gumpal. Ada kalau lagu Bugis, kita cuma lagu dangdut aja nih. Kalau lagu daerah kita belum ada ya. Bukan belum ada, tapi bukan segmennya. Request lagu Evita Mala dengan judulnya Selamat Malam Duhai Kekasih. Itu ya lagunya ya. Iya ya, halo Kukar, hadir Mbak. Halo juga dari Kukar di sana. Menyapa Anda dari Kalimantan Utara, khususnya di kota Tarakan pastinya. Selamat datang, selamat bergabung semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Kabupaten Banggai, iya Kepulauan Sulteng ya. Terus tetap sehat dan juga sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Wah, sudah bergabung bersama dengan kita hampir 80, sudah 80 yang stay bersama dengan kita di sini. Selamat datang, selamat bergabung semua. Jangan lupa juga untuk nge-follow akun kita ya di RRI Tarakan, mensupport kita juga dengan senantiasa memberikan like ya mungkin di setiap postingan yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Tanjung Selor Dalam, salam kenal. Morowali sudah hadir, request lagu Mbak. Ya, lagu siapa ini? Madun? Lagu Madun. Apa ini lagu Madun ini? Yang seperti apa nih? Salam dari Tanjung Selor, salam juga kita dari Tarakan di sini ya, jalan-jalan yuk ke Tarakan. Hairil YB. Oke, halo Mas Hairil. Siaran dari mana ini Mbak? Dari Kota Tarakan ya, dari Kota Tarakan Kalimantan Utara, tempatnya di Kampung 4. Iya. Salam dari Nunukan, salam dari Pulau Maratua. Di sana Maratua gimana? Gimana Maratua? Aduh, kalau dengerin kata Maratua pengennya jalan-jalan ya. Bawaannya pengen holiday kalau udah dengerin kata Maratua. Request lagu Durian Jatuh dari Imam S. Arifin. Aduh sakit dong duriannya jatuh. Kalimantan, iya bener banget ya. Ada Sulsel hadir ya. Dari mana lagi? SMA Pontianak, jauh Mbak. Oh, sapa-sapa keluarga di Tarakan di Gunung Daeng. Siap. Salam juga dari Kabupaten Banggarai di Laut. Banggarai Laut, Banggai. Gimana ya? Oke, siap-siap. Terima kasih ya. Salam juga untuk kalian semua. Salam dari Juwata Laut. Halo, warga Juwata Laut. Salam dari, mana ini? Sandaran, Kutim, titip lagu. Cintaku boleh dong. Boleh-boleh aja. Nanti ini karena udah seratusan yang masuk sama kita di sini semua. Lagu juga udah bertenjer-tenjer-tenjer ya, udah banyak sekali yang request-request lagunya. Jadi dimohon kesabarannya, oke. Kita akan puterin satu persatu sesuai dengan requestan seluruh pendengar dan juga yang sedang menyaksikan live streaming kita. Bukan asap jerebu hos, iya benar ya, asap jerebu ya, karena kan karena kebakaran, iya gak sih. Salam dari Pulau Palu, Sulteng. Oke semuanya, oke kita akan next song terlebih dahulu. Baiklah semua, nanti akan kembali saya bacakan semua komentar-komentar yang sudah Anda ketik-ketik di laman komentar. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan beberapa lagu lagi, mungkin sekitar 3-4 lagu. Kita mulai dari 2 Unyu-Unyu dengan Emas Bulo.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin

Ya, pendengar masih bersama dengan kami di 97,9 Mega dan juga tentunya ya tadi sudah beberapa lagu-lagu yang di request yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Seperti tadi ada lagu dari Dayu Age dengan judul Taba, ada juga lagu dari Dua Unyu-Unyu ya Emas Bulo. Selain ini akan masih ada lagu-lagu lain lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda seperti lagu-lagu yang tadi sudah di request ya, Derita ya, terus Selamat Malam, lalu ada Durian Jatuh ya, dan pokoknya yang lain-lain deh, pokoknya banyak banget ya tadi yang udah di request. Dan juga kami mengucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami, selamat datang dan selamat bergabung di frekuensi 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz. Halo cantik, halo juga mas gantengnya yang di sana ya. Silakan pendengar untuk Anda yang masih ingin request lagu, boleh di komen-komen dulu ya. Kita mulai lagi, saya bacakan satu persatu komentar-komentar yang sudah masuk bersama dengan kita dalam live streaming di siang hari ini. Siapa lagi di sini? Brau hadir dari Bintang Fotografi. Wow, dari daerah Brau sudah hadir bersama dengan kita di sini. Gimana kabarnya Brau? Apakah jerebunya masih banyak? Iya, atau sebenarnya Brau juga udah mendingan ya, udah aman nih, sama seperti Kota Tarakan yang saat ini juga udah mulai cerah. Lalu udaranya udah mulai kembali membaik ya, sudah tidak banyak asap dan kabut di sini. Dan juga untuk daerah-daerah lainnya selamat bergabung ya. Jerebu sudah hilang alhamdulillahirabbil alamin ya. Kalau Kota Tarakan itu setahu tadi ya, bukan setahu saya tapi emang tadi hujan ya. Emang tadi hujan sekitaran siang-siangan gitu di jam-jam berapa ya, jam-jam 11 kali tadi ya, itu ada lumayan hujan, deras banget hujannya ya, sudah mengguyur Kota Tarakan juga. Salam kenal dari Samarinda Mbak, salam kenal juga Mbaknya, bukan Mbak ini ya, Mas Hermansyah. Salam kenal juga Mas Hermansyah, kami masih mengundang Anda yang masih ingin bergabung bersama dengan kami, yang pengen calling-calling kita di sini, yang pengen sehai-sehai kita secara langsung, yang pengen langsung nelpon-nelpon kita ke sini, boleh langsung ya. Nomornya dicatat, di save langsung ya, 08 2153209845. Salam dari Brunei ya, salam untuk keluarga di Sebengkok Tiramna Konyeng. Wah, ini dari Brunei ya, berarti sudah pernah ke Tarakan ya, cuman lagi merantau di area sana ya. Kalsel, alhamdulillah sudah kembali normal, alhamdulillah. Hey, selamat sore, aku Yuter ya, anak dari sekatak Pentian ya. Salam-salam buat yang ada di radio dan di laut. Yang ada di laut, siapa itu yang ada di laut ini? Oh, yang lagi melaut mungkin maksudnya seperti itu ya. Bro, kabut asap masih? Tadi katanya udah enggak. Wah, ini bro bagian mana ini? Halo Mbak cantik ya, sehat sumbat, sumbat menyapa dari Pulau Baru. Halo Mas ganteng juga. Madura hadir. Halo Madura sudah hadir bersama dengan kita di sini. Oke, baiklah pendengar, untuk Anda yang masih ingin request-request lagu, silahkan ya, Anda bisa langsung mengetikkan di kolom komentar atau juga langsung pengen request dengan cara menelpon kita, silakan 08215320 9845 pastinya. Wah, radio sekarang ada gambar. Iya dong, kamu tertinggal ya, ketinggalannya. Kita bergambar udah lama banget ya. Aku tadi request lagu Gempa. Gempa dari Abe Mesti. Masa sih, mana kayaknya enggak kebaca tuh ada lagu Gempa dari Abe Mesti. Baru request ya. Oke, nanti kita akan putarkan ya. Ini sudah lumayan banyak juga lagu-lagu yang masuk ke kita tadi, sekitar ada 10-an lagu yang masuk. Luar biasa sekali ini antusias para pendengar dan juga para pemirsa kita yang ada di rumah ya. Ditungguin lagu-lagunya, akan kita putarkan sesaat lagi. Kami juga masih menantikan Anda sekitar 5 menit lagi. Kami menanti Anda yang masih ingin request-request lagu, silahkan nanti kita cariin lagu-lagunya. Yang masih pengen dengerin lagu siapa, Ayu Ting Ting mau enggak? Siti Badriah, Saskia Gotik, aduh. Atau mau lagu Goyang Dumang? Mana lagi nih? Seng Penek lagu Neka. Ini artinya opo Mbak? Ya, aku enggak ngerti ya. Bahasa Indonesia aja ya. Kurang ngerti nih kalau pakai bahasa daerah.
Masa Mbak Jubay lupa dengan aku, Mr. SK? Aduh, pasti udah lupa ya, soalnya udah ganti username ini kayaknya nih. Oke, Mr. SK, terima kasih. Tadi udah request lagu ya, siap. Terima kasih untuk yang udah request-request lagu. Kita akan kembali mendengarkan beberapa lagu lagi. Jadi untuk Anda yang komen-komen, sabar ya. Nanti kita akan bacakan kembali komentar-komentar Anda yang sudah masuk bersama dengan kami. Akan kami bacakan juga komentar-komentar yang sudah request-request lagu. Kita akan kembali menantikan untuk Anda yang masih ingin nelpon ya. Katanya lagunya yang enak, boleh. Semua lagu mah enak ya. Enak bagi setiap pendengarnya masing-masing ini. Maggie Z, kupu-kupu. Oke, boleh. Nanti kita cariin ya. Sapa-sapa Ariel dulu. Halo Ariel. Ya, kita lihat ya lagu dari Maggie Z tadi ya. Dengan judul apa itu lagu Maggie Z-nya? Kupu-kupu. Oke, kita lihat lagu kupu-kupu. Sayang sekali lagu Maggie Z kita nggak ada. Tapi ada lagunya Rita Sugiarto sama Elvi Sukaisih dan juga lagu Gebi G. Mau nggak nih? Bukan kupu-kupu malam. Nah, kalau Rita Sugiarto judulnya kupu-kupu, sama dengan Elvi Sukaisih juga kupu-kupu. Mau nggak ini lagunya? Kalau mau kita kasih versi Rita Sugiarto ini. Assalamualaikum, aku dari Toli-Toli request lagu Ayu Ting Ting, Geboy Mujair. Terima kasih. Lagu yang rancak-rancak ya berarti ya. Betung, mana dari mana lagi? Boleh sih ya. Bentung Bayu, apa ini? Banyuasin ya, Palembang, Sumatera Selatan hadir Kak. Halo Sumatera Selatan. Selamat bergabung bersama dengan kita di sini. Oke, lanjut lagi dari Christina. Kita nggak bisa, ini sayang lagu dangdut ya. Kalau lagu barat kita belum bisa puter, maaf ya. Karena kita segmennya lagu-lagu dangdut, jadi semuanya wajib lagu dangdut. Kita berdangdut. Mimpi Manis, Laila Ayu. Mimpi Manis, kalau nggak salah tadi udah ya. Lagu Mimpi Manis sudah ada yang request tadi sayang ya. Jadi sudah kita putarkan lagu Mimpi Manisnya. Nanti ditungguin aja ya. Aku masih ingat ya hostnya RRI Pro 1. Terima kasih selalu mengingat kami di sini ya. Caca Handika, Kak Angka 1, boleh. Sakit gigi dari mana nih sakit gigi? Dari, lagu sakit gigi. Mezi ya, Depok, dari Depok. Waduh, luar biasa, Papua hadir. Lanjut lagi di sini ada salam sehat dari mana lagi ini? Dari Pronggol, Kota Cirebon ya. Terus lagu dari mana lagi maunya nih? Lagu 7 Purnama, boleh. Assalamualaikum, selamat siang Kak Zubay ya. Paringin Balangan Kelsel hadir ya, request lagu Alamat Palsu. Tadi ada yang request lagu Geboy Mujahir, sekarang pengennya lagu Alamat Palsu. Siap. Nanti kita putarkan ya lagu-lagunya ya. Request lagu Kakak ya, Antara Cinta dan Dosa, Imam S. Arifin. Siap. Kalau seperti itu nanti akan kami bacakan kembali ya. Dua-dua Mansur S untuk semua. Semuanya sehat selalu. Dari Desa Keramat Jaya, Kecamatan, request lagu boleh buat warga Tandukul. Siap, terima kasih untuk Mas siapa ini? Syakar, Mas Syakara. Salam kenal dari Barabai. Halo, salam kenal juga ya untuk kita di sini. Pokoknya salam kenal untuk semua-semuanya penggemar segmen Pro Dangdut. Kami akan kembali menghadirkan beberapa lagu untuk Anda sebelum nanti kita akan kembali membacakan komen-komentar yang sudah masuk melalui live streaming saat ini. Oke, kami ada lagu Dua Citra dengan Cintaku Tak Terbatas Waktu. Roma Irama, Derita. Evita Mala, Selamat Malam. Dan juga ada lagu dari Dua Putri Bahar dengan Baper.

Ha ha ha!

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Rodang dudang dud adalah kita. Yap, kembali menjumpai ruang dengar Anda pendengar dan juga kembali menyapa Anda yang masih setia bersama dengan kami dalam segmen Rodang dudang dud adalah kita. Sudah saya masukkan tadi beberapa lagu yang sudah di request juga. Ada Angka 1 dari Caca Handika, Ayu Ting Ting, Alamat Palsu, Gboy Mujair, dan semua deh lagu-lagu yang sudah Anda request ya. Nanti juga kita akan bacakan kembali ini beberapa komentar-komentar yang sudah pada masuk di sini, kita dekatkan kembali ya. Ada beberapa komentar-komentar yang sudah masuk juga di sini, ada siapa saja. Dari Mas Abdul katanya terima kasih buat apa ini ya? Oh, lagunya udah diputerin berarti tadi ya. Oke, sama-sama. Terus mana lagi ini, kita lihat lagi komentar-komentarnya. Request lagu Bugis, aduh, lagu Bugis kita belum ada ya, bukan segmennya, kita lagi segmen pro dangdut ya, walaupun Bugis ada dangdutnya juga, tapi itu masuk kategori lagu daerah ya. Jadi kita lagu daerahnya itu versi dangdut ya, jadi lagu dangdut yang versi Indonesianya saja ya. Ini cuman khusus lagu dangdut kakak, iya benar sekali, lagu dangdut aja. Aku asal Kendari mau request lagu yang berjudul Menari-nari di atas luka. Aduh, sakit banget ya. Lagunya Imam S. Arifin, Menari-nari di atas luka. Siapa tuh yang suka kayak gitu ya, temennya lagi sakit ya, lagi sedih, lagi banyak masalah, dia menari-nari. Tidak disarankan ya, tidak disarankan ya. Dan kami juga request lagu Imam S. Arifin lagi, Jangan Tinggalkan Aku. Ini kayaknya lagu-lagu Imam S. Arifin pada ini ya, galau-galau semuanya. Iya, lagu-lagunya pada galau-galau semuanya. Oke deh, siap-siap-siap. Nanti kita akan putarkan lagu-lagu ya yang sudah di request-request. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan nanti ada lagu Gula-Gula dengan Check It Out ya, Ayu Ting Ting, Gboy Mujair, Caca Andika, Angka 1 ya. Pokoknya kita akan langsung putarkan lagu-lagu yang sudah tadi di request sebelumnya. Kami juga masih mengundang Anda pendengar untuk bisa menelpon kami melalui line telepon 0821-5320-9845. Aku ekstarakan sekarang di Tuban, request Jangan Dendam. Mbak titip salam buat Mas Bang Agus, boleh? Nanti kita salamin ya. Jabar dong sapa, halo Jabar. Jabar itu Jawa Barat ya. Halo masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya. Salam sehat selalu seluruh-seluruhnya dimanapun Anda berada pastinya. Lagu Dendam, Dendam ini milik siapa ini Mas Jamal? Lagu Dendam ini milik siapa ini? Jangan suka dendam-dendam dong ya. Saya selalu selamat beraktivitas Mbak Zubay ya. Untuk salam untuk semuanya dari Kelsel. Terima kasih Abah 1987 ya. Sama dengan doa yang sama ya, semoga sehat selalu dan selamat kembali beraktivitas. Semoga hari ini adalah hari menyenangkan, hari yang membahagiakan ya, minimal kalaupun agak keseleo sedikit ya. Tapi hari ini masih bisa kita jalani dengan penuh rasa syukur dan juga kenikmatan. Oke, seluruhnya pendengar akan kembali kami hadirkan beberapa lagu lagi. Namun untuk Anda yang masih ingin menyapa-nyapa kami, masih boleh, silahkan, dari mana aja nih semuanya. Ya, sekitar 20-an orang ya sudah hampir bergabung bersama dengan kita di sini. Tadi sudah lewat 100-an orang ini. Yang lainnya pada kemana ini? Minggat-minggat ya, atau cuma numpang lewat aja, is okay, tidak masalah. Kami sangat-sangat-sangat kembali menyapa untuk seluruh-seluruhnya yang stay dari tadi, mulai dari jam 13.30 sampai di jam 15 di sore hari ini. Jangan sampai Anda kemana-mana sebelum lagu-lagu kesayangan Anda kita putarkan satu persatu.

Ya, pendengar, untuk itu akan kembali kami nanti akan bacakan kembali komentar-komentar yang sudah pada masuk. Namun sebelumnya kita akan lewatkan 3 lagu berikut ini.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Ya, pendengar dimanapun anda berada, gimana? Tadi ada yang bilang lagunya pada asik-asik ya siang hari ini. Iya dong, harus. Karena yang request juga pada asik-asik nih. Kita akan kasih lagu terakhir nih ya buat seluruh pendengar. Dan juga sembari ini akan menutup perjumpaan anda bersama dengan saya Jubaida. Nantikan terus segmen-segmen dangdut selanjutnya setiap harinya. Jangan capek-capek ya, jangan bosan-bosan nungguin kita di sini. Ya mau request lagu, udah gak bisa ya. Kita udah mau tutup ini ya, kita udah mau tutup. Tapi it's okay, gak apa-apa. Kita akan akhiri dengan satu lagu terakhir, masih lagu requestan dari Ayu Ting Ting dengan judul Alamat Palsu. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Di Tarakan sore ini, edisi hari Selasa 29 September 2026, menggantikan rekan Jubaidah, saya Heri Susanto hadir hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar di mana pun Anda berada, untuk beberapa acara yang dapat Anda ikuti di Tarakan sore ini, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti, Anda bisa mengikuti dialog kentongan. Dan dialog ini juga menghadirkan tema terkait dengan kondisi perikanan. Ya, kondisi terkini ya, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Kota Tarakan ya, atau Bumi Paguntaka. Anda juga bisa berpartisipasi, nantinya juga akan menghadirkan narasumber dari BPBD Kota Tarakan, juga ada BMKG dan pihak terkait ya, terkait yang selama ini berkecimpung ya untuk mengatasi karhutlah yang ada di wilayah Kota Tarakan. Baik pendengar, lagu dan informasi kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Yang pertama dari Tompi dengan Ras Muhammad, Tentang Kamu.
1: Vibe out! Wait a minute. Dengerin nasihat cinta dari Ras Muhammad. Alright, Brother Tompi. I tell ya, man. Love is all we need. And without a woman's love, a man's life is never complete.

0: huh? BS lying alone. Don't be alone. Just fall in love.
1: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: Ma.
1: Apa sih?
0: Gabut bener. Siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos. Tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Pak. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang. Bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus. Biar otak kita nggak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Mana istri sih? Aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

Masih bersama Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi kali ini kami hadirkan terkait dengan Ketua Badan Anggaran Said Abdullah menyebut APBN 2027 memberikan afirmasi terhadap kawasan terluar, tertinggal, dan terdepan atau 3T. Afirmasi tersebut diwujudkan melalui berbagai program percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan pendidikan. Ia mengatakan peningkatan belanja negara untuk menopang program prioritas nasional harus diikuti kenaikan target pendapatan negara. Pendapatan tersebut berasal dari dua sumber, yakni perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menurut saya juga menegaskan kenaikan belanja negara ini tidak boleh dibebankan melalui pembiayaan utang, karena itu peningkatan pendapatan negara menjadi bagian penting dalam kebijakan anggaran APBN 2027. Menurutnya, bertambahnya belanja negara untuk menopang berbagai program prioritas nasional wajib diikuti dengan tanggung jawab menaikkan target pendapatan. Ia juga menyampaikan salah satu percepatan pembangunan infrastruktur daerah untuk mendukung kebutuhan masyarakat di kawasan tersebut, yaitu SAID adalah sasaran utama pilot project program pendidikan gratis jenjang SD, SMP, dan SMA dengan alokasi sebesar 5 triliun rupiah. Informasi pendengar dari rri.go.id mengenai APBN 2027 memberikan afirmasi untuk kawasan 3T dan pendidikan gratis.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Pendengar, bersama Pro 1 RRI Tarakan, selanjutnya kami akan hadirkan dialog kentongan bersama Andri Rianta dengan topik kondisi terkini Bumi Paguntaka, masihkah ada kerawanan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla?

0: Ya, selamat sore pendengar program 1R Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali berjumpa ya dalam edisi Dialog Kentongan Selasa 29 September 2026. Senang sekali saya Andre Rianta kembali mengudara menemani Anda dalam program yang tentunya banyak nilai edukasi yang akan kita dapatkan. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Heri Susanto ya, bahwa tema di kesempatan sore hari ini adalah kondisi terkini bumi Paguntaka, masihkah ada kerawanan karhutla? Kita ketahui ya, ini bukan sesuatu yang menjadi rahasia publik bahwa memang beberapa waktu belakangan ini bumi Paguntaka Kota Tarakan kerap kali kita mendengar sirene dari pemadam kebakaran, ya petugas BPBD yang lalu lalang memadamkan api di beberapa titik di wilayah Kota Tarakan. Dan tentunya pendengar, bersama kami di studio program 1 RR Tarakan telah hadir juga tiga narasumber yang nantinya akan berbincang membahas tema kita di kesempatan sore hari ini. Saya sapa terlebih dahulu, yang pertama ada Kepala BPBD Kota Tarakan, ada Pak Yonsep. Selamat sore Pak Yonsep.
1: Selamat sore Mas Andre, selamat sore seluruh pendengar RRI dimanapun berada.
0: Salam tangguh ya Pak ya.
1: Salam tangguh.
0: Tangguh. Ya, tangguhnya tiga kali ya. Kita geser lagi ke sebelah beliau ya, ini juga sudah tidak asing lagi kalau kita berbicara perakiraan cuaca dan lain sebagainya. Nah ini ya, sudah ada Kepala BMKG Kota Tarakan Bapak Muhammad Sulam Hilmi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Hilmi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Andri.
0: Sehat ya Pak Hilmi.
2: Alhamdulillah, selamat sore juga Pak Kalak.
1: Selamat sore.
2: Dan Kepala Mas Dwi dari KPH ya.
0: Iya, tadi sudah di-spill juga sama Pak Hilmi di sebelah, tepat di sebelah saya pendengar dan juga pemirsa ya, ada saya panggilnya Mas Dwi aja lah ya karena masih muda. Iya, ada Mas Dwi Pangayuh Mukti, sarjana kehutanan. Beliau ini merupakan penyuluh kehutanan ahli pertama dari UPTD KPH. Selamat sore Mas Dwi.
3: Selamat sore Mas.
0: Sehat ya Mas ya. Ini kali pertama atau sudah beberapa kali ke RRI?
3: Kali pertama ini.
0: Kali pertama ya. Iya, kalau Bapak berdua di depan kita ini sudah sangat senior di program Kentongan.
3: Betul. Kesini sudah kayak ngopi nih Mas
0: ya. Iya, udah ngopi ya, kayak kopdar ya Pak ya.
2: Pendengarnya bosan ya. Pendengarnya.
1: Semoga tidak lah.
0: Semoga tidak.
2: Amin.
0: Iya ya.
2: Kita enggak bosan kok.
0: Kita enggak bosan
2: memberikan
1: edukasi.
0: Benar ya. Nah, karena berkaitan dengan kondisi terkini bumi Paguntaka, artinya saya mau ke Pak Hilmi dulu nih. Kondisi terkini Pak Hilmi, setelah cuaca yang cukup panas belakangan gitu ya, ini sudah mulai hujan. Bahkan masyarakat sudah di media sosialnya ada yang cukup unik merekam gitu ya, di beberapa bilangan wilayah itu, di seberang sana hujan, di tempat dia ambil video itu gak hujan. Nah, bagaimana untuk kondisi cuaca terkini kita Pak Hilmi di bumi Paguntaka khususnya?
2: Iya, baik, terima kasih Bang Andri, terima kasih RRI ya. Dan saya sapa dulu para pendengar RRI dimanapun berada, ada yang di Tarakan ya, di Tanjung Selor.
0: Tanjung Selor, di Malinau.
2: Di Malinau, di Nunukan enggak ya?
0: Nunukan ada sendiri Pak.
2: Oh, di Nunukan ada sendiri. Baik, mungkin sebagai gambaran umum ya, dalam kurun waktu 1980 ya, sampai tahun 2020 ya, secara umum hujan ya, intensitas hujan di bulan Agustus dan September ini memang pada titik paling rendah intensitasnya secara normal ya. Jadi secara normal dua bulan ini ya, ada tiga bulan sebetulnya dalam 40 tahun terakhir ya, itu yang intensitas curah hujannya lebih rendah dibanding bulan-bulan yang lainnya, yaitu bulan Agustus, September, dan Februari. Ini untuk ditarakan selama 40 tahun terakhir ya. Kemudian ditambah dengan fenomena El Nino ya. Nah, El Nino ini di mana kita tahu bahwa peningkatan suhu muka laut di Pasifik ya, ini meningkatkan pergerakan uap air ya, dari Asia, dari Indonesia ketarik ke Pasifik semua. Nah, jadi di sana menjadi basah, di sini menjadi kering. Nah, kita berdampak. Nah, bahkan di bulan Agustus ya, curah hujan di Tarakan itu hanya ya 108 mm. Ya. Jadi kita selama ini yang masuk dalam kategori hujan sepanjang tahun, di bulan Agustus ini dengan curah hujan 108 mm ini masuk dalam kategori kemarau jadinya ya.
0: Baik.
2: Karena tidak mencapai 150 mm per tiga dasarian ya. Nah, jadi bisa disebut itu sebagai kemarau ya. Nah, dan memang ini berbanding lurus dengan adanya fenomena El Nino itu tadi, sehingga Pak Kalah kemarin sibuk sekali ya, karena cuma 12 hari hari hujannya ya. Jadi dan di Kaltara ya, kita flashback dulu ya sebelum masuk ya. Di Kaltara hari tanpa hujan terpanjang itu terjadi di Tarakan ya. Itu sampai 10 hari ya.
0: Berturut-turut.
2: Ya, 10 hari berturut-turut, makanya beliau menetapkan status siaga kekeringan. Ya, ya. Alhamdulillah itu tidak berlangsung lama ya. Nah, kemudian di hari ke-13 ya, itu sudah hujan ya. Jadi memutus hari tanpa hujannya itu tadi ya. Jadi dalam beberapa hari terakhir ya, memang kalau Kaltara tetap ya, itu secara apa klimatologis ya, itu tidak ada musim kemarau, namun karena ada intervensi dari El Nino ya, kita kemarin jadinya masuk kemarau di bulan Agustus ya. Dan kemudian diperkirakan ya, untuk puncak hujan ini di bulan November Desember ini di Kaltara, termasuk juga Tarakan ya. Dan kemudian tadi yang disampaikan oleh Bang Andre, ketika apa namanya masyarakat netizen memvideo ya, di sini hujan, di situ tidak ya, atau di sana hujan, di sini tidak ya. Nah, memang yang kami pantau ya, sebaran awannya ya itu belum merata ya. Jadi ada beberapa wilayah di Kaltara atau di Tarakan yang memang belum mengalami hujan ya. Dan makanya ini di beberapa wilayah di Tarakan ya, khususnya di permukaan, masih ada beberapa wilayah yang masih rawan ya terhadap potensi kebakaran ya. Jadi level kemudahan kebakarannya masih cukup tinggi ya di lapisan atas di beberapa wilayah ya, tidak semuanya ya. Mungkin sementara itu Bang Andri ya.
0: Baik. Jadi memang terkonfirmasi bahwa sempat ada kemarau tapi tidak berkepanjangan ya Pak ya. Karena kalau berkepanjangan bahaya juga nih kemana-mana. Nggak
2: dicabut ini.
0: Iya. Statusnya siaga terus nih. Pak Wansip, saya langsung beralih ke Pak Wansip tadi. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hilmi tadi ya, bisa dikatakan kita sedang berada di fase transisi lah ya Pak Hilmi ya, dari musim yang tadi sudah sempat dikategorikan kemarau, sekarang ini sudah mulai turun hujan. Artinya apakah dengan kondisi sekarang ini tingkat kewaspadaan masyarakat ini bisa longgar begitu Pak, atau justru tetap harus dengan status berjaga-jaga nih? Seperti apa Pak Yansep?
1: Ya Mas Andre, sebenarnya Kota Tarakan sampai saat ini yang saya sampaikan kemarin adalah bahwa siaga darurat kekeringan itu berdampak terhadap penyediaan distribusi air bersih untuk masyarakat Kota Tarakan, sehingga itu ditetapkan sebagai siaga darurat kekeringan. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Elmi tadi, bahwa kondisi yang sebenarnya Kota Tarakan itu curah hujan itu cukup tinggi sebenarnya. Tapi sudah dihitung tadi 40 tahun terakhir ini yang di bulan Februari dan Agustus sampai September ini itu kurang. Nah, kalau untuk berbicara tentang siaga, sampai saat ini untuk kebakaran lahan itu tetap dalam kondisi waspada ya. Waspada karena ada warning juga dari BMKG, Pak Elmi, bahwa ada beberapa wilayah di Kota Tarakan itu memang hujannya itu tidak merata. Jadi terkadang di lingkas hujan, di lingkas apa, di Yosudarso tidak hujan. Nah, seperti itu. Kalau kita ngambil wilayah hukumnya, yaitu hujan di utara, kecamatan utara, di timur tidak hujan, seperti itu. Nah, oleh karena itu, tapi kita bersyukur dengan beberapa embung-embung yang ada. Kita bersyukur karena ada tangkapan sumber air karena hujan itu. Jadi embung Binalatung, embung Bengawan dan embung apa namanya Indulung itu sudah menangkap dengan baik apa namanya sumber air. Nah, oleh karena itu dalam kondisi kebakaran lahan, saya berharap kepada masyarakat kita di Kota Tarakan tetap waspada karena dipicunya El Nino tadi ya, karena itu juga memicu kondisi curah hujan yang di Tarakan itu berkurang. Jadi itu juga kondisi kuntur tanah kita juga cepat kering.
0: Benar.
1: Nah, itu yang kita harapkan. Nah, permukaan di sekitar Kota Tarakan tuh kalau kita melihat secara keseluruhan, hampir 60%-nya itu sudah menjadi lahan terbuka.
4: Baik.
1: Jadi terbuka, bukan lagi hutan.
4: Iya.
1: Jadi itu terbuka dengan kepentingan-kepentingan, ada yang perkebunan, ada yang fasilitas apa namanya membangun perumahan. Jadi itu sangat mudah. Kenapa beberapa hari ini yang terbakar itu dekat pemukimannya? Itu karena sisa-sisa yang sudah terjadi kebakaran itu. Jadi ya seperti di Amal terutama ya, itu sudah mendekati pemukiman penduduk terakhir kemarin itu.
4: Ya,
1: jadi baik. Itu Mas Andre.
4: Baik, artinya meskipun curah hujan sudah mulai masuk di wilayah kita di Kota Tarakan, tetap juga kewaspadaan masyarakat harus ditingkatkan ya Pak.
1: Sangat.
4: Ya. Baik, saya langsung ke Mas Dwi ini. Mas Dwi sebagai garda terdepan ya, kita ketahui kejadian karhutla di Kota Tarakan khususnya ini menjadi catatan yang cukup memilukan di trimester akhir di tahun 2026 ini Mas. Bagaimana Mas kondisi saat ini mungkin yang menjadi pantauan dari KPH sendiri ya, dari hutan-hutan kita yang ada di bumi Paguntaka, apalagi terkait dengan aspek kerawanan kebakaran Mas?
5: Betul-betul. Terkait pernyataan tersebut ya, saya memandangnya sebagai penyuluh kehutanan. Kebetulan karakteristik kawasan hutan di Pulau Tarakan ini agak berbeda. Berbedanya seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Pak Yonsep, bahwa secara tutupan lahan kawasan hutan di Pulau Tarakan ini berbatasan langsung dengan areal pemukiman, terutama dengan areal-areal yang biasa dilakukan pemanfaatan oleh masyarakat Kota Tarakan. Selama pemantauan kami aktual di lapangan, bahwa areal-areal yang bersinggungan langsung tersebut ini biasanya berupa lahan terbuka, areal terbuka yang ditumbuhi oleh alang-alang atau semak belukar, dan apalagi dipicu tadi penyampaian dari Bapak Hilmi terkait kondisi cuaca saat ini. Tentu semak belukar dan alang-alang ini kan sangat mudah kering.
4: Benar.
5: Sangat mudah kering, sehingga kalau kita ingat api ini kan ada, kita biasa menyebutnya segitiga api. Ketika tiga unsur api ini terpenuhi, seperti tadi bahan bakarnya dari semak belukar, kemudian ada panas kalor dari cuaca yang ekstrim ini,
1: oksigen.
5: Kemudian juga ada oksigen yang ada di sekitar kita ini. Jadi lahan-lahan tersebut ini kita kaitkan dengan kerawanan ini sangat mudah dan berpotensi terjadi kebakaran, walaupun hanya dipantik api kecil gitu kan, karena kondisi-kondisi tersebut. Ya, kami dari KPH Tarakan sendiri memandang hal itu suatu kondisi yang merupakan tantangan bagi kami, bagi kita semua masyarakat di Pulau Tarakan. Artinya perlu perhatian lebih untuk lokasi-lokasi dengan kondisi tersebut. Agar kenapa? Supaya pengendalian kebakaran ini dapat kita lakukan secara maksimal. Mungkin sementara seperti itu.
4: Baik, terima kasih Mas Dwi. Iya, kami juga mengajak Anda pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin ikut bergabung, kami juga membuka kesempatan di line telepon kami 082153209845, atau Anda juga bisa kirimkan komentar Anda di YouTube channel RRI Tarakan Official ya, dan juga Anda bisa tuliskan komentar Anda melalui aplikasi kami RRI Digital. Ya, saya kembali ke Pak Yonsep. Pak Yonsep, dari kejadian kebakaran yang terjadi di beberapa waktu belakangan ini kan titiknya tidak hanya satu titik Pak Yonsep. Bisa jadi di Amal, tiba-tiba tim Pak Yonsep juga ke Juwata Laut gitu ya. Kalau melihat fenomena ini Pak Yonsep, apa yang menjadi temuan Bapak di lapangan? Apakah memang ini pure terjadi karena faktor alam kah, atau memang sebagian besar adalah campur tangan manusia juga nih Pak Yonsep?
1: Kalau melihat penyebabnya memang kelalaian. Karena tadi itu pemantiknya kan dari api yang kecil itu. Karena kondisi tadi itu kontur tanah di Tarakan itu berbeda dengan daerah lain-lain. Begitu aja tidak, dua hari saja tidak hujan itu sudah kering.
4: Baik.
1: Jadi sudah kering, dan itu masyarakat kita ini kan kalau melihat kondisi kering sedikit aja, supaya memudahkan kerja mengerjakan lahannya itu kan ya dibakarlah. Tapi itu tidak salah sebenarnya, cuma karena tidak ada apa pengawasan yang baik.
4: Baik.
1: Tidak ada komunikasi dari kehutanan. Kami sudah membuka diri dari kehutanan, dan kita itu Kalau memang mau membakar, ya membakar itu ya di lokalisasi tempatnya dikumpul supaya bisa. Tapi kalau dipantik itu datang angin tadi, angin meniup itu kayak disiram bensin. Jadi masyarakatnya awalnya menganggap itu remeh lah dengan itu. Tapi lama-lama itu begitu kena dorongan angin yang kencang, nah itu tidak bisa diatasi sehingga itu merembet kemana-mana. Jadi kalau melihat itu ya ada memang, tapi rata-rata kalau kita melihat itu adalah kelalaian. Tapi pada saat kita di sana, Mas Andre, kalau kita tanya di situ, karena kebakaran itu kan tiba kita disampaikan ada kebakaran, kita datang itu benar-benar nanti ditanya di sekitar, nah tahu Pak siapa ya, kan seperti itu.
4: Baik.
1: Akhirnya ada ngelihat enggak orangnya? Kadang kita temukan seperti cangkul, parang, ada pemantiknya tadi itu korek, ada lagi bensin atau minyak tanah. Ada, tetapi kan
4: pelakunya sudah tidak ada.
1: Tidak ada, kita tanya. Nah, terkadang saya bergurau juga sama anak-anak di lapangan itu. Kalau tidak ada yang mengaku yang tahu tentang lahan ini, nanti kita patok aja.
4: Karena sudah terlanjur dibuka lahannya.
1: Patok aja milik BPBD gitu. Keluar itu nanti saya bilang, pasti keluar ini siapa yang punya ini. Tapi ya namanya juga kita pelayan masyarakat, kita berharap jangan juga itu sesuatu yang membuat polemik nanti. Jangan itu cuma guyon kita di dalam kecapean anak-anak itu kan. Supaya bisa tertawa aja. Ya bayangkan belum istirahat masih mengerjakan di daerah Juwata Laut, kebakarannya di Amal.
4: Baik.
1: Ya kan? Nggak lama lagi daerah tengah. Ya terkadang kayak tadi malam sampai jam berapa itu ya, sekitar jam 8 lah baru nyampe di posko kita ya. Maksudnya di kantor kita. Anak-anak itu sudah pada lelah, kata mereka, Pak doakan aja supaya jangan ada lagi lah Pak, sudah habis tenaga. Itu kurang lebih kalau berdasarkan informasi dari staf kita yang mengambil lokasinya, itu sekitar 8 hektar lebih. Baik. Yang kemarin di Amal itu sudah cukup disupport oleh teman-teman dari Angkatan Darat sama Angkatan Laut, Angkatan Udara, sudah dibantu oleh PMK juga, tapi kolakar ya. Tapi yang namanya itu tadi tuh sudah menjadi semak alang-alang kering. Jadi ya cepat sekali, apalagi di Amal itu terbuka, kalau jam 2 kebakaran lahan saya yakin sangat besar itu jadinya. Baik. Karena itu angin laut. Ya. Jadi ya berhadapan dengan yang ini memang harus hati-hati. Sambil membuka jalan, memotong akses jalan, ya pastilah itu hambatan juga bagi kami gitu.
4: Baik. Pak Yonsep, tercatat dalam periode ini sudah berapa kejadian kebakaran karhutlah khususnya di Tarakan, Pak?
1: Kalau titiknya yang tidak terulang ya, maksudnya itu titik keseluruhannya itu 36 titik terakhir kemarin.
4: Belum kejadian
1: waktu
4: yang terulang.
1: Waktu laporan terakhir kemarin itu 33. Belum yang terulang.
4: Baik, artinya bisa dua kali lipat ya, Pak?
1: Bisa. Yang artinya di tempat yang sama terulang lagi. Ya, itu karena kita memadamkan kadang api kalau di rawa itu memadamkan di rawa. Kadang juga itu sudah kita matikan di atas, dalamnya
4: masih terbakar.
1: Nah itu yang kadang juga dari kayu, bekas kayu, pohon kayu sudah terbakar, kita semprot mati, tapi dalam kayunya kan masih nyala tuh. Begitu malam hari kena angin
6: jadi lagi
1: terus itu nyebar. Nah itu yang bisa terjadi kebakaran ulang.
4: Baik ya, ini jadi catatan kita juga masyarakat Tarakan ya, bahwa kejadiannya cukup banyak gitu ya. Titiknya tadi 36.
1: Iya.
4: Iya, kejadiannya bisa berulang.
1: Berulang ya.
4: Nah, ini ya.
1: Dan jadi, itu Mas Andre.
4: Iya.
1: Prihatin lah dalam kondisi luasnya Tarakan seperti
4: benar.
1: Ini. Hampir 10 keseluruhannya terakumulasi itu 90 hektar.
4: 90 hektar hutan kita terbakar.
1: Lahannya. Iya.
4: Baik.
1: Kalau hutan enggak?
4: Lebih ke lahan.
1: Lebih ke lahan.
4: Ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat kita harusnya di Kota Tarakan. Pak Hilmi, kalau berbicara fase kekeringan mungkin sudah kita lewati nih Pak, tapi kan kita belum tahu pasti juga nih Pak, apa yang akan kita hadapi di beberapa bulan ke depan. Puncak hujan baru terjadi November dan Desember. Kira-kira di Oktober apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat Pak? Apakah ada mungkin gelombang tinggi, air bah mungkin yang bisa diwaspadai masyarakat sedini mungkin, Pak.
2: Ya, baik Bang Mas Andri ya. Kalau di bulan Oktober ya, secara umum ya, wilayah-wilayah di Indonesia, kita bicara Indonesia dulu ya, termasuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan ya, itu masuk kemarau, masuk hujan ya, masuk hujan memang kira-kira di November ya, atau akhir Oktober. Ya. Tapi di beberapa wilayah seperti Kalimantan Barat ya, bagian selatan ya, bagian barat ya, itu sudah mulai hujan sekarang ya. Jadi jarak pandang sekarang sudah berangsur-angsur membaik. Kemudian hari tanpa hujannya sudah, saya lihat tadi sudah sangat pendek ya. Jadi sudah warna hijau, artinya hari tanpa hujannya sudah tidak lebih dari 5 hari di beberapa wilayah ya. Namun yang di bagian selatan itu masih kering ya. Masih kering, mungkin guling. Mas Dwi ya sudah ngelihat ya, kalau itu masih merah-merahnya masih banyak ya.
3: Kalau kan di batasan Kalteng bawah itu wah masih
2: masih banyak ya, masih dan banyak. Jarak pandang masih cukup pendek ya. Yang melegakan kita, sebaran asap saat ini tidak sampai ke sini.
4: Baik, arahnya tidak ke sini.
2: Jadi arahnya ke sini, namun volumenya tidak banyak ya. Jadi konsentrasi asap di udara ini tidak terlalu banyak, jadi tidak sampai ke Kalimantan Utara untuk saat ini ya. Mudah-mudahan di masa ya bulan Oktober ini memang untuk Kaltara ya, diprediksi intensitas hujan berangsur-angsur mulai trennya menaik ya, naik ya. Kemudian puncaknya diperkirakan di bulan November dan Desember. Nah, kalau puncak hujan berarti lain lagi nih pencanaan nih.
4: Pak Yonsen sudah mau tepuk jidat nih kalau bicara hujan ya.
2: Karena hidrometeorologi basah nih ya kan. Kembali lagi karena kalau saya melihat pemetaan yang dilakukan oleh BNPB ya, Tarakan ini ya selain rawan karula, rawan longsor ya, rawan banjir ya. Nah jadi ya artinya kita harus dari awal mengantisipasi ini ya, terkait dengan ketika ada potensi hujan yang tinggi ya, berarti ada potensi-potensi bencana lain yang mengancam ya. Nah seperti yang tadi ya, tanah longsor ya, banjir ya. Kemudian angin kencang ya, angin kencang ini periode ini memang cukup sampai akhir tahun ya, itu cukup tinggi potensinya ya. Ngomong kalau gelombang tinggi ya nanti memang di bulan-bulan November sampai Januari ya, ini kecenderungannya memang cukup tinggi gelombang ya. Ketika ada potensi ada fenomena El Nino, keuntungannya salah satu adalah cuaca di laut itu cukup bersahabat ya. Kalau ada El Nino itu, jadi potensi ekstrimnya itu berkurang ya. Jadi selalu ada sisi baik dan sisi positif dan negatifnya gitu ya. Jadi tidak melulu tentang negatifnya. Negatifnya itu kekurangan air tadi itu ya. Jadi kita juga sama Pak Yusuf pontang-panting ini. Sebenarnya Pak Yusuf telepon, apa ini ya? Ya kita siap, pokoknya mendukung data siap ya. Sekarang datanya minta, sekarang kita juga sudah mengirim datanya ke beliau gitu ya. Jadi langsung pokoknya itu ya, karena beliau harus gerak cepat ya, kita juga harus gerak cepat ya, seperti itu. Baik. Bang Andre ya.
4: Baik. Iya. Artinya Pak Yonsep harus siap-siap lagi nih dengan kejadian yang berbeda. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan jeda sejenak ya untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Tetap bersama kami di program Dialog Kentongan.
7: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
8: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
9: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
10: Sama-sama.
11: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
12: Lu
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
1: RRI Digital saja, toh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
14: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
15: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
16: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
15: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Iya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami juga menyapa Anda ya yang berada di Kabupaten Bulungan, tentunya mendengarkan kami melalui FM 99,9 MHz. Untuk Anda juga yang berada di Kabupaten Malinau ya melalui 95,3 MHz. Kami juga tidak lupa menyapa Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming kami di www.rri.co.id. Ya, pendengar, masih mengangkat tema kondisi terkini bumi Paguntaka, masihkah ada kerawanan karhutla gitu ya. Kalau berbicara kerawanannya pasti masih ada gitu ya. Tapi tergantung bagaimana kita bersikap saat ini ya. Kalau kita mau menjaga wilayah kita di Paguntaka ya, tentunya ini pasti akan jauh lebih aman dan mudah-mudahan juga tidak terulang lagi. Iya. Pendengar, kalau kita berbicara mengenai tema di kesempatan sore hari ini, tentunya ya kita juga ingin update nih dari KPH. Mas Dwi, kalau berbicara mengenai karhutla yang terjadi ya di Kota Tarakan, kan memang dominasinya sebenarnya lebih banyak ke lahan ya, Pak.
1: Betul.
0: Ya? Kalau dari hutan mungkin tidak ada ya, Pak. Yeah. Ya, Pak Yosep ya. Nah, tercatat lahan-lahan yang sudah dilakukan pembukaan lahan, kemudian dengan cara membakar kemarin ini, sudah berapa luasannya, kemudian upaya apa yang sudah dilakukan KPH untuk menekan angka kebakaran lahan kita di Tarakan ini, Mas?
2: Iya, mungkin Mas, berdasarkan data per akhir awal September, 1 September, data yang telah kami himpun, sebenarnya masih ada juga kebakaran yang terjadi di areal kawasan hutan lindung Pulau Tarakan. Jadi data ini kami himpun sejak dari Januari hingga per 1 September ini, tercatat luas areal terbakar di hutan lindung Pulau Tarakan itu sebesar 5,36 hektar. Sedangkan untuk penggunaan areal penggunaan lainnya di luar kawasan hutan lindung itu, data kami mencatat ada sekitar 41 hektar. Dengan memang kejadian terbanyak di bulan Agustus ini, kami mencatat ada yang kami ikut terlibat tangan nih, kami mencatat ada sekitar 16 titik lokasi kejadian.
3: Cocoknya.
2: Ya, 16 titik lokasi kejadian. Jadi sebenarnya kami melakukan sampai saat ini KPH Tarakan senantiasa melakukan pendekatan masyarakat bahwa terkait kebakaran ini kita lebih baik untuk mencegah atau menanggulangi daripada kita harus memadamkan, karena kita tahu sendiri. Betul. Gitu kan, tadi pemadaman ini kan sifatnya fluktuatif karena kondisi angin atau kondisi cuaca tertentu, bahkan bisa sangat melebar dan sangat besar kobaran apinya gitu kan. Adapun yang telah kami lakukan itu terutama bagi kami penyuluh kehutanan itu ialah memperkenalkan kepada masyarakat untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar.
0: Baik.
2: Jadi pembersihan lahan tanpa bakar, walaupun misalnya harus membakar, tapi tentu harus dengan pengawasan khusus atau pengawasan lebih ketat.
3: Betul.
2: Tanpa bakar ini bisa kami sampaikan juga teknik misalnya manual mekanis gitu kan. Jadi melakukan penebasan, pembersihan lahan masyarakat ini, kemudian dilakukan pemotongan, pencacahan, pencincangan gitu kan. Dan hasil itu bisa kita manfaatkan kembali sebenarnya. Kita manfaatkan sebagai mulsa alami atau bahkan kita bisa gunakan sebagai bahan baku pupuk organik. Ya, betul. Nah, jadi kita bisa manfaatkan sebenarnya. Jadi tanpa harus dilakukan pembakaran gitu. Langkah-langkah lain yang sudah kami lakukan juga, khususnya dari penyuluh KPH Tarakan ini juga, kami melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap masyarakat kelompok perhutanan sosial. Jadi kebetulan minggu lalu ini kami baru saja melaksanakan pelatihan pembuatan pupuk organik dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pesertanya yaitu masyarakat kelompok perhutanan sosial binaan KPH Tarakan. Kemudian berikutnya lagi dari KPH Tarakan ini melakukan pencegahan dalam dengan cara giat patroli rutin, patroli pengamanan dan perlindungan hutan lindung. Jadi selama pelaksanaan patroli ini kami meng-cross-check nih keadaan aktual di lapangan, apakah ada areal-areal dengan potensi kebakaran. Kemudian ketika kita bertemu masyarakat

0: Ya ya untuk Betul. Meminimalisir dan juga mengedukasi yang paling penting ya.
1: Betul.
0: Iya, kalau kata Pak Yonsep nih kami sudah terus mengedukasi nih Mas Andre gitu ya. Tapi tetap juga ada kejadian. Iya. Ini ada pertanyaan yang masuk di YouTube channel RR Tarakan Official ya dari @kamarullahjamal. Selamat sore Pak Yonsep, Pak Hilmi dan Pak Dwi ya. Pak, ini apakah sudah ada alat untuk padamkan api di lahan gambut? Nah, kemudian sudah perlu kiranya kita punya alat pemadaman api dari udara atau alat canggih lainnya? Iya, ini jadi ingat di Instagram nih, ada pesawat yang mendarat ambil air dulu. Iya, kita ke Pak Yonsep dulu nih. Pak Yonsep, ini pertanyaan dari Pak Kamarullah Jamal. Sebenarnya kalau untuk kita ditarakan ini ya, sudah ada tidak Pak alat-alat yang mungkin dibutuhkan untuk pemadaman khususnya berbicara lahan gambut?
2: Ya, Mas Andre, terima kasih Pak Kamarullah Jamal. Karena kalau tarakan itu sebenarnya tidak seintensitas atau sekualitas daerah lain. Atau kuantitasnya lah jumlah kebakaran gambut itu. Karena daerah gambut ini hanya ada tiga titik ya. Daerah yang ada di Kota Tarakan. Yang pertama itu di Juwata Laut, areal Juwata Laut. Terus areal yang Tianu Binelatung, terus di daerah Mamburungan Timur seperti itu. Kalau untuk teknologi ya enggak anulah, karena ini masih terjangkau dengan baik oleh petugas ya. Tinggal mungkin mengoptimalkan peralatan kita yang ada, yang secara konvensional juga sudah bisa. Tetapi memang membutuhkan kerja keras ya. Sarannya cukup bagus. Kalau ini kan saran sebenarnya, supaya kita memiliki alat yang cepat, tepat untuk menangani kebakaran gambut itu. Tapi untuk sementara ini Pak Kamarullah, kita tidak memiliki, tapi kita dapat menggunakan alat kita yang bisa memadamkan kebakaran gambut yang ada di Kota Tarakan. Yang sepanjang yang kita lakukan itu adalah menuju ke arah Embung Indulung. Itu memang yang masih ada gambut karena saya sedikit mengatensi ya, ada atensi terhadap Mas Dwi tadi itu karena ada patroli itu itu makanya kebakaran hutan itu minim karena patrolinya itu intens sekali itu dan kebakaran titik yang anu itu juga itu hanya sebentar aja yang di Sleepy yang 5 itu. Jadi 5,36 kalau enggak salah tadi ya luas.
0: Baik. Iya, ini masukan yang ideal lah ya Pak Yonsep ya untuk Indonesia sebenarnya nih secara umum gitu ya, karena berbicara pemadaman api menggunakan udara ini memang sempat viral di media sosial ya Pak Yonsep. Di beberapa negara itu punya pesawat yang dia bisa ngambil air langsung di sungai atau Jepang, ya. Air Jepang gitu ya Pak ya, untuk pemadaman waterbombing. Iya, teknologinya mahal Pak Hilmi kayaknya. Waduh, ya. Tapi kalau ada rencana tidak Pak dari BNPB mungkin nih bocoran-bocoran pengadaan, karena mengingat kasus karhutla di Kalimantan gitu secara umum ini cukup mengkhawatirkan.
2: Ya itu memang benar Mas Andre, kalau namanya penggunaan teknologi canggih itu pasti mahal. Ya kalau untuk seperti kalau BNPB ya sudah memiliki seperti helikopter. Kalau pesawat itu hanya untuk untuk daya angkut aja.
0: Baik.
2: Tapi kalau untuk yang seperti yang digunakan kemarin dibantu oleh Jepang itu sangat sulit ya. Baik. Sangat sulit untuk, bukan sangat sulit saat ini. Jadi kalau ke depan saya rasa itu perlu secara keseluruhan di Indonesia membutuhkan itu, teknologi seperti itu. Karena kan ketepatan mematikan api itu juga mempengaruhi dari kualitas udara yang ada di Indonesia kan, seperti itu.
0: Baik. Iya, kami nantikan juga untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya, silakan di line telepon 0821-5320-9845. Atau masih ada pertanyaan lagi di YouTube channel? Belum ada. Ya, saya kembali ke Pak Hilmi lagi. Pak Hilmi, cuaca diperkirakan memang mungkin hotspot sudah berkurang ya Pak Hendy, ya? Sudah berkurang dan mudah-mudahan tidak ada lagi. Yang perlu diwaspadai adalah intensitas curah hujan yang cukup tinggi lagi.

0: gini yang akan dihadapi Pak Yonsep dan kawan-kawan di BBBD.
1: Beban berkurang Mas Andri.
0: Iya, tapi muncul beban baru lagi.
2: Sekurangnya satu persoalan teratasi.
0: Iya, iya,
2: airnya
0: adalah. Ada. Iya. Baik, masalah air sudah tertuntaskan gitu ya. Karhutla sudah tuntas juga. Berarti dua Pak Hilmi. Tapi ya, masih ada satu lagi gitu ya, kaitannya dengan hidrometeorologi yang basah ini. Wah, ini ada perkiraan puncaknya enggak Pak Hilmi yang bisa mungkin jadi gambaran awal untuk Pak Yonsep, apakah beberapa minggu ke depan gitu yang perlu diwaspadai ya, terutama untuk masyarakat-masyarakat kita yang mungkin bermukim di daerah-daerah yang rawan nih Pak Hilmi.
3: Iya, jadi untuk puncak hujan ya. Jadi kita tidak mengatakan musim hujan karena memang kita tidak bermusim ya. Jadi salah satu dampak El Nino adalah terjadinya kemarau di zona yang tidak bermusim hujan, yang hanya satu musim, satu itu musim terjadi kemarau ya, di kita terjadi itu ya. Itu sebagai kilas balik saja. Kemudian untuk Tarakan dan Kalimantan Utara pada umumnya ya, itu diperkirakan puncak hujan terjadi pada bulan November dan Desember ya. Artinya nanti diperkirakan di November dan Desember ini intensitasnya sangat tinggi ya. Nah ini jadi catatan ya, tentu dengan kerawanan-kerawanan yang mungkin ya nanti bagiannya beliau ya, kerawanan-kerawanan itu ya, ya. Karena saya kalau ditanya kerawanan ya selalu saya lempar PBBD ya.
0: Kepakarnya gitu langsung.
3: Jadi kami hanya menyampaikan potensi intensitas hujannya saja ya. Nah jadi nanti dampak-dampaknya seperti ini ya, kaitan bencananya. Nah, ada sahabat saya yang nanti akan
1: siap,
0: bos. Memaparkan dengan rinci.
3: Lanjuti itu ya. Namun yang perlu jadi catatan ya, ketika ada potensi katakanlah satu minggu ke depan ya, itu sudah saya japri ke beliau ya, japri selalu ya. Bahkan ketika cakupannya seprovinsi, saya selalu japri ke kepala BPD provinsi ya, agar ditindaklanjuti oleh beliau ke kabupaten kota yang mana yang berpotensi ya, seperti itu ya. Selain saya japri juga ke para pemangku kepentingan, jadi kabupaten kota tersebut ya, ke Pak Yonsep saya langsung japri ya, agar karena kalau di grup saya yakin itu kadang kelewatan ya atau kurang cepat itu ya.
0: Nah,
3: tapi kalau di japri langsung dibaca kemudian langsung dikerahkan itunya semua untuk antisipasi. Kemudian ditambah lagi ketika sudah kurang 3 hari ya, 3 hari ke depan ada potensi ini, saya japri lagi. Nah, jadi ada berlapis sebetulnya warningnya ya, untuk agar kita siap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi ya. Sama dengan yang kekeringan ini, mulai Agustus ya, mulai awal Agustus kami sudah instan memberikan level kemudahan kebakar. Nah itu ya. Jadi level kemudahan terbakar di lapisan permukaan itu saya sampaikan terus-menerus, apalagi kalau sudah warnanya merah ya.
0: Benar.
3: Nah itu, ya, maksudnya kalau publik sudah mengetahui itu, mestinya antisipasinya adalah ya jangan sampai melakukan dalam tanda kutip pembakaran itu tadi ya, karena susah mengendalikan kalau memang permukaan itu level kemudahan kebakarannya, level kemudahan terbakarnya sangat tinggi.
0: Baik.
3: Nah itu ya.
0: Baik. Pak Hilmi, kita terima penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Bung John.
4: Ya,
0: sehat Bung John. Bung
4: Andre, para narasumber dan
1: sore Mas.
0: Ya. Iya, silakan Bung John. Ini ada Pak Hilmi, ada Pak Yonsep, ada Bang Dwi. Silakan.
4: Iya, iya. Familiar juga suara-suaranya.
1: Ya, selalu sehat Pak.
4: Masuk juga sambil nonton juga kita.
0: Iya. Silakan Bung.
4: Jadi pertama-tama kalau saya sebenarnya walaupun apa yang mau disampaikan tadi pasti setuju juga ketiga narasumber ya, sebentar feedback ya. Bersyukur bisa datang ke studio itu tidak menggunakan masker. Jadi tertolong juga kan. Jadi selama ini karena ada hujan dan itu juga pasti saya hampir yakin juga Pak Hilmi juga dari BMKG, ya walaupun memang ada prediksi, belum tentu prediksi itu juga misal dikatakan hujan, selama kekeringan itu juga beberapa waktu ujung-ujung tidak hujan juga. Nah jadi bersyukurlah sama Tuhan, itu saja menurut saya. Karena saya hampir yakin, kalau sampai sekarang juga masih panas kekeringan seperti itu, mungkin para narasumber juga kita bisa jadi hanya online aja juga ya.
0: Masing-masing atau betul benar Bu.
4: Di studio.
1: Jangan,
4: jadi begini, jangan. Saya mau dari para narasumber ini, misal itu kalau berkepanjangan, keringan itu ya, karena ada juga di wilayah-wilayah kita yang Borneo tuh masih ada juga sampai sekarang. Memang karakternya juga memang berbeda dengan Tarak. Sebenarnya apa yang akan dilakukan, termasuk BPBD, ya kan? Tadi dikatakan rupanya kita juga dikatakan juga Bang Andre dan juga dari KPH, kalau hutan mungkin hanya ada hutan lindung. Memang nggak ada yang mempesona di Tarakan, nggak ada hutan yang memang betul-betul hutan. Kemudian kalau sengaja dibakar, ya memang ada pelakunya masyarakat. Mudah-mudahan juga ada tindakan dan tindak lanjut juga yang kalau memang ada seperti itu. Dan di sekitar kita itu kan memang berbeda. Hutannya nggak dibakar kan, udah diganggu memang kering terbakar. Dan itu di wilayah lain yang misalnya di Kalteng itu, termasuk yang di Kalsel. Nah itu sebenarnya kalau untuk kita mengantisipasinya seperti apa, Pak Yonsef dan dari UNKG dan juga DKPH, apakah kita itu tadi sempat juga ya dikatakan sampai anu, tapi memang sudah mendapat jawaban sampai kita menggunakan helikopter untuk menghapuskan semua yang terbakar itu gitu ya, lahan khusus diketarakan misalnya, walaupun itu tanggung jawabnya misalnya Kalimantan, mestinya kan itu juga berlaku. Jadi kalau di negara sudah berpihak pada masyarakatnya, semuanya harusnya juga diperhatikan. Kalau memang ada, termasuk yang dikatakan tadi bantuan Jepang. Tapi sebenarnya begini, itu pertanyaan juga yang pertama, Pak. Yang kedua ini sebenarnya untuk Tarakan ya, kalau dikatakan tadi yang sampai terbakar bukan hutannya yang kering. Jadi memang ada yang terbakar, sengaja dibakar tadi kalau sempat dijelaskan, tapi kan ada batu baranya. Nah itu, ini untungnya kita tidak memanfaatkannya ya, sampai memanfaatkan untuk menggali batu bara itu berdampak juga untuk Tarakan. Nah itu sebenarnya Pak Yonset, apakah tanah apa ya batu bara yang tadi terbakar itu memang seharusnya memang penanganannya memang tidak disiram dengan air ataupun bukan diselesaikan dengan air. Semestinya seperti apa sampai sekarang? Bantu untuk mengantisipasinya kemudian. Karena kalau juga menggunakan air, Tarakan juga mengharapkan juga air hujan. Dan itu sekali lagi, kembali lagi saya katakan dari awal, tertolong. Karena sang pencipta yang menolong saja. Jadi, tidak ada. Jadi manusia tidak berdaya sebenarnya. Kita ini tidak berdaya. Di lain masih kena.
1: Betul.
4: Nah, jadi itu sebenarnya solusinya seperti apa untuk mengantisipasi, bukan hanya mengantisipasi ya, mengatasinya juga kejadian seperti itu, selain kebakaran-kebakaran yang misalnya pemukiman. Ya, seperti apa penanganannya sebenarnya? Itu sebenarnya batu bara itu apakah memang tetap harus terbakar untuk itu tidak nah mungkin kalau tidak berfungsi saya tidak tahu ya, apakah masih sekarang masih tetap berfungsi atau seperti apa? Solusinya seperti apa? Itu saja dulu Bung Andre. Baik. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Bung John. Iya. Salah satu penelpon kita Bung John ya. Mungkin Pak Yonsep langsung boleh ditanggapi ya apa yang sudah menjadi pernyataan dari Bung John tadi terkait dengan penanggulangan musibah kebakaran khususnya di Kota Tarakan. Silakan Pak.
1: Ada dua hal yang saya tanggapi. Yang pertama itu karena beliau juga sepakat bahwa memerlukan ke depan itu memerlukan teknologi yang canggih ya. Walaupun dalam kondisi saat sekarang ini saya sudah menjelaskan areal yang kita tangani di Kota Tarakan ini kalau saya dari luas ke apa keseluruhan itu ya sekian ya mungkin ada 15% wilayah kita yang rawan terhadap kebakaran gambut. Nggak seperti yang lain itu ratusan malah ribuan hektar. Kalau kita itu hanya kecil sekali dan itu bisa dikatakan masih bisa kita tangani lah dengan secara konvensional ya. Dan memang butuh secara kalau keseluruhan Indonesia dibutuhkan lah teknologi seperti itu. Karena kita ini kan negara yang agraris ya.
0: Agraris.
1: Jadi itu punya potensi hal-hal seperti itu. Negara harus hadir dengan itu. Saya sepakatlah dengan Pak John dengan itu. Tapi kalau untuk Tarakan, untuk sementara ini dengan personil dan kolaborasi dari semua pihak, baik dari TNI maupun Polri, dari masyarakat pecinta api juga, apa dari Kolakar, dari macam-macam masyarakat komunitas yang peduli terhadap kebakaran itu cukuplah hal-hal itu bisa kita tangani dengan secara konvensional untuk sampai sekarang ini. Terus yang kedua, saya setuju dengan nanti dijawab oleh Mas Dwi karena itu berkaitan dengan aturan. Yeah. Batu bara di Kota Tarakan itu kalau berdasarkan datanya hampir keseluruhan di Kota Tarakan itu ada
0: kandungan batu bara.
1: Kandungan batu bara. Tapi secara undang-undang yang saya tahu itu tidak boleh ditambang. Tidak boleh ditambang. Nah, itu yang menjadi anu, apakah itu dibiarkan terbakar tidak? Untuk yang di Amal sekarang ini, kasusnya di Amal itu sudah dilakukan diarahkan Pak Wali ya, supaya ini secara tuntas, detail, dan itu diteliti berapa sumber daya yang ada di sana, bagaimana cara untuk mematikan itu, dan sekarang ini sedang dilakukan. Dan karena ada satu arahan Pak Wali, karena ini infrastruktur jalan yang terputus dan itu tetap dimanfaatkan oleh masyarakat kita ke depan, makanya dibutuhkan penanganan secara khusus, bukan hanya. Dan kalau bertanya tentang apakah tidak bisa dimatikan dengan air, sebenarnya batu bara itu tadi tiga unsur yang disampaikan oleh Mas Dwi, bahwa ada potensi batu baranya, ada panasnya, ada anginnya,
5: ada oksigennya.
1: Oksigennya. Kalau satu saja diputuskan secara teori itu mati. Nah, makanya secara konvensional juga kita mengadakan, bukan di Amal aja kejadian itu, sebenarnya sudah pernah terjadi di Pasir Putih, di Gunung Selatan, di Mamburungan, tapi itu digali dulu terus ditutup. Nah, lain di tempat, karakter yang di Amal ini sekarang itu kan infrastruktur itu harus benar-benar tidak mengganggu infrastruktur yang ada. Nah, kalau yang di lain kan kita bongkar, kita bongkar terus kita tutup. Nah, yang kalau di kedai Rumpi, di depannya itu kan kita bongkar itu, kita tutup dan mati sampai sekarang. Begitu juga yang ada di Kampung Bugis, Gunung Selatan. Nah, itu juga sudah dilakukan seperti itu. Tapi pembongkarannya kan tidak berdampak terhadap lingkungan atau terhadap infrastruktur jalan, infrastruktur pemerintah yang lainnya. Makanya perlu penyelesaiannya secara tuntas, dimintakan oleh Pak Wali, jangan berspekulasi.
0: Baik.
1: Karena ini dibutuhkan, karena jalan ini dipakai selamanya untuk masyarakat kita. Jadi beliau mengharapkan itu tuntas. Ya, itu mungkin jawaban saya dengan dua pertanyaan Pak John tadi.
0: Baik ya, terima kasih Pak Yonsep. Iya, sebenarnya masih banyak pertanyaan saya, tapi karena waktunya sudah semakin mepet di closing statement, saya langsung ke Mas Dwi dulu. Mungkin ada tanggapan sekaligus closing statement Mas Dwi terkait masukan dari Bung John tadi gitu ya, sekaligus mungkin closing statementnya kepada masyarakat kita terkait tema di kesempatan sore hari ini. Silakan.
5: Ya, terima kasih Mas. Mungkin menanggapi penyampaian dari Bung John tadi dan juga tambahan dari Pak Yonsep tadi, memang kami dari KPI Tarakan, khususnya dari lingkup kehutanan, yang fokus kami sesuai tugas dan fungsi berdasarkan aturan yang berlaku, berkomitmen penuh untuk melakukan fungsi kami pada areal kawasan hutan lindung Pulau Tarakan. Saya setuju juga penyampaian Bung John terkait upaya-upaya preventif dan pembekalan lebih terhadap aparat petugas di lapangan untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan. Untuk itu kami juga selain melakukan upaya-upaya preventif tadi juga, kami dari KPI Tarakan pun melakukan pemantauan pengawasan, baik itu secara digital maupun aktual di lapangan. Kalau kami memiliki laman web resmi kehutanan, itu bisa kita buka di laman Sipongi. Jadi di laman itu menampilkan titik panas seluruh wilayah di Indonesia. Jadi kita aktif melakukan pemantauan di situ, dan kita tambah juga patroli untuk mengetahui kondisi di lapangan, sebab untuk memastikan apakah titik panas yang kita telah himpun di Sipongi tadi itu apakah berpotensi menjadi kebakaran hutan atau lahan. Selanjutnya terkait batu bara lagi, memang benar yang disampaikan sebelumnya, ada beberapa aturan khusus yang sebenarnya harus kita ikuti juga. Kemudian juga perkembangannya situasi saat ini pasti sedang dilakukan kajian-kajian lebih mendalam, mengingat tadi disampaikan bahwa itu termasuk salah satu fasum umum, jalur transportasi umum yang kalau terputus bahkan bisa sangat berdampak bagi masyarakat sekitar juga gitu kan, entah itu dari kegiatan ekonomi ataupun kegiatan lainnya gitu. Jadi kita sedang berproses juga mungkin kan dari pihak BPBD untuk memperdalam kajian tersebut gitu. Kemudian soal closing statement, kami dari KPH Tarakan, terutama saya dari penyuluh kehutanan, menyampaikan bahwa kita harus paham bahwa kebakaran hutan dan lahan ini bukan hanya terjadi saat musim kemarau, karena tadi juga sudah disampaikan bahwa api ini ada ketika tiga unsur itu terpenuhi. Jadi kebakaran ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja gitu kan. Cuman kita juga harus paham dan lebih perhatian bahwa penanggulangan kejadian kegawat daruratan kebakaran ini merupakan tanggung jawab dan perhatian kita bersama, entah itu dari lapisan masyarakat maupun dari instansi pemerintah. Kami dari KPH Tarakan juga selalu menghimbau kepada masyarakat untuk ayo kita cintailah hutan, lingkungan kita dan areal sekitar tempat kita tinggal. Apabila masyarakat melihat atau mengetahui kejadian kebakaran, bisa langsung mengkomunikasikan kepada KPH atau BPBD atau instansi terkait lainnya. Karena dalam penanggulangan kejadian kebakaran ini, semakin cepat informasi itu ditransfer, diketahui oleh berbagai macam pihak, maka pengendalian itu dapat kita lakukan dengan cepat dan tepat gitu kan, sehingga kebakaran itu tidak terlalu luas, bahkan bisa kita kendalikan, mungkin bisa cepat padam gitu kan. Kemudian lagi yang terakhir mungkin dari kami terkait karhutla ini, yang harus selalu kita ingat ialah masyarakat harus mencegah, kita harus bersama-sama mencegah sebelum terbakar. Kemudian kita juga harus segera melaporkan sebelum areal terbakar itu semakin meluas. Dan juga mari kita bersama-sama lebih mencintai hutan dan lingkungan sekitar kita. Baik. Mungkin sekian dari kami.
0: Baik, ya, terima kasih Mas Dwi. Saya langsung ke Pak Hilmi, closing statement dari BMKG, silakan Pak Hilmi.
3: Saya nyambung saja itu aduh. Mencintai hutan ya. Jadi mengajak ya, mencintai hutan, kemudian lebih menggiatkan lagi untuk apa? Menanam pohon ya. Nah, betul. Kemudian kaitannya ayo selalu mengecek level kemudahan kebakaran ya. Nah, artinya itu jadi landasan untuk kita bertindak di lapangan ya. Terutama untuk apa ya? Yang kaitannya tadi dengan membuka lahan gitu ya. Jadi ayo bisa mengecek level kemudahan kebakaran. Artinya kalau level kemudahan kebakarannya itu rendah, ya bisalah dilakukan mungkin pembersihan ya, itu ya, tapi kan tidak melambat kemana-mana kan gitu ya. Tapi kalau level kemudian kebakarannya tinggi, ya ayo sama-sama kita jaga. Nah itu saja sih dari saya.
0: Baik, terima kasih Pak Hilmi. Penutup, sebagai penutup Pak Yonsep silakan, closing statement dari BPBD, ya. Himbauan mungkin silakan ya. Pak.
1: Ya, saya menyampaikan kepada masyarakat, terima kasih, apresiasi kepada masyarakat Kota Tarakan. Kita dari setahun terakhir ini memang secara kuantitas kebakaran lahan itu menurun, tapi kuantitasnya yang tinggi. Nah ini yang perlu kami jejaki ke depan, bagaimana strategi kita untuk hal ini supaya jangan kualitasnya semakin meninggi. Karena untuk kuantitas berarti kan ada masyarakat sudah mulai sadar terhadap bahayanya itu. Itu apresiasi kami. Yang terakhir, jagalah alam, maka alam jaga kita.
0: Baik, terima kasih Pak Yonsep. Semoga sehat selalu, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
1: Amin.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dengan closing statement yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita tadi, maka berakhir sudah program Kentongan edisi sore hari ini. Tentunya kami juga mengajak Anda untuk selalu mengikuti semua informasi kami melalui media sosial kami ya, dan juga tentunya melalui aplikasi Era Digital serta audio streaming kami di era.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Rianta pamit undur dari ruang dengar Anda sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya Pro Satu RRI Tarakan segera bergabung bersama RRI Banjarmasin turut menyiarkan lintas Banjar Nusantara ya.
1: Ini pekat lagi rekan diri. Jadi berasa di tahun berapa gitu ya. Berasa menggunakan filter sepia jadinya.
2: Ya, semoga hujannya turun di Banjarmasin juga Listi ya.
1: Amin, doakan semuanya ya agar segera hujan jadi hilang kabut asap ini begitu ya.
2: Betul.
1: Baik, rekan Dedi, ada informasi apa hari ini dari Samarinda?
2: Informasi terkait Dinas Kesehatan Kaltim mendalami dugaan kawat medis tertinggal di jantung pasien Listi ya.
1: Wah, bagaimana nih informasi selengkapnya? Nah. Dedi, silakan.
2: Baik, terima kasih Listi ya. Pendengar dan pemirsa, Dinas Kesehatan Kalimantan Timur mendalami dugaan kawat medis tertinggal di jantung pasien Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Kasus ini kembali menjadi perhatian setelah muncul tuntutan ganti rugi 5 miliar rupiah. Berikut laporannya.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur bakal mengumpulkan pihak terkait untuk mendalami dugaan kawat medis tertinggal di saluran jantung pasien pasca operasi di RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Kasus yang terjadi pada Februari 2026 itu kini menjadi salah satu perhatian Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak yang baru dilantik pada rotasi dan penyegaran pada pelantikan yang dilakukan Gubernur Kaltim di Ruang Ruhi Rahayu Kantor Gubernur Jalan Gajah Mada Samarinda. Andi Muhammad Ishak menegaskan pihaknya akan melakukan konsolidasi internal dan menggali persoalan untuk mengetahui penyebab serta mencari solusi tercepatnya. Andi mengatakan belum dapat memberikan komentar lebih jauh karena belum mengetahui secara persis kondisi dan perkembangan penanganan kasus tersebut. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama untuk memperjelas tuntutan ganti rugi sebesar 5 miliar rupiah dan langkah penyelesaian yang telah ditempuh. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak menambahkan, sejumlah upaya penyelesaian sebelumnya telah dilakukan, sehingga pihaknya akan mengawal proses yang sedang berjalan dan mengidentifikasi persoalan yang belum tuntas. Di sisi lain, ia meminta dukungan semua pihak, terutama media, agar proses penanganan berjalan dengan tenang dan memberikan ruang bagi Dinas Kesehatan untuk bekerja.

dari Solo kami juga akan mencari solusi tercepat lah yang bisa dilakukan. Tapi apapun itu yang pasti kan jalan keluar yang terkait dengan persoalan kemarin kan sudah dilakukan, sudah diupayakan. Ya tinggal memang nunggu waktu. Nah tentunya kami akan terus mengawal

0: Baik, pendengar dari Tarakan, saat ini sudah ada rekan saya Heri Susanto. Selamat sore rekan Heri.
1: Selamat sore rekan Listia.
0: Bagaimana kabar Tarakan di hari ini?
1: Tarakan, alhamdulillah cerah dan sudah hujan ya beberapa saat yang lalu.
0: Oke, sama dengan Nunukan berarti tadi ya. Sama dengan rekan Dedi tadi begitu ya.
1: Iya, Di.
0: Baik. Ada informasi apa dari Tarakan hari ini, rekan Heri, silakan.
1: Dari Tarakan terkait dengan pihak kepolisian dan sekolah memperketat aturan guna mencegah kecelakaan lalu lintas akibat aksi berkendara tanpa perlengkapan keselamatan dan kebut-kebutan anak di bawah umur di Tarakan yang memprihatinkan. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Jika di lapangan kami temukan ada pelanggaran, ada yang tidak menggunakan plat sesuai aturan ataupun menggunakan plat nomor buatan, kita laksanakan teguran secara humanis.
3: Minimnya kesadaran lalu lintas membuat kecelakaan di kalangan anak muda terus meningkat. Dari 50 kasus kecelakaan sepanjang tahun 2026 di Tarakan, hampir setengahnya disumbang oleh generasi muda. Kasat Lantas Polres Tarakan, Ibtu Ardi Wisnu Pradana, menegaskan polisi terus menindak pelanggar di jalan.
2: Bukan sekedar hanya mengatur, kamu berhenti, sana lanjut, tidak. Tidak hanya seperti itu. Jika di lapangan kami temukan ada pelanggaran, contohnya seperti yang sudah disampaikan di bawah, ada yang tidak menggunakan plat sesuai aturan ataupun menggunakan plat nomor buatan, kita laksanakan teguran secara humanis. Ya, kita melaksanakan penuguran itu bereskalasi. Tapi di saat kita menemukan pelanggaran berulang, maka kita akan melakukan surat tilang.
3: Dinas Pendidikan Kota Tarakan juga melarang keras pelajar membawa kendaraan ke sekolah. Pengawas sekolah Disdik Kota Tarakan Alimin menyebut sekolah sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
4: Jadi tugas kami ya memberikan himbauan, memberikan mengingatkan kepada mereka bahwasanya ya anak-anak memang kalau SD sampai kan belum bisa apa-apa. Yeah. Tapi ada sekolah tertentu yang memang kondisinya ya memang ya orang tua minta seperti itu. Harus apa namanya ini dengan alasan orang tua bisa mengantar. Hingga anak itu pakai motor itu ke sekolah. Sebetulnya kita tidak pernah mengizinkan. Tapi karena kondisi orang tua ya kita tidak bisa apa-apa.
3: Sinergi kepolisian dan dinas pendidikan ini diharapkan dapat membatasi ruang gerak pengendara di bawah umur demi melindungi keselamatan generasi muda. Setiap jadi, RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kembali ke Listia di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Heri dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Selamat sore rekan Wina.
1: Selamat sore, Tias.
0: Apa kabar Nunukan hari ini?
1: Alhamdulillah, dari Nunukan kabarnya semuanya baik. Kemudian untuk cuaca sore hari ini di Nunukan cukup panas begitu.
0: Wah, tapi bagaimana? Apakah hari ini masih aman-aman terkendali walaupun cuaca terik panas begitu?
1: Aman ya, Nunukan aman
0: Aman.
1: nih.
0: Bagaimana dengan informasinya hari ini? Apakah juga aman atau ada yang menarik nih?
1: Baik, informasi dari Nunukan ini terkait progres program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Nunukan.
0: Wah, ini jangan sampai dilewatkan masyarakat harusnya ya. Cek
1: Ya,
0: kesehatan
1: betul
0: gratis.
1: sekali. Siap.
0: Baik, silakan Wina.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa RRI. Program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Nunukan terus menunjukkan progres positif. Dinas Kesehatan mencatat adanya peningkatan 33% cakupan peserta penduduk Kabupaten Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
2: Program pemeriksaan kesehatan gratis nasional di Kabupaten Nunukan kini telah menunjukkan progres positif. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Kabupaten Nunukan mencatat adanya peningkatan cakupan peserta secara bertahap dari triwulan ke triwulan di tengah berbagai tantangan keterbatasan sumber daya manusia di lapangan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kesmas Dinkes P2KB Nunukan Nurmadia mengungkapkan program PKG berjalan konsisten dengan mekanisme evaluasi berkala yang dilakukan setiap triwulan. Laju peningkatan yang bertahap wajar terjadi mengingat beban kerja di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Puskesmas tidak hanya fokus melayani program PKG tetapi juga harus melayani pasien yang sakit serta menjalankan berbagai program pelayanan kesehatan di luar gedung. Untuk menyiasati hal tersebut, Dinas Kesehatan memberikan keleluasaan bagi setiap puskesmas untuk merumuskan cara dan strategi mandiri agar hasil pelaksanaan PKG dapat lebih optimal. Dinkes mengarahkan agar program PKG direalisasikan setiap hari sehingga akumulasi jumlah warga yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan dapat terekam dengan baik dalam kurun waktu 1 minggu.
3: Setiap TW kan kita evaluasi, ini nanti Oktober, di tengah Oktober kita evaluasi kembali lagi dan itu tetap meningkat Pak, jadi TW1, TW2, TW3 itu ada peningkatan, naik terus meskipun kami akui bahwa istilahnya tidak meningkat drastis tapi pelan-pelan karena kami juga tahu teman-teman puskesmas ini pelayanan juga orang sakit, kemudian pelayanan luar gedung.
2: Melalui pendataan mingguan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, capaian program PKG di Kabupaten Nunukan saat ini telah menyentuh angka 33% dari total target sasaran sebesar 55% dari jumlah keseluruhan penduduk. Kendati dihadapkan pada keterbatasan tenaga kesehatan di lapangan, evaluasi lanjutan secara menyeluruh dijadwalkan akan kembali digelar pada pertengahan Oktober mendatang, guna mendongkrak capaian target hingga akhir tahun. Pemerintah daerah berharap partisipasi masyarakat terus meningkat demi mewujudkan derajat kesehatan yang lebih baik. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Tias di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan dan pendengar. Sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik, pendengar dari Banjarmasin sudah ada rekan saya Niar. Selamat sore rekan Niar.
1: Ya, selamat sore juga Listia.
0: Apa kabar hari ini Banjarmasin? Bagaimana cuacanya? Apakah kabut asap tipis atau juga hari ini malah sebaliknya?
1: Ya, hari ini dapat kami laporkan kondisi cuaca cerah banget, Listia.
0: Wah, harapan kami di sini.
1: Ada hujan di sana?
0: Hujan beberapa hari terakhir kemarin sempat cerah juga, dua hari kemarin begitu ya. Hari ini kabutnya sangat tebal lagi.
1: Iya, kita doain ya dari Banjarmasin.
0: Amin.
1: Semoga Palangkaraya segera turun hujan biar kabutnya
0: Amin.
1: Pada hilang.
0: Oke, ada informasi apa dari Banjarmasin rekan Niar?
1: Iya, Listia, informasi yang kami sampaikan sore hari ini mengenai 58 desa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terdampak kekeringan ekstrim.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya rekan Niar.
1: Baik. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 58 desa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terdampak kekeringan ekstrim akibat musim kemarau. Kondisi ini juga membuat warga mengalami krisis air bersih. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Diki Munadi.
2: Sekarang kurang lebih 58 desa.
3: Sebanyak 58 desa di 12 kecamatan di Kabupaten Banjar terdampak kekeringan akibat musim kemarau saat ini. Kondisi ini membuat sebagian warga kesulitan mendapat air bersih karena sumur mulai mengering. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, mengatakan kondisi kekeringan saat ini tergolong sedang, namun sejumlah wilayah sudah mengalami krisis air bersih. Wilayah yang mengalami krisis air bersih antara lain Kecamatan Beruntung Baru, Tatah Makmur, dan sebagian Martapura Timur. Kondisi serupa juga terjadi sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Banjar. Wasis mengatakan masyarakat yang membutuhkan suplai air bersih dapat melapor melalui pemerintah desa. Selanjutnya, pembakal mengajukan permohonan dan bantuan secara resmi kepada BPBD untuk ditindaklanjuti.
2: Sekarang kurang lebih 58 desa.
4: Di berapa kecamatan?
2: 58 desa di 12 kecamatan tersebar. Kalau kita total suplai air bersih sampai sekarang udah 2 juta lebih liter. Sekarang tiap hari kita suplai.
4: Jadi sumur-sumur air warga memang nggak bisa lagi?
2: Iya. Khususnya di daerah yang pesisir.
3: Sementara itu, meski hujan telah turun di sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Banjar dalam beberapa hari ini yang diklaim hasil operasi modifikasi cuaca, namun Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Syamsudinor Ota Weligeni meminta masyarakat tetap waspada terhadap kekeringan ekstrim sebab hujan alami diprediksi baru akan turun pada November mendatang.
5: Hari tentang hujannya sangat panjang. Jadi diperkirakan akan bertahan hingga bulan November. Tapi dari pusat sendiri memprediksi bertahan sampai awal tahun 2027.
3: Saat ini akibat kemarau, BPBD Kabupaten Banjar juga mencatat peningkatan kejadian karhutla dalam sepekan terakhir, terutama di Kecamatan Gambut, Sungai Tabuk, Martapura Barat, dan sebagian Cintapuri.
1: Listia, demikian laporan dari reporter Diki Munadi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya kembalikan ke Listia.
0: Baik, terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantara, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Mendengar informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait ancaman kekeringan dan intrusi air laut di musim kemarau masih mengintai masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Ternyata di sana sudah terkontaminasi dan air laut.
2: Ancaman kekeringan dan intrusi air laut di musim kemarau masih mengintai masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Kota Waringin Timur. Pemerintah Kabupaten setempat terus memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Sekitar 60 ribu liter air bersih disalurkan setiap harinya kepada masyarakat yang mengalami kesulitan. Sekitar 60 ribu liter air bersih disalurkan setiap harinya kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapat air bersih, khususnya di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan Teluk Sampit. Bupati Kota Waringin Timur Halikin Nur mengatakan pihaknya terus memantau kondisi masyarakat serta menyiapkan pasokan air selama sumber air baku belum kembali normal.
3: Daerah ini yang kita salurkan ini sebenarnya PDAM sudah masuk. PDAM itu sudah masuk, tetapi karena sumber air itu di PDAM yang ada di Sungai Lepeh itu sumber air dari Sungai Sampit, ternyata di sana sudah terkontaminasi dan air laut sehingga sudah asin. Hari ini saja itu 30 ribu liter kita salurkan. Jadi nanti juga terus tim kita terus melanjutkan ini untuk penyaluran air bersih ini.
2: Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Perumdam Tirta Arut Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Sapriansyah menegaskan bahwa ketersediaan air baku masih aman untuk masyarakat meski kemarau panjang. Hanya kualitas air tidak layak untuk dikonsumsi hanya untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus atau MCK. Pasalnya saat sebagian penyaluran air dari Perumdam Tirta Arut telah terintrusi air laut hingga air terasa asin atau payau.
4: Air tekanan dan sebagainya masih normal-normal saja, malah cuma ada dua unit nih yang masalah adalah dari air. Tentang air laut sudah masuk adalah pengalaman lada dan banteng dan lada kami sungai hijau. Itu aja yang masalahnya sih, kalau yang lain masih kita...
2: Sebelumnya, Pemprov Kalimantan Tengah menyalurkan sebanyak 86.200 liter air bersih di sejumlah wilayah di 6 kabupaten kota. Penyaluran dilakukan sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kekeringan dan keterbatasan ketersediaan air. Bantuan air bersih tersebut disalurkan ke Kabupaten Barito Timur, Gunung Mas, Kota Palangkaraya, Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Timur, dan Kota Waringin Barat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Subhanallah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Masih bersama Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Berikut kami sampaikan informasi, yaitu terkait dengan Kementerian Kesehatan mempercepat distribusi oseltamivir ke 196 rumah sakit. Nah, pendengar, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes ini mempercepat distribusi oseltamivir ke sekitar 196 rumah sakit guna memenuhi kebutuhan pasien influenza. Langkah tersebut dilakukan setelah laporan kesulitan memperoleh obat antivirus diterima dari sejumlah rumah sakit di dan wilayah. Kemenkes juga menyatakan perbedaan ketersediaan oseltamivir ini di sejumlah daerah menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah memastikan ketersediaan obat antivirus tersebut terus dipantau untuk memenuhi kebutuhan pasien influenza di berbagai wilayah Indonesia. Lucia disampaikan oleh Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes Lucia Rizka Andalusia ini bahwa pihaknya juga memahami kekhawatiran masyarakat terkait influenza A dan kesulitan memperoleh oseltamivir di sejumlah rumah sakit dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah juga memperhatikan kondisi tersebut dan mempercepat distribusi obat agar kebutuhan pasien di berbagai wilayah tetap terpenuhi dengan baik. Lucia juga mengatakan pemerintah memenuhi kebutuhan oseltamivir melalui produksi dalam negeri sekaligus impor untuk menjaga ketersediaan obat. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan oseltamivir di berbagai wilayah dan mengatasi keterlambatan pasokan dari produsen domestik. Lucia juga mengimbau masyarakat tidak perlu panik buying oseltamivir karena tidak semua pasien influenza membutuhkan obat antivirus tersebut. Sebagian besar pasien tanpa tanda bahaya ini dapat ditangani dengan istirahat cukup dan memenuhi kebutuhan cairan tubuh.

Rusia menegaskan oseltamivir bukan obat yang digunakan secara massal atau dikonsumsi sebagai langkah pencegahan tanpa penilaian medis. Oseltamivir ini juga dapat diberikan kepada pasien dengan komorbid atau kelompok yang berisiko mengalami komplikasi. Rusia juga mengingatkan masyarakat tidak membeli oseltamivir tanpa resep dokter karena penggunaannya harus sesuai kebutuhan medis pasien. Masyarakat juga diminta tidak menyimpan obat antivirus tersebut secara berlebihan untuk menghindari penggunaan tanpa indikasi medis. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, kami cukup menang sampai di sini rangkaian lagu dan juga informasi bersama Pro 1 RRI Tarakan. Dan pendengar selanjutnya menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya. Kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini bersama Abdul Aziz Ma'arif yang akan membacakan surah Al-Hasyr. Dan informasi untuk waktu maghrib wilayah Tarakan dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

Nasihat kepada Khalifah. Imam Ibnu Ka'ab pernah menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sang Khalifah meminta nasihat kepada beliau. Imam Ibnu Ka'ab kemudian menasihatinya, "Apabila engkau ingin selamat dari siksa Allah, maka jadikanlah orang Muslim yang tua sebagai ayahmu, yang kecil sebagai anakmu, dan yang pertengahan sebagai saudaramu. Jadi, muliakanlah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan sayangilah anakmu."

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pendengar di Marbalan berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami sampaikan informasi terkait dengan Menteri Pertahanan atau Menhan Syafri Samsudin menyerahkan 12 kendaraan amfibi serbu kepada Korps Marinir Indonesia atau Kormar. Serah terima kendaraan tempur buatan Amerika Serikat itu berlangsung di Cilandak, Jakarta pada Senin 28 September 2026. Secara simbolis, Menhan menyerahkan miniatur kendaraan tempur AAV kepada Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Selanjutnya miniatur diserahkan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali. Kemudian miniatur itu diteruskan kepada Panglima Kormar, Letjen TNI Mar Endi Supardi. Pejabat Wakil Duta Besar Amerika Serikat, yaitu Aquila T. Johnson, mengatakan kegiatan ini mencerminkan kuatnya kerjasama keamanan dengan Indonesia. Pengadaan AAV oleh Indonesia menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan keamanan di kawasan Indo-Pasifik melalui modernisasi peralatan pertahanan. Pada tahap awal ini, TNI Angkatan Laut mengadakan 35 unit AAV dengan nilai lebih dari $23 juta. Ini merupakan pembelian dalam skala besar dalam beberapa tahun terakhir melalui skema yaitu Foreign Military Sales atau FMS dengan Amerika Serikat. Sebanyak 12 kendaraan pertama tiba pada 22 September 2026 terdiri dari 11 unit varian AAVP-7 untuk mengangkut personel dan 1 unit varian AAVC-7 untuk keperluan komando. Indonesia berencana membeli 70 unit AAV tambahan guna memperkuat kemampuan operasional di seluruh wilayah. Itulah benar informasi terkait dengan Amerika Serikat menyerahkan kendaraan amfibi serbu kepada Korps Marinir Indonesia. Informasi dari rri.co.id.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Pendengar masih bersama Pro 1 Tarakan dan kembali kami hadirkan informasi terkait dengan kasus influenza A meningkat. Ini perlu kita mengenali bedanya dengan flu biasa. Kasus influenza A ini terdeteksi meningkat di sejumlah daerah di Indonesia hingga September 2026. Namun informasi Kementerian Kesehatan menyebut situasinya dipastikan masih terkendali. Pemerintah memperketat pemantauan melalui surveillance untuk mengetahui perkembangan kasus. Pemantauan juga mencakup karakteristik virus yang beredar. Menurut data Kemenkes, peningkatan aktivitas influenza pada Agustus hingga September 2026 masih sesuai pola musiman. Pada minggu ke-38 sebanyak 148 dari 265 spesimen surveillance ini sentinel positif influenza. Hal tersebut didominasi influenza A subtipe H1N1 PDM09. Positif rate influenza mencapai 56% pada periode tersebut. Kementerian Kesehatan juga memantau influenza A ini subklade K yang ramai disebut superflu. Menteri Kesehatan menegaskan temuan subklade K tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian, apa perbedaan influenza A dengan flu biasa? Influenza A merupakan infeksi saluran pernapasan yang disebabkan virus influenza tipe A dan dapat menyerang manusia maupun hewan. Virus tersebut memiliki berbagai subtipe berdasarkan protein permukaannya, sehingga influenza A tidak hanya merujuk satu jenis virus. Perbedaan utama influenza A dan flu biasa terlihat dari penyebab, kecepatan munculnya, gejala, kemudian juga peningkatan keparahan penyakit. Melansir Rumah Sakit Pusat Pertamina, flu biasa umumnya muncul bertahap, sedangkan flu influenza A dapat muncul secara mendadak. Influenza A umumnya memicu demam, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri tubuh, kelelahan, serta hidung tersumbat. Gejala influenza A pada anak juga dapat disertai mual, muntah, dan diare. Bentuk batuk pada influenza A cenderung kering dan menetap, sedangkan batuk pilek biasa lebih sering disertai pilek dan juga bersin. Nyeri otot akibat influenza A juga biasanya terasa lebih berat dibandingkan flu biasa. Dan perbedaan lainnya pendengar, influenza tipe A ini memiliki banyak subtipe dan dapat menginfeksi manusia serta berbagai hewan. Influenza B umumnya hanya menginfeksi manusia dan lebih sering menyebabkan wabah musiman yang terbatas. Penularan influenza A dapat berlangsung melalui partikel pernapasan ketika penderita batuk, bersin, atau berbicara dengan orang lain. Virus juga dapat berpindah melalui kontak dekat atau permukaan terkontaminasi sebelum seseorang menyentuh hidung, mulut, atau wajah. Penderita dapat menularkan influenza A sejak sehari sebelum gejala muncul hingga 5-7 hari setelahnya. Pada anak-anak atau orang dengan imunitas lemah, periode penularan tersebut dapat berlangsung lebih lama. Diagnosis influenza A tidak cukup berdasarkan gejala karena keluhannya dapat menyerupai infeksi saluran pernapasan lainnya. Dokter dapat mempertimbangkan gejala, riwayat paparan, pemeriksaan fisik, serta tes swab ya, jika diperlukan. Penanganan influenza A tergantung pada kondisi pasien, sementara sebagian besar kasus dapat pulih melalui perawatan suportif. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan membeli obat tanpa resep dokter. Masyarakat perlu memperhatikan tanda bahaya seperti sesak nafas, nyeri dada, kebingungan, dan muntah terus-menerus. Pasien sebaiknya segera mendapat evaluasi medis ketika gejala memburuk atau muncul tanda bahaya tersebut. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: ada tombol bintang dan pagar. Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, untuk informasi selanjutnya kami hadirkan terkait dengan polisi menetapkan masinis Argo Bromo menjadi tersangka. Hal ini berkaitan dengan kecelakaan kereta api Argo Bromo, Anggrek, dan KRL yang terjadi di stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 April 2026. Insiden tersebut menewaskan 16 orang setelah kereta api Argo Bromo Anggrek menabrak rangkaian KRL yang berhenti darurat. Polda Metro Jaya mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo Anggrek berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menilai pengereman darurat dilakukan terlambat berdasarkan analisis data logger dan pemeriksaan sejumlah ahli. Wadireskrimum Polda Metro Jaya AKBP I Dewa PG Anom Danu Jaya mengatakan data logger menjadi bagian penting penyidikan. Hasil analisis menunjukkan pengereman darurat dilakukan ketika kereta berjarak 263 meter dari titik tumburan. Berdasarkan analisis dan pemeriksaan ahli, polisi menilai pengereman seharusnya dilakukan dari jarak lebih jauh. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan kesempatan untuk menghindari titik tumburan dengan KRL. Anom juga mengatakan masinis sebenarnya tetap melakukan pengereman darurat sebelum tabrakan terjadi. Namun, penyidik menilai pengereman tersebut seharusnya dilakukan sebelum kereta mencapai jarak 263 meter. Sementara Kanit 1 Subdit 1 Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya KP Muhammad Rizka ini turut menjelaskan prosedur pengereman. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Dinas Nomor 19 Pasal 50 Kereta Api. Menurut Rizka, masinis harus mengambil tindakan terberat apabila merasa ragu terhadap kondisi perjalanan kereta. Tindakan tersebut berupa penghentian kereta terlebih dahulu sebelum melakukan konfirmasi. Rizka juga mengatakan ketentuan mengenai tindakan tersebut juga telah tercantum dalam standar operasional prosedur. Aturan itu menjadi salah satu hal yang diperhatikan penyidik dalam menangani perkara tersebut. Masinis AN dijerat pasal 323, pasal 324 dan atau pasal 474 KUHP. Polisi juga menerapkan pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian. Ancaman hukuman dalam perkara tersebut berkisar 5 hingga 12 tahun penjara. Polisi selanjutnya akan memanggil AN untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ya, peristiwa yang terjadi 27 April 2026 ini bermula ketika taksi Green SM mengalami gangguan kelistrikan dan berhenti di tengah perlintasan sebidang. Taksi tersebut kemudian tertabrak KRL yang sedang melintas. Kecelakaan pertama membuat KRL tujuan Cikarang berhenti darurat di stasiun Bekasi Timur. Saat berhenti, rangkaian KRL kemudian ditabrak dari belakang oleh kereta api Argo Bromo Anggrek. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Pendengar di mana pun berada, selanjutnya Pro 1 Radio Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 turut menyiarkan Warta Berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyamakan generasi ke depan itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang. Tadi, Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 ribu kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14 ribu diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus, kurang lebih 16 ribu kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu. 14 ribu kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14 ribu kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2 ribu kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemeninipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Saprida dan Pak Menteri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian INIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spanapol itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu, begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
10: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih menanyakan meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, di antaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan gak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Nah, sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Pendengar RRI, program Bersatu karena informasi dan inspirasi dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, di lembar ke-29. Untuk hari ini, pendengar ya, di bulan 9 di tahun 2026, kami hadir untuk menemani Anda di RRI program Satu Tarakan 97,9 MHz. Sudah sama-sama kita ikuti warta berita dari RRI program 3 Jakarta. Dan selanjutnya pendengar akan kita ikuti mimbar agama Buddha oleh Aditya Damajaya SAG dengan tema 5 hukum alam semesta dalam ajaran Buddha. Tetap bersama kami di 97,9 MHz dan juga di 1350 kHz.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali para pendengar RRI Pro Satu Tarakan yang berbahagia. Dimanapun Anda berada dalam program Mimbar Agama Buddha yang setia menemani aktivitas Anda hari ini. Pernahkah kita berhenti sejenak dan memperhatikan betapa teraturnya alam semesta ini bekerja? Matahari selalu terbit dari timur dan tenggelam di barat. Benih padi yang ditanam akan tumbuh menjadi padi, bukan menjadi jagung. Musim hujan yang silih berganti dengan kemarau, mengikuti pola yang dapat diprediksi. Dan yang tidak kalah penting, perbuatan baik cenderung membuahkan kebahagiaan, sementara perbuatan buruk cenderung membuahkan penderitaan. Apakah semua keteraturan ini terjadi secara kebetulan? Ataukah ada suatu tatanan hukum yang mengaturnya? Dalam ajaran Buddha, tatanan hukum alam semesta ini dikenal dengan istilah niyama. Pada kesempatan mimbar hari ini, mari kita bersama-sama menyelami 5 hukum alam semesta yang dijelaskan dalam ajaran Buddha. Sebagaimana tema yang telah kita angkat, yaitu 5 hukum alam semesta dalam ajaran Buddha. Para pendengar RRI Pro Satu Tarakan yang berbahagia, kata niyama berasal dari bahasa Pali yang secara harfiah berarti ketentuan tetap, aturan pasti, atau tatanan yang tidak berubah. Dalam kitab komentar Atas Salini yang disusun oleh Bhikkhu Buddha Gosa, sebuah karya penting yang menjelaskan Abhidhamma Pitaka, dijabarkan 5 kategori hukum alam yang mengatur seluruh fenomena di dunia ini. 5 hukum tersebut adalah Utu Niyama atau hukum fisika dan musim, Bija Niyama hukum benih dan biologi, Kama Niyama hukum sebab akibat perbuatan, Citta Niyama hukum kerja pikiran, dan Dhamma Niyama hukum tatanan kebenaran universal. Penting untuk dipahami bahwa dalam pandangan Buddha, hukum-hukum alam ini berjalan dengan sendirinya, bukan diciptakan atau dikendalikan oleh suatu hal tertentu. Alam semesta bergerak menurut hukum sebab akibat yang saling berkaitan. Sebagaimana disebutkan dalam ajaran Paticcasamupada, atau hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Pemahaman ini sejalan dengan semangat moderasi beragama, di mana ajaran Buddha membuka ruang dialog yang sehat antara sains dan spiritualitas, karena keduanya sama-sama berupaya memahami keteraturan alam semesta ini. Mempelajari 5 niyama ini juga melatih kita untuk

utu-niyama, yaitu hukum yang mengatur fenomena fisik dan iklim di alam semesta. Pergantian musim, arah angin, pasang surut air laut, proses terjadinya hujan, hingga hukum-hukum fisika seperti gravitasi dan panas, semuanya termasuk dalam cakupan utu-niyama. Ditarakan misalnya, kita mengenal pergantian musim hujan dan kemarau yang berlangsung dengan pola yang relatif teratur setiap tahunnya. Pola ini tidak terjadi karena kehendak sembarangan, melainkan mengikuti hukum sebab akibat yang bekerja pada tataran fisik alam. Sang Buddha sendiri dalam Dhammapada Syair 277 mengingatkan bahwa segala sesuatu yang berkondisi bersifat tidak kekal. Sabe sangkara anicati yada panyaya pasati atani bindati duke esamago wisudia. Yang artinya, apabila dengan kebijaksanaan seorang memahami bahwa segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal, maka ia akan merasa jemu terhadap penderitaan. Inilah jalan menuju kesucian. Utu-niyama mengajarkan kita bahwa ketidakkekalan bukan hanya berlaku pada makhluk hidup, tetapi juga pada seluruh fenomena alam fisik di sekitar kita. Pemahaman ini pun sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern seperti fisika dan meteorologi, yang pada dasarnya adalah upaya manusia memahami hukum-hukum alam yang sama, yang telah disinggung dalam ajaran Buddha sejak lebih dari 2.600 tahun silam. Para pendengar RRI Pro Satu Tarakan yang berbahagia, hukum kedua adalah Bijaniyama, yaitu hukum yang mengatur perkembangbiakan makhluk hidup, mulai dari tumbuhan hingga hewan dan manusia. Hukum ini menjelaskan mengapa benih mangga akan selalu tumbuh menjadi pohon mangga. Mengapa sifat genetik diwariskan dari induk kepada keturunannya? Dan mengapa setiap jenis kehidupan berkembang sesuai dengan pola yang khas bagi jenisnya masing-masing? Dalam Anguttara Nikaya Bawa Sutta, Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan yang indah tentang proses kelahiran kembali dengan menggunakan analogi pertanian. Kamang ketang winyanang bijang tanha sineho. Artinya, kama adalah ladang, kesadaran adalah benih, dan nafsu keinginan adalah unsur kelembapan yang menyuburkan. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa sebagaimana benih memerlukan ladang dan kelembapan untuk tumbuh, demikian pula proses kelahiran kembali atau punarbawa memerlukan karma sebagai ladang dan tanha sebagai unsur penyubur bagi kesadaran untuk berkecambah menjadi kehidupan baru. Hukum ini pun relevan dengan ilmu genetika modern yang menjelaskan bagaimana sifat-sifat tertentu diwariskan melalui gen, yaitu dari generasi ke generasi berikutnya. Bijaniyama mengajak kita untuk merenungkan bahwa apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai kelak. Para pendengar yang berbahagia, hukum ketiga dan barangkali yang paling akrab bagi kita sebagai umat Buddha adalah Karmaniyama, yaitu hukum sebab akibat perbuatan. Hukum ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang dilandasi kehendak atau cetana atau niat, baik melalui pikiran, ucapan, maupun tindakan jasmani, akan membuahkan hasil yang setimpal bagi pelakunya. Dalam Jula Kamawibangga Sutta Majjhima Nikaya, Sang Buddha menjelaskan kepada pemuda Suba tentang hukum kepemilikan karma. Kama saka manawa sata kama dayada kama yoni kama bandu kama patik sarana kamang sate
Wibajati

yadidang hinapani tataya, yang artinya, wahai pemuda, semua makhluk adalah pemilik karmanya sendiri, pewaris karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, terikat pada karmanya sendiri, dan berlindung pada karmanya sendiri. Karmalah yang membedakan makhluk, ada yang rendah dan ada yang mulia. Perlu ditegaskan bahwa karma niyama bukanlah bentuk hukuman dari suatu kekuatan luar, melainkan hukum keteraturan alami yang berjalan secara objektif, sebagaimana hukum sebab akibat lainnya. Perbuatan melandaskan keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin akan membuahkan penderitaan. Sebaliknya, perbuatan yang dilandaskan kemurahan hati, cinta kasih, dan kebijaksanaan akan membuahkan kebahagiaan. Sebagaimana contoh sederhana, seseorang yang tekun menyampaikan dharma dengan tulus akan menuai kepercayaan dan penghormatan dari masyarakat. Sebagaimana seorang petani yang rajin merawat ladangnya akan menuai hasil panen yang baik. Memahami karma niyama seharusnya tidak membuat kita pasrah secara pasif, melainkan justru mendorong kita untuk senantiasa mengembangkan semangat dalam berbuat kebajikan, karena kita sendirilah yang menentukan arah kehidupan kita melalui perbuatan yang kita pilih setiap hari. Para pendengar RRI Pro Satu Tarakan yang berbahagia, hukum keempat adalah citta niyama, yaitu hukum yang mengatur proses kerja pikiran dan kesadaran. Hukum ini menjelaskan bagaimana proses batin bekerja secara berurutan, bagaimana sebuah pikiran muncul, bertahan, kemudian lenyap, dan bagaimana rangkaian kesadaran ini saling memengaruhi satu sama lain, termasuk kemampuan pikiran tertentu seperti kekuatan batin dan pengetahuan mendalam yang dicapai melalui meditasi. Syair pembuka Dhammapada yang barangkali menjadi salah satu syair paling dikenal dalam kitab suci Buddha menegaskan betapa sentralnya peran pikiran dalam kehidupan kita. Mano pubang gamma dhamma mano seta mano maya, yang artinya pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin segala sesuatu yang diciptakan oleh pikiran. Ayat ini menjelaskan bahwa apabila seorang berbicara atau bertindak dengan pikiran yang tercemar, penderitaan akan mengikuti bagaikan roda pedati yang mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Citta niyama mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga kualitas pikiran, karena dari pikiranlah bersumber segala ucapan dan tindakan kita. Melalui latihan meditasi yang tekun, kita dapat mengamati dan memahami hukum kerja pikiran ini secara langsung, sehingga kita mampu mengarahkan pikiran kita ke arah kebajikan, bukan sebaliknya, dikuasai oleh pikiran yang tidak terlatih. Hukum kelima, sekaligus yang paling mendasar, adalah Dhamma Niyama, yaitu hukum tatanan kebenaran universal yang berlaku bagi seluruh fenomena, baik hidup maupun yang tak hidup. Hukum ini mencakup kebenaran-kebenaran umum, seperti tiga corak universal atau tilakana, yaitu anicca, dukkha, anatta, ketidakkekalan, penderitaan, dan tanpa inti dari diri yang kekal. Dalam Anguttara Nikaya, yang dikenal dengan nama Upada Sutta, Sang Buddha mengatakan, Upadawa bikawe tatagatanang anupadawa tatagatanang titawa sadatu dhammati tata dhamma niyamata sabe sangkara anicati. Artinya, para bhikkhu, baik para tatagata muncul di dunia ini maupun tidak, unsur ini tetap ada. Ketetapan dhamma ini tetap berlaku. Hukum tatanan dhamma ini tetap tegak.
yaitu bahwa segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Sabda yang sama juga berlaku bagi kebenaran, bahwa segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak memuaskan, dan segala fenomena, baik yang berkondisi maupun tidak berkondisi, adalah tanpa inti diri yang kekal. Sabda ini menjadi landasan penting bagi kita untuk memahami bahwa kebenaran Dhamma bukanlah ciptaan Sang Buddha, melainkan hukum alam yang telah ada sejak dahulu kala. Sang Buddha hanyalah penemu dan penyampai kebenaran ini kepada dunia. Sebagaimana istilah Dhamma Niyamata pada kutipan di atas, yang secara harfiah berarti ketetapan hukum Dhamma. Disinilah letak keistimewaan istilah Niyama itu sendiri, karena ia menjadi bagian dari nama hukum tertinggi dalam ajaran Buddha. Dalam kitab komentar dijelaskan pula bahwa Dhamma Niyama turut mencakup keberaturan peristiwa-peristiwa istimewa yang menyertai kehidupan seorang bodhisatta, bagaimana yang disinggung dalam Mahapadana Sutta, Digha Nikaya. Namun, inti utama Dhamma Niyama yang paling relevan bagi kehidupan kita sehari-hari tetap tiga corak universal yang telah disebutkan, yaitu anicca, dukkha, dan anatta, yang artinya ketidakkekalan, penderitaan, dan tanpa inti diri yang kekal. Para pendengar yang berbahagia, kelima hukum alam ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling terkait dan bekerja bersama dalam setiap peristiwa kehidupan. Sebagai contoh, proses kelahiran seorang manusia melibatkan bija niyama sebagai hukum biologis pembuahan, utu niyama sebagai kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan janin, kama niyama sebagai kama masa lampau yang membawa arus kesadaran untuk terlahir kembali, serta cita niyama sebagai hukum kerja kesadaran itu sendiri. Selanjutnya, dhamma niyama menaungi keempat sebagai hukum tertinggi yang menjelaskan mengapa perpaduan sebab-sebab tersebut menghasilkan akibat yang sesuai. Para guru Buddhis mengingatkan agar pemahaman terhadap niyama tidak membawa kita pada dua sikap yang keliru dan saling berlawanan. Sikap yang pertama yaitu fatalisme, yaitu menganggapan bahwa segala sesuatu sudah ditentukan sejak usaha manusia tidak lagi berarti. Sikap kedua adalah penyangkalan terhadap hukum sebab akibat, yaitu anggapan bahwa segala sesuatu terjadi secara kebetulan tanpa keteraturan sama sekali. Jalan tengah yang diajarkan Sang Buddha adalah memahami bahwa hukum alam memang bekerja secara pasti, namun manusia tetap memiliki ruang kehendak untuk memilih perbuatan yang membawa kebajikan, sehingga usaha dan kebijaksanaan tetap memiliki makna yang sangat penting dalam menjalani kehidupan. Para pendengar yang berbahagia, memahami lima hukum alam semesta ini bukan hanya sekedar pengetahuan teoritis, melainkan memiliki makna praktis bagi kehidupan kita sehari-hari. Pertama, dari utu niyama dan bija niyama, kita belajar untuk menerima hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti cuaca, bencana alam, atau kondisi fisik yang kita warisi sejak lahir, sambil tetap berusaha menyesuaikan diri dengan bijaksana. Kedua, dari kama niyama, kita diajak untuk bertanggung jawab penuh atas setiap pilihan yang kita ambil. Kebahagiaan dan penderitaan yang kita alami bukanlah takdir yang tidak dapat diubah, melainkan hasil dari perbuatan yang dapat kita perbaiki mulai hari ini, memulai dengan semangat dalam mengembangkan kebajikan. Yang ketiga, dari citta niyama, kita diingatkan untuk senantiasa menjaga kewaspadaan terhadap pikiran kita sendiri, karena dari sanalah sumber segala tindakan bermula. Keempat, dari dhamma niyama, kita belajar menerima kenyataan
bahwa segala sesuatu bersifat tidak kekal, sehingga kita tidak mudah terguncang menghadapi 8 angin dunia, baik ketika mendapat pujian maupun celaan, keuntungan maupun kerugian, karena semuanya adalah bagian dari hukum alam yang berlaku universal. Dan kelima, pemahaman terhadap 5 hukum alam ini menumbuhkan rasa syukur dan kerendahan hati. Kita menyadari bahwa keberadaan kita, sejak proses kelahiran hingga kondisi kehidupan yang kita jalani saat ini, merupakan hasil dari rangkaian sebab yang saling berkaitan, bukan semata-mata usaha dari diri kita sendiri. Kesadaran ini mendorong kita untuk hidup lebih bijaksana, tidak sombong ketika berhasil dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan. Karena semuanya berjalan sesuai dengan hukum sebab akibat yang dapat kita pahami dan kita perbaiki dari waktu ke waktu. Pemahaman terhadap 5 hukum alam ini juga mengajarkan kita untuk bersikap terbuka dan toleran, baik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern yang terus mengungkapkan keteraturan alam semesta, maupun terhadap keberagaman cara pandang saudara-saudara kita dari agama lain dalam memahami tatanan alam ini. Sikap terbuka semacam ini jalan dengan semangat moderasi beragama yang kita junjung bersama sebagai bangsa Indonesia yang majemuk, termasuk di Kota Tarakan yang menjadi wilayah perbatasan dengan keberagaman masyarakatnya. Para pendengar RRI Perusahaan Tarakan yang berbahagia, demikianlah pembahasan kita hari ini tentang 5 hukum alam semesta dalam ajaran Buddha, yaitu Utuniyama, Bijaniyama, Kamaniyama, Cittaniyama, dan Dhammaniyama. Marilah kita jadikan pemahaman tentang niyama ini sebagai bekal untuk hidup lebih selaras dengan hukum alam, bijaksana dalam menyikapi keadaan yang berada di luar kendali kita, dan bertanggung jawab atas setiap pilihan yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui pemahaman ini, kita semakin menyadari bahwa hidup kita berada dalam tatanan hukum alam yang teratur dan dapat dipahami, sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Sabi sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Namo Buddhaya.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Dari miliknya Gangga Waiting For You yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda 97.9 MHz. Pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini, kita akan lanjutkan ke drama radio dengan judul Berat atau Kopu Candaan, produksi dari RRI Nabire. Untuk Anda tetap bersama kami di 97.9 MHz.

0: bebanan itu juga terlalu besar, Nola. Terlalu gendut jadi.
1: Masih ada celana kantor yang muat di kol lagi kan, Nola?
2: Bu, motor harus sering diservis tuh setiap minggu.
0: Masa pergi nge-gym saja susah, Nola. Aduh.
1: Astaga. Nola, Nola. Astaga.
3: Setiap bangun tidur selalu kayak begini ya Tuhan. Aduh, saya suka kena mental sekali ini. Aduh. Aduh.
4: Sapu nama Nola. Sapu kehadiran di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja serasa ladang perang bagi saya. Setiap hari saya berjuang melawan kata-kata yang seharusnya saya tidak dengar.

0: Pagi Nola.
1: Pagi
2: Nola.
0: Pagi. Eh Nola, tolong antar laporan event kemarin untuk Ibu Laksmi, Kak.
3: Kasih saya duduk dulu, Kak Risa.
0: Risa mau kerjakan ini. Risa mau kerjakan anak-anak pun tiket untuk besok, jadi tolong dulu Nola.
3: Ya sudah, kalau begitu nanti aku tolong print saya laporan juga.
0: Ini.
4: Belum datang besok. Aduh. Ya, masuk. Oh iya, Noh, masuk.
3: Iya, Bu. Ibu, ini Risa punya laporan kegiatan yang kemarin itu saya udah taruh di Ibu punya meja.
4: Oke.
3: Iya.
4: Oh iya, Noh.
3: Iya, Bu, iya.
4: Besok kan anak-anak itu sebagian berangkat untuk survei, toh?
3: Iya.
4: Kau kan tidak ikut berangkat. Jadi temani saya kelas Zumba ya, besok pagi ya.
3: Oke, iya.
4: Kok kan harus olahraga itu.
3: Iya, Bu, iya. Nanti saya temani Ibu Zumba.
4: Sip. Ya sudah.
3: Kalau begitu saya pamit dulu, Bu.
4: Oke.
3: Ya, makasih, Bu.
4: Yo, sama-sama. Ya, sampai besok ya.
5: Iya, Bu, ya.
6: Guys. Besok kan kita libur toh? Bagaimana kalau tong ke pantai kah? Bakar-bakar.
7: Boleh
8: tuh. Gas.
6: Oke. Okay.
8: Gas.
6: Oke deh.
9: Nola apa kemana, Nol?
3: Aduh, besok nih saya mau temani Ibu sekalian saya mau Zumba le. Jadi kayaknya saya tidak bisa. Bagaimana?
6: Nah, itu yang betul tuh. Kau harus sering-sering senam begitu. Kalau perlu, kau ambil kelas Zumba lagi, Nola.
7: Betul itu, kalau kau ikut ke pantai juga nanti takutnya kau tenggelam lagi, Nola. Kau terlalu berat soalnya.
8: Masa begitu?
3: Barisa.
7: Aduh. Bah, aku cuma bercanda saja, Nola.
3: Risa. Risa, aku tidak boleh bawa-bawa fisik begitu juga, toh.
8: Nola, begini, maksudnya Risa tuh juga bagus. Kan masalahnya ini kalau kok tenggelam tuh, tuh karena yang bisa angkat kok ke daratan.
6: Hah? Ih, Rizal, kok mulut tuh? Nola, besok kok tidak jadi ikut betul ini? Oke. Karena takutnya ikan kurang, jadi ya kok sudah tahu toh, kok porsi tuh, porsi megalodon jadi. Kok lihat dong semua ini, cewek-cewek di kantor pakai celana. Kan belum ada celana yang buat di kota, Nola. Bagus itu, kok ikut Zumba sudah, terus kok makan sayur-sayur saja, Nola.
3: Nanda.
8: Jit, betul itu juga, Nola. Biar tuh kelihatan seksi sedikit macam kok teman-teman cewek. Masa kok ke kantor ini, stylenya tinggal pakai rok panjang saya terus begitu. Kok macam tante-tante saja. Masih muda baru. Iya toh guys.
7: Betul juga Nola. Katanya kalau orang gendut itu mukanya kelihatan paling boros. Jadi kayak lebih kelihatan tua kak. Lebih baik toh Nola, kok diet sudah. Biar kok kelihatan cantik sedikit.
6: Nola, kok menangis?
8: Bah, sama. Nola, kok menangis, kan?
7: Nola, kok menangis, kan?
8: Nola, masa kok menangis tuh, Nol? Kau cuma bercanda saja bareng.
10: Memang, cewek gendut itu tidak cantik, kan? Tidak pantas dengan style yang orang harapkan. Terlihat tidak menarik begitu, kan?
8: Bisa.
7: Nola, kenapa kau menangis begitu? Kau cuma bercanda saja baru. Masa kau baper itu?
6: Iya, Nola, tidak asik sekali. Masa langsung menangis begitu tuh? Risa,
10: luka di kulit itu tidak sama seperti luka di hati. Kamu tidak tahu apa yang salah, Mi.
6: Risa.
10: Apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan. Dan kamu bilang saya tidak asik. Nanda, saya kalau bahas kau pemuka yang jerawat itu, kau sakit hati ke tidak? Kalau saya bilang kau pemuka kotor tidak tahu rawat kebersihan, bagaimana kau perasaan? Risa, kau juga. Kalau saya bilang kau ke kantor harus pakai high heels karena kau terlalu pendek. Ku terima kan tidak, Risa. Apalagi kalau saya ulangi terus. Apakah ku terima? Dan kau, Risa, saya kalau bilang kau laki-laki mulut kayak perempuan bagaimana? Gimana, Risa? Gimana, Nanda?
0: Nola. Kau, Risa. Ananda, kau yang duluan baru.
10: Kamu telah tahu tuh. Kamu kata-kata itu sudah masuk di sapu alam bawah sadar. Saya selalu datang ke kantor dengan pikiran, kamu tahu. Sebenarnya, dong bicara saya apa lagi? Sebentar, dong rendahkan saya dengan kalimat apa lagi? Sampai saya tak bawa dalam mimpi, kamu tahu. Sampai saya ini kepikiran juga. Yang berat itu, saya atau kamu candaan, kamu tahu.
0: Nola. Apa aku? Kau tahu?
8: Nanda nih yang
0: bertanya. Tidak, Nanda, kau yang duluan baru. Sudah. Nola. Hei, siapa yang duluan? Tidak, Nanda, kau yang duluan.
8: Saya cuma komentar punya celana.
0: Tidak, Nanda, kau yang pancing duluan ke apa? Ke pantai tuh?
8: Banyak porsi makan kemeja lo.
0: Tidak bisa, Iris, aku stop tertawa sudah.
8: Iya. Nola,
0: saya minta maaf ya. Yang kau bilang itu benar. Tidak seharusnya kau punya visi kita jadikan candaan.
6: Yuk Nola, kita minta maaf ya. Kita tuh teman yang sudah seharusnya terus selalu mengasihi seperti keluarga. Dan tidak buat kau terluka seperti orang asing, Nola.
8: Nola, Mbak, saya juga minta maaf, Kak. Saya tidak ada maksud sama sekali. Saya tidak sadar kalau selama ini mungkin saya atau mungkin teman-teman ini, kita punya cara bercanda ini mungkin kelewatan. Dan itu mungkin menjadi beban untuk kau, Nola. Kau minta maaf lagi kalau mungkin kau tidak speak up. Mungkin kau tidak sadar kalau sebenarnya kau punya bahan candaan ini bisa melukai kau pebatin, Nola. Kau minta maaf lagi.
0: Nola, minta maaf ya, Nola.
8: Minta maaf sekali, Nola.
10: Iya, sudah, teman-teman. Terima kasih kalau kamu sudah sadar. Ini tidak hanya berlaku bagi saya saja, tapi untuk semua orang yang kamu temui. Saya hanya satu korban bully yang berani speak up di hadapan kamu. Masih banyak lagi korban bully di luar sana yang masih mengumpulkan keberanian untuk speak up kayak saya.
2: Kalau perkataan kita belum bisa membahagiakan seseorang, jangan sampai mulut kita melukai seseorang.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Pendengar RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi Temsong kita Indonesia, sesungguhnya dari Danar, Excel dan juga Dorcas yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda setelah drama radio dari Beratsa atau Kopucandaan produksi dari RRI Nabire. Selanjutnya pendengar, kita ikuti ngobrol bersama daerah Tidung bersama Ujang di RRI Program 1 Tarakan dan juga AM 1350 kilohertz. Anda juga dapat menyaksikan Ngobras melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Tetap berada di 97,9 megahertz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiwon Bais, RRI Tarakan, Inta Mutaka Manduli, di acara Ngobras Imbaya Nuansa Daerah Tidung. Siagono pendingo gengai, semoga sehat, semoga bahagia, semoga kiwon gitu selalu dalam keadaan bais ngengai no. Ya ado gitu, edisi Selasa tanggal 20 siam bulan siam tahun 2026 ya. Menduli bagu maya dedamo Syahriansa maya de paratorno sino diti maya de kumbang tuo ya, akan undangan pelingok kiwon gitu setiap pada Selasa inta jam siam libos 20 menit sampai jam 10 atau 22 waktu Indonesia bagian Bantong ya. Ya, dalam acara Ngobras Imbaya Nuansa Daerah Tidung ya, hadir untuk undangan pendingok ngengai kiwon gitu. Ya, acara gitu seperti biasa goi penansar luas inta dalan Sungoi Mahakam Kampung Apat Tarakan Timur ya. Intat frekuensi siam 7, siam FM atau 1250 kHz atau de siam FM. Kalapa deningok de YouTube de channel Prosinan RRI Tarakan ya. Selain gino goi miupe kalap kedingok siaran gitu intat jaluri tom de TikTok ya atas ngaran Rian Alonso ya. Dan untuk pendingok yang guang maya bukum de studio intat telepon miu kalap maya bukum intat nomor telepon 0829 5320 siam walu 45 ya. 0829 5320 siam walu 45 ya. Suara tidung ya, suara ulun pagun ya, sinan ruang untuk takah kelingok de dindang-dindang pagun berbagi cerita nganol dagu daerah takah dagu pagun atau bahasa tidung ya, gitu baya taka nganol de budaya taka ya, tantuno ngandom menduli de dindang-dindang pagun anu mungkin pernah ngendangan de buyak taka. Jadi di mana kio baya taka kikuan gitu intimung mungkin de baloi de warung ya, de dalan atau temudung santai ya, imbaya de keluarga atau de dangan gaka ya, mungkin begantak ya maya de dangan gaka tamako-mako nyerimut tatop semangat imbaya de damo de radio taka gitu lagu taka gitu budaya taka. Ya untuk ngai dangan gaka anu sinode sekitaran Kampung Apat, Kampung Anom, Mamburungan, Slumit ya, seputaran Pagun Tarakan, de Pantai Amal, de Pagun Sinan, Slumit, Slumit Pantai, Sebingkuk, de mana ya? Di Karanganyar, Karanganyar Pantai, Karaharapan, de Karang, kasih, de Juwata Kopri, Juwata Permai atau di Juwata Laut ya, ngaino yang sino de Malinau ya, de Nunukon, de Bulungon ataupun de Kabupaten Tanah Tidung ya. Maya de Dangan Gaka anu sino de Sabah Malaysia ataupun yang sino de mana de Kalimantan Timur Samarinda, Banjarmasin, Jakarta atau yang sino de Bangkok Thailand. Ya, salam hangat intadamo ya. Untuk Dangan Gaka anu kiwon gitu kelingok mungkin sambil intu gos, tatap semangat ka atau mungkin yang saat gitu mungkin sikun nampol de pukot. Nah, untuk saat gitu mungkin santai maya ada pensulot no ada dengan gantak ngengai sama kelepanan tatop senyum bahagia ya, sabob nempo buo yang ngetugas de kantor-kantor ya, tatop semangat bahagia ya, karena nempo buo ipio itu gajian. Karena gitu de penghujung bulan ya, de tanggal 20 siam kampung 2 do pio. Nah anu nih kena suara nih kena anu aplikasi anu nih pempos di sin. Ya untuk ke pendingok anu dandom mai de pagun kelahiran no anu tawoi tade pagun Tarakan tade kaltara getu tawoi tade keluarga ya, mudah-mudahan dindang-dindang pagun kiwon gitu kalap natak derasa dandom yu gino. Ah sina pantun damo ngalik de kanon de pagun Tarakan
Suang de pasor kanon karapu. Kadagu pagun tatop nelestarikan. Tatop deningog saboy takabing kupu. Manongkan. Nah. Manongkan pelingog. Ah, kasingino untuk pelasuda suasana kiwon gitu. Taka ngelingog de sinadindang yang berjudul sinadindang senadia operator kiwon gitu kak. Sinadindang pekin diimbaya tada bang Sino Maya de Jamira, Sino Putri Batu Tinaga tada Siti Aisyah, Sino Japin Mal Japin Pagun ya, tada Sanggar Budaya Tradisional Pagun Taka, Sino Yadu Yaki tada Sanggar Budaya Tradisional Pagun Taka, Sino Pantun Pri tada bang Tahir Ilyas, Sino Alkisah Pagun Bebatu tada Mas Tria, Sino Seludon Batu Tinaga tada Miss Baria, dan Sino Terserah Dudu tada Julpiansa. Oh, dan Tandang Basok Kamat Nalis. Ini nalung kak Kamat Nalis Patinium gitu ya. Nah, taka anim pun lako taka kewan gitu maya de sinan dindang yang tantuno nupa asing bagu untuk taka bagi pensulod yang panguhapol de dindang gitu ayo taka kalap maya muyu berdindang ya. Mungkin yang sino be imbaya maya de keluarga kalapo taka imbaya berdindang ya. Minjul kia penutur taka dindang yang berjudul Pekindi Imbaya yang denindang Seno Maya de Jemira.

Iya, kini ni dah noi dindang pekindi imbaya intan pensolotaka bang Seno Adam mayade Jemira. Ya, makasih penengok yang masih setia de jalur hitam de TikTok Rian Alonso Sino Pika mayade Seniper ya Sinepo. Bang Bram ya untuk dindang-dindang na request mu lah itu dindang no pangonelis jadi tahu banyak gium de dindang gino jadi lo lupa kerati gium de dindang gitu jadi agak pagonium ya jadi anu nelis panaka sino putri batu tinagat sino yaduyaki sino pantun sino alkisah pagun serudon pagun bebatu Sina seludan batu tinagat mayade terserah dudu ya. Jadi kebun gitu tak operator sinepo kumbang tua kebun gitu ya. Ya nyalamba untuk yang masih tia kebun gitu untuk dengan gak ada seputaran pagun salim batu ya pagun totuwo ya tak ada denai di daerah Kabupaten Bulungan persiapan ulun berumba imbusai ya de bulan 10 lino de sungai kayan de Tanjung Palas ya mudahan kio kalap de hasil anu bais ya sino tade BS ya anak bantong salim batu sino po amuk pukau nilong damo sinan tade apa pit gunung ya kada salah sino talu padau maya berumba ya tade pagun salim batu ya ka salah malak maaf da makio ka anu nilong da mode list berumba ke sino talu talu padau maya sino amuk pukau sino ABS sino apit gunung ya dan kalap de hasil anu bais ya. Yang sini ada salim batu, sekatak siagonai dengan kakak yang sini ada sekatak, sekatak buji, sekatak bengara, de mana ini? De liagu ya, dengan kakak de liagu, de antal ya, de antal, sipil sini siandau ya. De pelekiak sama kelepanan, de puluh sadau, suang dengan gaka, muyu kalap maya bukum, nalipun de numur 0 walu 2 sinan, 5 taru 20, siam walu 4 limo, ya sama mimiwan-mimiwan bukum, go, ya sina yuhu ya. Baik singgalan yuhu demam burungan ya siagunai dan kesehat-sehat ya bahagia selalu sanong buyakno bais buyakno selalu ceria ya sehat-sehat selalu untuk yuhu demam burungan ya bang yang demane ya, pesan abit yang de bebatu ya pesolotak ada bebatu batu kabun bebatu supa de singkung menjurutung sepala dalung, sepala induk, sepala duri, de sepala sesayap selor ya, de sawat, de seludau, de limbu sedulunya selamat tuk pagun limbu sedulun ya, de tanah tidung anu kalap menjadi desa tercantik desa cantik gitu de tanda Kalimantan Utara ya kalau penghargaan de nasional yang pos nasional sinom de tidung palo kayak dengan takas sebidai sebawang de tidung rian de muruk rian saboy de malinau de ya sini pesulut takkan naik anu palik soto tidung gitu ya ada mau tilai bukan ngerasa situ de pulau betung de guna ya salong nilong namo iklan no dia dahan ke kalap dino mako dan lain sini bang ujang samsul pol gitu paling de piting tumpah de guna de malinau seberang ya dahan ke laris manis jualan no sino bunda pebi ya sino iha gitu pengusaha batik busak sarai malinau seberang ya dengan kakak yang palik-palik barang-barang dagangan. Ya sina kaira de mamburungan ya gitu kaguang gium talu biawan atam kanon tengkanon bolu-bolu makau miyuk ya de mamburungan ya teh 12 talu biawan sina pa ibu ino pa Nurjana de ete sekolah ini pesiam ya gitu suang palik biat talu biawan ya. Ya dengan saus sina lengkuas, ya gue naik lengkuas talu gina dan naik talu gama kan dengan saus ya.
Saya semangat terus untuk lugas de konten-konten bernuansa pagun ya. Suang pos lain kena sino Ujang Kaili, sino Senudon ya Duyaki dan suang Pio dengan kakak yang suang itu mempromosikan dinang pagun, video-video pagun ya, konten-konten. Anun pekap senabit nama sinan-sinan ya. Yang pangujang sapi'i ada Tanjung Selor ya. Ah pangudanoi dindang pekindi imbaya taka bumpos bagu de ya untuk pendingog yang anu ini ngada makan gitu ya Duyaki Inayama Yujang Keminan Kemaman ya Kak Yadi menakon penselot ngengai anu kiwon gitu kedingog de siaran ngobras imbaya nuansa daerah Tidung ya. Miu kedingog tade frekuensi mana itu ya? Siam 7 ki Siam 7,siam, siam-siam koma siam, atau 1350 AM, atau di YouTube, atau di TikTok ya, di TikTok suang tu ilong ya, sino bukan, gue de mana itu jang, itu de kampung apa, de studio RRI Tarakan, kam yugang makau, kiwon Selasa, kiwon Arba, ado Selasa, kiwon Arba ya, ngilat kiwon gitu, entah jam siam, sampai jam 10, kontek-kontek kim yu, ngagom yuk yuk, kaguang maya intimung begitu ya. Ya pelingok ya anu ning ada mau kiwon gitu salah sinan hal yang kalap dengan tugas masyarakat tetap memiliki Cino identitas adalah dagu atau bahasa ya dagu ya jadi bahasa gitu andokyo sebagai alat untuk bukum ya dagu bahasa dalam lagu pagunnya dagu gino andokyo alat untuk bukum tetapi di dalam bahasa atau dagu gitu sino sejarah ya jadi dalam dagu sino sejarah sino kebiasaan sino cerita ulun tuwo taka dan gino sino nilai-nilai buyag anu nawaris intad generasi maya de generasi selanjutnya ya. Senggino pon maya de dagu pagun atau bahasa Tidung. Sabab senggitu suang anak-anak taka labi suang makai de dagu Melayu atau de dagu Ando ya. Karena de sekolah pun ilah harus pandai biasana kada mun guluy malah senawa ilah lukum pagun. Nah, lala ilah dina mumpes sekolah memperkerati pagun nerimo de pelajaran ilo de sekolah. Misalnya sih dapat pemikiran senggino ya. Sepanjang geno numpo menjadi masalah ilo gam belajar pada dagu bahasa Ando, dagu Ando. Yang penting dagu pagun sama kelepanan ya. Ya, tetapi sama saboy ilo numpo bagu nganol de dagu daerah ilo.

no la sup ni bit aku pakun ya sak jadi lo ngentano di namuli ngentano mai di nano mai di amano mai di aduno ni aku anu yang guru kue gitu dah guna ngentano no ai no bubo sia biasa bukum dagu pagun nah ya singino nio taka tade keluarga taka harus membiasakan bukum saya ne keluarga taka inti munggantak misal no de sosial media sino ngalan komal lagu no obrolan komunitas massal ya atau obrolan massal atau bukum meramai de sinan kelompok you know taka kalap bukum gue singgau nah damo biasakan biasanya de bayar damo gitu damo ngibit bukum pagun Medina ina ya ulun-ulun tadi luar pagun gitu apa maya maya ilo pa bukum gelingo gila gulu pa boy sinan sinan dagu dua dagu akhirnya kalap sinan kelimat akhirnya ilo kerati mitik-mitik de dagu pagun ya makasih pensulot yang pang kewon gitu gelingo setia de acara taka kewon gitu ya untuk dindang selanjutnya taka mutar kia gulu dindang yang berjudul Serudon Batu Tinagat tada Miss Baria. Malak maaf dah mau ka untuk i anu requestannya dindang no masih pagonium kenal pa kana tila gu pagun ditawai pemainium sio tawai ben gium dindang tu ah. Jadi anu sino delis mana gulu ka untuk kibon gitu sino Serudon Batu Tinagat tada Miss Baria ya. Yeah.

Gino dan Dindang, judulnya Seludon Batu Tinagat Tade Miss Baria ya, dan kio peninggok sedungan sino Apollo sino Mustika Aidin de Salim Batu kan sino keminan takai nani ing po dan kedingok sana sedungan dari dinang-dinang pagun ya sambil matuk de ayam blungis ya bukit beringok dan sambil keringok dindang sambil pemaya belindang kan dindang putri Batu Tinagat gitu dan no ya dan kio sedungan ya. Jadi untuk yang itu tak belajar mitik kosakata lagu pagun mungkin suang kelepanan ya dan mau berbagi mitik yo karena waktu tak terbatas untuk yang gitu ya. Jadi segitu tak belajar mitik dagu pagun ya anu gampang panaka anu balada mau mungkin mi pangopandai ya dan maupun salok bibit-bibit de sosmed tentang kosakata dagu pagun ya. Begitu sina jalan kaki ya istilah jalan kaki de dagu pagun de dagu pagun gino denagu lemabot ya jadi kalau pagun jalan kaki lemabot ya jalan kaki aja kita guna ya lemabot tak kapana guna jadi lemabot ya untuk tidur gino denagu malong ya tidur malong ka mimpi gino indupi ya. Jadi kamu mengantuk, gino denagu kedungol. Jadi sino mandi, kamu mandi, gino bejiu, bejiu. Kamu makan, gino ngakan. Nah, dan minum, gino minum. Makasih yang masih setia de Makota Nok, ya. Jalan kaki Makota Nok. Jalan kaki lemabot, kak. Tagu pagunlah sino lemabot, ya. Mungkin de tukul sino pagun yang terbiasa nyabit de mako tanok tu dan ya. Menuduli tak ada dagu gino le mabot de istilah tak ada dagu pagun ya. Jadi kini nyam tak menduli ya. Ini nyam tak menduli ngulang gesinggau ya. Tu pertama jalan kaki gino le mabot, tidur gino malong, mimpi gino indupi, mengantuk gino kedungol, mandi gina bejiu, makan gina ngakan, minum gina nginum. Nah, mana ini kan gina untuk mungkin anak-anak anu kelingok ya kawan gitu napol moyo. PR ya untuk anak-anak yang bagu mungkin kelingok de siaran gitu kan suangan anak sekolah gitu kelingok de siaran dagu pagun gitu saya nukum yo jadi di bahasa tidung ada beberapa jalan kaki itu kalau bahasa tidung saling sekolah kamu naik motor naik mobil anu naik apa ke sini gitu benala mu ke guru mau lemabot damor mau lemah jalan kaki kami dagu mu ya lemabot ya lemabot ah kena guru lemabot. Nah, jadi kami guang malong atau mau tidur, guang malong mau tidur ya. Atau mimpi ya, lagu baguno indupi ya. Dan untuk mengantuk, kena kedungol. Duh, kedungol nih guang malong ya, mengantuk. Ngantuk ya. Indup kedungol ya, ngantuk. Betul. Sina mandi gena bejiu ya. Bejiu kamu makan makan ngakan dan minum minum pak ama ama dah ke gua ngakan dudusan ti naiku nah gila gue lo kata-kata gino kawan gitu sama suang-suang ya gila kira gue lo anu nukum taka untuk kawan gitu ya mungkin sino ulun dengan taka mungkin mengartikan siapa anu ando lama buat biasanya lah kau tahu ya ki kamingkat empok ya lemabot ya. Makasih ke namo nyelamon tu pesawat tak ada nunukon ya. Bulan 10 sina kegiatan persiapan Irau Tidung Borneo Kapat de Pagun Binusan ya untuk dengan kakak yang dina kesaboy gang kesaboy Madena ya selamat kebelan sukses acara Irau Tidung Borneo Kapat de Pagun Nunukon de Binusan ya sina dina persembahan tari tasenam Lukiwol ya untuk ngain dina takain di dan kakak yang sina waktu na mungkin kalap intimung de Binusan de bulan 10 ya. Ya untuk dah akhir kata kawan gitu untuk ngai pensulot anu pang kelingau kawan gitu de acara ngobras imbayan nuansa daerah tidung setiap yang mengudar setiap ada Selasa intat
Selasa Kliwon Arba inta jam siam di bos 15 menit sampai jam 22 waktu Indonesia Bantong atau jam 10 ya. Terima kasih Suwang untuk ngengai anu pangongedangan damo mengudara kewan gitu anu bang kelingok de damo bukum. Intan awol ya. Saboy akhir ya. Mudahan kio isoy an pada saboy ado gitu kalap menjadi hiburan sekaligus jadi pengingat supaya dagu maya de budaya tidung atau belaya takal pagun tatop taka jaga gesinggau taka ngejaga sio. Nah, kasino dagu damo anu salah atau sino anu kurang berkenan ke boy siaran gitu damo molok maaf maya de pendingo ngengaya jadi sama kelepanan tetap menjaga kesehatan jaga persaudaraan nah, sama kelepanan po salok pakai de dagu pagun taka dalam buyak sengado ngado ya damo ngumun maya de pendingo ngengai sabaya intamu de siaran berikutnya de Selasa sinanano salam tidung budaya taka Gando taka di udara, tatop di udara, intimung taka mikang, insuai taka tapu ya. Untuk lindang terakhir, penutup taka lindang pekingot, ngandom de cerita-cerita lain, alkisah pagun bebatu tade tade mastria ya. Kena lindang no, taka kingot menduli tade asal-usul pagun bebatu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai guys, pernah kebayang gak sih tinggal di negara di mana jumlah hewan endemiknya jauh lebih banyak dari jumlah penduduknya sendiri? Yap, selamat datang di Australia. Faktanya, di benua ini, populasi kanguru benar-benar sukses ngalahin jumlah manusianya loh. Berdasarkan data resmi dari Departemen Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan, dan Air Australia, pada tahun 2023, diperkirakan ada sekitar 35,3 juta ekor kanguru yang tersebar di wilayah pengamatan utama. Sementara itu, populasi manusia di Australia saat ini hanya berkisar di angka 26 juta jiwa. Artinya, rata-rata ada lebih dari satu kanguru untuk tiap penduduk di sana. Lalu, kenapa ya jumlah mereka bisa sebanyak itu? Alasan utamanya justru karena campur tangan manusia. Pembuatan bendungan buatan dan padang rumput yang luas untuk peternakan ternak tanpa sengaja menciptakan sumber air dan makanan prasmanan tanpa batas bagi para kanguru. Selain itu, predator alami mereka seperti harimau Tasmania sudah lama punah dan pergerakan anjing dingo pun banyak dibatasi oleh pagar pertanian. Ditambah lagi, saat curah hujan sedang tinggi, persediaan makanan yang melimpah bikin populasi mereka langsung meledak. Jadi jangan kaget ya, kalau suatu saat kamu road trip ke kawasan pedalaman Australia, kamu bakal lebih sering papasan sama kanguru daripada manusia.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi dari miliknya Ribas, Menunggu. Lagu yang populer di tahun 2006 ini hadir menemani Anda di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan selanjutnya pendengar, lagu-lagu yang bisa membuat Anda mungkin mengobati rasa kangen Anda ya pada masa-masa lampau di tahun 2000-an pendengar. Selain lagunya Ribas, kami hadirkan juga satu lagu dari miliknya Romeo, Lelaki Untukmu. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan

dan bernama Subramanian Chandrasekhar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandrasekhar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandrasekhar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

97,9 MHz Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu hadir menemani Anda dari lagu dari miliknya Bragi, Dari Hatimu, lagu yang populer di tahun 2000. Dan untuk Ruang Rindu malam hari ini, lagu-lagu di tahun 2000-an akan kami hadirkan untuk Anda. Rindu dengan suara indah dari miliknya Glenn Fredly, sekali ini saja akan kami hadirkan untuk menemani malam hari Anda. Di mana lagi kalau bukan di RRI, program 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

bahkan pernah sama dari miliknya padi. Di acara Ruang Rindu untuk hari ini, pendengar, kami sudahi sampai di sini, dan selanjutnya kami hadirkan jazz music untuk menemani istirahat malam Anda di RRI Program Satu Tarakan. Dan di jam 11 lewat 50 menit nanti kami akan kembali untuk menemani Anda. Dan pastinya selamat beristirahat untuk malam hari ini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana, Den?
0: Yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Pagi guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Cekro! Jangan terlalu ke kiri, Opa! Aduh, itu ada gerobak! Opa! Opa, gerobak! Opa! Opa! Opa! Opa! Opa!
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar RRI program Bersatukan Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada, untuk hari ini lagu dari miliknya Pambers Musafir yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI program Satu Taraka menjadi lagu terakhir untuk perjumpaan kita hari ini. Dan akhirnya saya Diti Hanggraini harus pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, 29 Oktober 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9, 99,9 MHz, AM 1350 kHz. Akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dalam menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini Rabu 30 September 2026. Dipancarluaskan melalui FM 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz dari Studio Jalan Sungai Magam 10 Kota Tarakan. Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada di jam 5.30 menit waktu Indonesia Tengah di pagi hari ini. Kami hadirkan untuk Anda Religi Pagi Islami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, senang sekali masih kembali menjumpai ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam segmen religi pagi islami, yang mana kita akan membersamai Anda hingga 30 menit ke depan. Dan sudah hadir juga bersama dengan kita di sini, yakni ada narasumber kita, yakni ada Ustadz Rahmatullah SPD. Kita akan langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustadz pagi ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ya, pendengar dan pemirsa, di pagi hari ini pun akan membahas ya terkait dengan pentingnya menyambung silaturahmi bersama dengan Ustadz Rahmatullah SPD. Silakan Ustadz.
1: Baik. Pendengar RRI dimanapun berada, yang insyaAllah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan siaran RRI dimanapun kita berada. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah Nabi yang mengajarkan suri teladan yang baik, contoh yang baik, akhlakul karimah yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebaliknya, ada orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendengar RRI dimanapun berada, yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jika hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya semua nikmat yang diberikan oleh Allah haruslah kita syukuri. Karena jika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tentunya Allah akan memberikan balasan, Allah akan memberikan nikmat yang lainnya jika kita ini bersyukur atas nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Jika kita sebaliknya, kita kufur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azabnya. Azabnya bukan hanya di akhirat, tapi Allah akan memberikan azabnya di dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat. Pendengar RRI dimanapun berada, kita ini yang namanya manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tanpa membawa sesuatu apapun. Telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya ajal atau umur, begitu pula juga yang namanya rezeki. Walaupun demikian, batasan umur yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tergantung juga bagaimana kita ini hambanya, bagaimana kita ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempergunakan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya kita ini manusia, orang itu merasa takut akan berhadapan dengan yang namanya kematian. Semua berusaha bagaimana caranya diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kesempatan ini kami akan membawakan sedikit nasihat untuk diri pribadi dan juga para pendengar RRI dimanapun berada, bahwa Kita ini yang namanya manusia diharuskan menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi ini ternyata menjadi bagian rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun menjadi bahagian dari rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwa ada rahasianya jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan umur yang panjang. Apa kata Nabi? Man sarrahu ayyumaddalahu fi umurihi. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, wa yuwassa'a lahu fi rizqihi, ingin dilancarkan rezekinya oleh Allah, manakala rezekinya masih ada di atas langit, Allah turunkan. Manakala rezekinya sudah ada di muka bumi ini tapi masih sempit, Allah bukakan. Wa yadfa'u anhu maniyatassu, ingin dijauhkan dari balaknya Allah, ingin dijauhkan dari kesusahan dunia ini dalam kehidupannya sehari-hari, maka apa kata Nabi? Falyattaqillaha, perbaiki ketakwaanmu kepada Allah. Jadi yang pertama, jika kita ingin diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus memperbaiki ketakwaan kita kepadanya. Memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti apa? Apa yang sudah menjadi ketentuan dari Allah, apa yang sudah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya perintah itu haruslah kita kerjakan. Jangan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilarang itu kita kerjakan, yang diperintahkan kita tinggalkan, dan yang dilarang kita kerjakan. Oleh karena itu, jikalau kita ingin diberikan umur yang panjang, rezeki yang halal dan thayyibah, rezeki yang luas, kemudian dijauhkan dari balanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang harus kita lakukan kata Nabi, falyattaqillah, perbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Jadi dimanapun kita berada, sesibuk apapun kita dengan pekerjaan di kantor, dimanapun kita berada, jikalau sudah tiba waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tinggalkan semua aktivitas duniawi. Mari kita bersegera menunaikan ibadah yang sudah menjadi kewajiban kita. Karena kenapa? Setelah kalimat hayya 'alas shalah, kata Allah, mari kerjakan, mari dirikan yang namanya shalah. Setelah kalimat hayya 'alas shalah, Allah mengatakan hayya 'alal falah. Allah akan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang senantiasa menjalankan apa yang sudah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memperbaiki ibadahnya kepada Allah, maka tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki hidup. Jadi jika Allah ingin memperbaiki hidup kita di dunia ini, maka tentunya perbaikilah ibadah kita kepada Allah. Ustaz, saya ini adalah ahli maksiat. Saya ini adalah ahli judi. Saya ini adalah ahli maksiat, ahli zina, ahli pembuat dosa, Ustaz. Tidak mungkin saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah yang saya kerjakan. Belum tentu. Allah tidak melihat hal yang seperti itu. Karena kata Allah, masih ada hambaku yang mau mengingat kepada, walaupun dia ahli pendosa, walaupun dia ahli zina, maksiat, pokoknya apa yang dilarang oleh Allah dia kerjakan, Allah tidak melihat yang seperti itu. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah, masih ada hambanya yang mau mengingat kepadanya, walaupun dalam dirinya itu dipenuhi dengan noda dan dosa. Pendengar RRI dimanapun berada, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadisnya. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, siapa yang ingin dilancarkan rezekinya oleh Allah, Siapa yang ingin dijauhkan balanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya sehari-hari, maka yang harus dia lakukan adalah falyattaqillah wal yasil rahimahu. Yang kedua, kata Nabi, perbaiki silaturahmimu. Sesuai dengan temanya pada subuh hari ini, kita harus senantiasa menyambung silaturahmi. Dan ternyata dengan menyambung silaturahmi itu menjadi bahagian rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita diberikan umur yang panjang, rezeki yang luas, dijauhkan musibahnya Allah, dijauhkan balanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar RRI dimanapun kita berada, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi, menyambung silaturahmi ini ternyata bahagian rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, secara garis besar, bila kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata ada dua hal yang akan menjadikan seseorang itu diberikan umur yang panjang, yaitu orang yang senantiasa memelihara ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tentunya tetap menjaga, menjalin yang namanya silaturahmi antar sesama hamba Allah. Pendengar RRI dimanapun kita berada, jadi hadis ini sejalan dengan maknanya apa yang dianjurkan dengan para dokter, yaitu apa kata dokter, kita harus menghindari yang namanya stres, dan kita diharuskan menjalin hubungan yang akrab. Karena jikalau kita menjalin hubungan yang akrab, menghindari yang namanya stres, insya Allah niscaya rezeki itu akan datang melimpah, dan hidup kita ini akan menjadi tenang, sehingga usia dapat bertambah. Panjang umur akan senantiasa dilimpahkan kepada kita jikalau kita senantiasa menjaga diri kita, menjalin silaturahmi antar sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa takwa dan silaturahmi ini menjadi syarat dipanjangkan usia kita, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilonggarkan rezeki kita, dan tolak balaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dijauhkan dari kita? Karena takwa itu memperkuat sandaran vertikal kita kepada Allah. Sementara silaturahmi itu mempererat hubungan horizontal kita kepada sesama makhluk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Duribat 'alaihimus sillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Hai sekalian ini manusia, kata Allah, dimanapun kita ini berada, dimanapun kita ini berada yang namanya manusia, pastilah selalu ditimpa yang namanya kehinaan. Illa bihablim minallah, kecuali siapa? Kecuali orang yang memperbaiki hubungannya kepada Allah, dan orang yang memperbaiki hubungannya kepada sesama manusia. Pendengar RRI dimanapun kita berada, benar, kita memang harus yakin bahwa usia itu berada di tangan Tuhan, berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bukan berarti

Kita harus kerjasama demi kelangsungan hidup kita. Di samping sebagai makhluk pribadi, kita juga dituntut untuk menjadi makhluk sosial. Di samping bertugas mengembangkan kemanusiaan dalam dirinya sendiri, kita juga dituntut untuk mengembangkan kemanusiaan itu di tengah-tengah masyarakat. Anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dapat dipahami bahwa bila tidak tercipta hubungan yang harmonis dalam lingkungan kita, dalam lingkungan masyarakat, atau kita memutuskan hubungan silaturahmi antar sesama, maka boleh jadi orang itu menjadi stres yang akan membawa kepada pintu kematian. Atau boleh jadi ditimpa suatu kesusahan, tetapi tidak seorang pun sudi menolongnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya bahwa asra'ul khairi sawaban, kebaikan yang paling cepat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, albirru wasilatur rahmi, adalah orang yang berbuat baik dan menyambung silaturahminya antar sesama manusia. Jadi kata Nabi, jikalau kita ini umatnya, jikalau kita ini hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, jikalau kita ingin mendatangkan pahala Allah itu dengan cepat, maka kuncinya berbuat baik dan senantiasa menyambung silaturahmi. Ternyata pendengar RI dimanapun berada, ternyata dengan menyambung silaturahmi itu, rupanya Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan pahalanya dengan cepat kepada kita. Sebaliknya, wa asyra'us syarru qubatal baghi wa qati'atur rahmi. Sebaliknya kata Nabi, kejahatan yang paling cepat mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah perbuatan melampaui batas dan orang waqati'atur rahmi yang memutuskan hubungan silaturahminya antar sesama manusia. Jadi dua hadirin sekalian, dua yang menjadi pilihan untuk kita. Jikalau kita ingin mendatangkan pahalanya Allah dengan cepat, maka berbuat baiklah kepada sesama manusia dan tentunya sambung silaturahmi. Jikalau kita ingin mendatangkan siksanya Allah dengan cepat, kata Nabi, maka silakan putuskan silaturahmimu antar sesama manusia. Jadi pendengar RRI dimanapun berada, sungguh luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala ini memberikan kenikmatannya dimanapun, bagaimanapun, dimanapun kita berada, Allah akan mendatangkan kenikmatannya itu kepada kita. Salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah yaitu nikmat umur yang panjang. Dengan nikmat umur yang panjang yang diberikan oleh Allah, kita senantiasa menggunakan umur panjang itu dengan menjalin silaturahmi. Karena dengan menjalin silaturahmi, kata Nabi tadi, insya Allah Allah akan mendatangkan pahalanya dengan cepat. Sebaliknya, jikalau kita ini memutuskan silaturahmi, maka Allah akan mendatangkan siksanya dengan cepat pula kepada kita ini yang memutuskan silaturahmi. Jadi begitu penting Bapak Ibu sekalian, kita ini mempererat, menyambung yang namanya silaturahmi. Jangan putuskan silaturahmi, karena kata Nabi, la yadkhulul janna qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahminya antara sesama manusia. Na'udzubillah. Jadi jikalau kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka gunakanlah kesempatan itu untuk senantiasa bersilaturahmi, bersilaturahmi antar sesama hamba Allah. Jadi sesama hamba Allah kita ini

0: Jadi bukan hanya kita fokus dengan agama kita, agama Islam. Akan tetapi banyak agama yang begitu indah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa, kita ini Indonesia ada beberapa agama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah tempatnya kita untuk senantiasa menjalin hubungan silaturahmi antar sesama hamba Allah. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalin silaturahmi itu, jangan membeda-bedakan apa warna kulitnya, jangan membeda-bedakan apa sukunya, jangan membeda-bedakan apa bahasanya, ya. Akan tetapi jalinlah silaturahmi itu dengan menjalin hubungan sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita ini menghina agamanya orang lain. Kita tidak boleh mencaci maki agamanya orang lain. Kita tidak boleh menjadi provokator agamanya orang lain. Kita tetap fokus dengan agama kita, keyakinan kita masing-masing. Agama, misalnya agama Islam, apa yang telah diperintahkan, apa yang telah diajarkan oleh agama kita, tentunya yang diajarkan itulah kita harus kerjakan. Apa yang diperintahkan oleh agama kita, apa yang dilarang oleh agama kita, maka yang dilarang itu kita tinggalkan, jangan kita kerjakan. Pendengar RRI dimanapun kita berada, jadi apa yang menjadi salah satu syarat dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memperbaiki hubungan silaturahmi kita antar sesama manusia. Karena dengan memperbaiki hubungan silaturahmi kita antar sesama manusia, menyambung silaturahmi kita antar sesama manusia, ternyata itu menjadi salah satu syarat dipanjangkan umur kita oleh Allah. Allah tidak akan memberikan kenikmatannya, Allah akan menutup pintu rahmatnya bagi orang yang senantiasa memutuskan silaturahminya. Walaupun kita rajin beribadah kepada Allah, walaupun rajin kita bersedekah, walaupun rajin kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, tapi satu kekurangan kita, kita tidak memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, dalam arti kita memutuskan silaturahmi, maka semua kenikmatan itu hanyalah sia-sia. Tidak ada gunanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah, lalu kita kerjakan, lalu kita berbuat baik kepada Allah, menjalankan ibadah kepada Allah, tetapi dengan memutuskan silaturahmi, berarti kenikmatan itu tidak ada gunanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan itu tidak ada gunanya di mata Allah. Ibadah yang kita kerjakan semata-mata ini, siang dan hari, satu hari pun kita kerjakan ibadah kepada Allah, tidak ada gunanya jika lo kita ini memutuskan silaturahmi. Karena Allah akan menutup pintu nikmatnya, Allah akan menutup pintu rahmatnya bagi orang-orang yang memutuskan silaturahminya. Jadi pendengar RRI dimanapun berada, tentunya kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita menjalin silaturahmi, mari kita menyambung silaturahmi antar sesama manusia. Ingat tadi, jangan lihat apa warna kulitnya, jangan lihat apa sukunya, jangan lihat apa bahasanya, tetapi kita ini adalah Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita menjalin silaturahmi, karena dengan menjalin silaturahmi itu menjadi salah satu syarat akan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, jikalau kita menjalin silaturahmi, jikalau kita menjalin silaturahmi antar sesama hamba Allah, insyaallah rezeki kita juga akan dilancarkan oleh Allah. Insyaallah Allah akan menjauhkan kesusahan yang kita hadapi di dalam dunia ini, dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah Allah akan menjauhkan balanya kepada kita jikalau kita senantiasa menjalin silaturahmi antar sesama manusia. Pendengar RRI dimanapun berada, saya kira inilah sedikit nasihat untuk diri pribadi dan juga para pendengar RRI yang setia. Insya Allah Kita semua akan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan, mari kita menjalin silaturahmi. Jangan tunggu kita sakit baru mau mengingat kepada Allah. Kan tetapi sehat, sakit, dan dimanapun kita berada, haruslah senantiasa memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan tentunya memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Karena jikalau kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, insya Allah itulah yang akan menjadi jalan yang mulus, akan kita ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita memutuskan silaturahmi, jangan kita menyambung silaturahmi nanti kalau ada uangnya. Nanti kita menjalin silaturahmi kalau hanya keluarga kita misalkan. Nanti kita menjalin silaturahmi kalau itu hanya teman akrab kita. Jangan hal yang seperti itu terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira itu tidak ada maksud untuk menggurui, karena kata Nabi, qaddimu walau ayah, sampaikanlah walau, sampaikanlah dariku walaupun itu hanya satu ayat. Apabila ada kebaikan yang kami sampaikan ini bisa kita petik hikmahnya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan dari apa yang kami sampaikan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada gadi yang tidak retak. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Rahmatullah SPD yang mana sudah memberikan nasihat Islami di pagi hari ini. Dan pendengar pemirsa, acara ini pun bisa Anda saksikan kembali di kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Dan kami akan kembali memberikan segmentasi-segmentasi yang lainnya. Kami tutup religi pagi di pagi hari ini dan terima kasih.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Febri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan. Sederhana, namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Worries always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

Pendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih membersamai Anda, pendengar di ruang dengar Anda, yakni di 97,9 MHz dan juga dibanjar luaskan melalui 99,9 MHz. Di pagi hari ini pun pendengar, saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda, yakni ada informasi dari Berita Kaltara. Jadi pastikan untuk Anda tetap stay bersama dengan kami. Di jam 9 pagi nanti pun akan hadir segmen kesayangan kita semua, yakni ada Halo RRI. Jadi yang pasti adalah kami mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami, menyampaikan keluhan Anda, menyampaikan apa isi hati Anda hari ini, pagi ini, dan juga tentunya menyampaikan mungkin terkait dengan kendala-kendala di mana gitu ya, ada yang jalan rusak ya, atau ada yang bangunan berbahaya atau apapun itu ya yang terkait dengan pelayanan publik. Anda bisa menyampaikan ke kami melalui line telepon 0821 5320 9845.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: yang sedang di luar Kaltara. Karena banyak juga tuh.
1: Tapi kita melihat skala prioritas, yang mana yang harus diperlukan, yang mana yang dibutuhkan, itu yang segera untuk kita.
2: Rata-rata upah itu Kaltara malah lebih tinggi lagi, Mbak. Kaltara tuh seingat saya 3,7 atau 3. Seingat saya 3,7.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita Kaltara di pagi hari ini dan juga tentunya edisi Rabu 30 September 2026. Berita ini juga dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubai Danila, berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama pemirsa dan pendengar, sebanyak 30.000 lebih peserta penerima bantuan iuran bukan penerima upah yang selama ini dijamin oleh pemerintah. Provinsi Kalimantan Utara terancam nonaktif per 1 Oktober 2026. BPJS Kesehatan Cabang Tarakan meminta masyarakat untuk segera melakukan mitigasi agar layanan kesehatan tidak terganggu.
0: Contoh ada orang yang sedang di luar Kaltara, karena banyak juga tuh yang berobat ke Balikpapan, ke Samarinda.
4: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, mulai mengantisipasi kemungkinan dinonaktifkannya 30.000 lebih peserta penerima bantuan iuran pekerja bukan penerima upah PBPU mulai 1 Oktober jika tidak dijamin lagi pemerintah Provinsi Kaltara ataupun Kabupaten Kota. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, Yusef Eka Darmawan mengatakan pihaknya telah menyurati dan mengkonfirmasi kepada 30.000 peserta tersebut melalui puskesmas, desa, dan kelurahan. Langkah ini dilakukan karena dikhawatirkan banyak peserta yang memiliki jadwal kontrol rutin seperti hemodialisa atau sedang berobat di luar daerah seperti ke Balikpapan dan Samarinda yang tiba-tiba kartunya nonaktif saat akan berobat. Total peserta nonaktif di Kaltara sebenarnya mencapai 114.000 orang. Dari jumlah itu, yang ditanggung provinsi sekitar 30.000 lebih peserta. Sisanya masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Karena itu, yang harus dilakukan jika pada 1 Oktober kartu sudah nonaktif, maka peserta dapat segera melapor ke desa, kelurahan, dan dinas sosial atau dinas kesehatan setempat dengan membawa kartu tanda penduduk sesuai wilayah masing-masing. Pemerintah kabupaten atau kota akan memverifikasi apakah peserta layak dialihkan menjadi peserta PBPU yang ditanggung APBD kabupaten atau kota.
0: Contoh misalkan orang yang dapat rujukan sebelum tanggal 1, jangan sampai pada saat tanggal rujukan kartunya nonaktif, gitu kan? Contoh misalkan orang yang jadwalnya hemodialisa minggu ini dijamin, ternyata minggu depan nonaktif, dan ada yang kemo juga, ya. Contoh ada orang yang sedang di luar Kaltara, karena banyak juga tuh yang berobat ke Balikpapan, ke Samarinda, ya. Sehingga kita lebih menggunakan media ini.
4: Opsi lain, jika tidak masuk dalam kuota PBPU pemerintah daerah, peserta bisa mengaktifkan kembali secara mandiri melalui kanal BPJS Kesehatan. Untuk yang sebelumnya pernah mandiri dan memiliki tunggakan, tunggakan tersebut akan muncul kembali dan harus dilunasi. BPJS Kesehatan mencatat ada 3.521 peserta dengan total tunggakan mencapai 2,2 miliar rupiah. Bahkan ada yang tunggakannya sampai 24 bulan. Jika langsung diaktifkan dan digunakan untuk rawat inap, akan dikenakan denda pelayanan sebesar 5% dikali diagnosa awal dan berlaku selama 45 hari. Yusef memastikan jika peserta sudah mendapatkan rujukan di bulan September yang berlaku 90 hari dan berobat pada 1 Oktober dalam kondisi nonaktif, maka rujukannya tidak hangus. Selama peserta melakukan reaktivasi dan nomor kartu tidak berubah, rujukan otomatis bisa digunakan kembali, termasuk rujukan keluar daerah. Adapun untuk kondisi gawat darurat, sesuai peraturan Menteri Kesehatan nomor 47 tahun 2018, pelayanan gawat darurat tetap dilakukan terlebih dahulu oleh rumah sakit. Sambil pelayanan berjalan, keluarga diharapkan segera mengurus reaktivasi. Petugas admisi rumah sakit dan petugas BPJS 1 akan membantu pengecekan status. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemirsa dan pendengar, informasi selanjutnya, upah buruh di Kalimantan Utara tercatat sebesar 3,96 juta rupiah per bulannya, dan angka tersebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik dari hasil survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2026. Informasi disampaikan oleh Adinda Rahmadani.
2: Rata-rata upah itu Kaltara malah lebih tinggi lagi, Mbak. Kaltara tuh seingat saya 3,7 atau 3. Seingat saya 3,7 Kaltara.
5: Rata-rata upah buruh di Kalimantan Utara tercatat sebesar 3,96 juta rupiah per bulan. Data ini bersumber dari survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik Februari 2026. Angka tersebut berada di atas rata-rata upah buruh nasional pada Mei 2026 yang sebesar 3,39 juta rupiah. Ketua Tim Statistik Sosial BPS Kaltara Hairunisa Jovatlina menjelaskan angka tersebut merupakan hasil perhitungan rata-rata dari seluruh pekerja berstatus buruh.
2: Rata-rata upah itu Kaltara malah lebih tinggi lagi, Mbak. Kaltara tuh seingat saya 3,7 atau 3. Seingat saya 3,7 Kaltara. Bayangan buruhnya ini bukan berarti buruh kasar ya, atau misalnya buruh pekerja bebas di pertanian atau non-pertanian, tapi dia semua yang berstatus buruh ya, termasuk tadi yang kerja di tambang atau mungkin yang selama dia statusnya bekerja dengan orang lain gitu, atau statusnya buruh. Semua yang berstatus buruh terus dirata-ratakan. Masih cukup besar sih, karena kalau kita kan ditambang aja mungkin gajinya juga banyak kan ya. Mungkin
6: bener.
2: Yang lainnya di BUMN atau mungkin di bank, itu kan juga gajinya mungkin cukup besar gitu.
5: Dengan demikian, angka 3,96 juta rupiah tersebut tidak mencerminkan upah pada satu sektor tertentu saja. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 29 ketua rukun tetangga atau RT di Kelurahan Sungai Pantai dan juga Tarakan dikukuhkan untuk menjalankan masa jabatan selama 5 tahun terhitung tahun 2026 hingga tahun 2031.
7: Ini kan tahun 2026 sampai dengan 2031. Jumlah RT yang dikukuhkan hari ini 29 RT.
8: 29 ketua RT di Kelurahan Sumit Pantai dikukuhkan, perubahan desil jadi perhatian. Sebanyak 29 ketua rukun tetangga atau RT di Kelurahan Sumit Pantai dikukuhkan untuk masa jabatan selama 5 tahun, dari periode 2006 hingga 2031. Dalam pelaksanaannya, para ketua RT diharapkan dapat memperkuat pelayanan dan koordinasi langsung dengan masyarakat.
7: Jadi untuk masa jabatan RT yang dikukuhkan pada hari ini, itu untuk 5 tahun ke depan. Jadi terhitung ini kan tahun 2026 sampai dengan 2031. Jumlah RT yang dikukuhkan hari ini 29 RT.
8: Selain pelayanan masyarakat, perubahan data desil menjadi salah satu persoalan yang saat ini menjadi perhatian masyarakat. Perubahan desil tersebut berkaitan dengan penentuan penerimaan sejumlah bantuan sosial, termasuk bantuan pangan.
7: Ini ya tentunya tentang ini, Pak. Perubahan-perubahan desil, kan adanya desil-desil itu karena berhubungan dengan bantuan yang mereka terima.
8: Iya
7: kan, lihat sendiri itu kan ada bantuan beras itu, ada yang biasa dapat, kemudian sekarang tidak dapat, itu karena hubungannya sama desil. Ya mudah-mudahan, nggak tahu ke depannya nanti, mudah-mudahan bisa, yang kalau memang mereka itu memang tidak mampu, memang harus berada di desil 1 sampai 4 ya, mudah-mudahan bisa diturunkan desil.
8: Untuk memastikan persoalan di masyarakat dapat segera ditangani, ketua RT yang baru dikukuhkan diharapkan mampu membangun koordinasi dengan pihak kelurahan. Koordinasi dinilai penting, terutama dalam menyampaikan kejadian dan kendala yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing.
7: Ya tentunya mereka bisa bekerja sama, terutama dengan kelurahan. Ya kelurahan itu yang penting, mereka bisa bekerja sama, bisa saling koordinasi. Apapun yang ada di masyarakat, kejadian apapun bisa segera dilaporkan ke kita. Atau apapun yang mereka menghadapi kendala itu bisa meminta masukan dari kita.
8: Dengan masa jabatan 5 tahun, para ketua RT diharapkan dapat menjadi perpanjangan pelayanan kelurahan sekaligus menjembatani kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, keamanan lingkungan menjadi salah satu prioritas Ketua RT 4 Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, setelah resmi dikukuhkan untuk menjalankan tugas selama 5 tahun ke depan.
6: Masalah lingkungan itu, tapi alhamdulillah sudah tercover dari pemerintah, seperti seminisasi, drainase, itu sudah tercover.
8: Ketua RT 4 Slumit Pantai prioritaskan keamanan dan kondisi lingkungan. Ketua RT 4 Kelurahan Slumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, menyatakan keamanan lingkungan menjadi prioritas utama dalam menjalankan tugasnya untuk 5 tahun ke depan. Hal tersebut disampaikan setelah dirinya resmi dikukuhkan sebagai Ketua RT di Kelurahan Slumit Pantai Kota Tarakan.
6: Alhamdulillah, saya merasa senang, yang mana selama ini beberapa hari kita sudah tunggu-tunggu, akhirnya sampailah pada yang tujuannya.
8: Menurutnya, kondisi lingkungan di wilayah RT 4 saat ini relatif baik. Sejumlah kebutuhan infrastruktur dasar seperti semenisasi dan drainase juga disebut telah mendapat perhatian dari pemerintah.
6: Kalau perlu mendapat perhatian, kalau warga saya itu, ya boleh dikata itu masalah lingkungan itu, tapi alhamdulillah sudah tercover dari pemerintah, seperti semenisasi, drainase, itu sudah tercover.
8: Terkait isu narkoba yang menjadi perhatian di lingkungan Kelurahan Slumit Pantai, Ketua RT 4 menyebut di wilayahnya tidak menemukan adanya kasus tersebut.
6: Nah, itu kebetulan di tempat saya itu tidak pernah ada yang begitu. Jadi kalau tidak tahu di RT lain, kalau di tempat saya tidak ada yang begitu.
8: Dalam menjalankan fungsi sebagai perwakilan masyarakat, ia juga akan menampung berbagai keluhan dan aspirasi warga sebelum disampaikan kepada pihak kelurahan.
6: Saya pertama, apa keluhan masyarakat akan saya tampung setelah saya dapat, artinya yang mana yang menjadi anu itu yang saya sampaikan ke kelurahan.
8: Ketua RT 4 berharap seluruh warga dapat memperoleh kesejahteraan serta mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang memadai dari pihak kelurahan.
6: Saya berharap, khususnya saya ketua RT lah ya kan, saya berharap seluruh warga itu supaya mendapat kesejahteraan, terus mendapat fasilitas dari kelurahan, khususnya pelayanan lah.
8: Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, ada streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga YouTube RRI Tarakan Official. Gelar patroli malam Satbinmas Polres Tarakan sasar pos Satkamling, warga diingatkan waspada karhutlah.
9: Pada kesempatan itu, personil Satbinmas menyampaikan sejumlah himbauan kepada awak Satkamling untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtimas di lingkungan masing-masing.
10: Saat sebagian warga mulai beristirahat, aktivitas penjagaan lingkungan justru terus berlangsung. Sejumlah awak Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling di Kota Tarakan tetap berjaga di pos masing-masing untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Kondisi tersebut menjadi perhatian Satbinmas Polres Tarakan. Personil Satbinmas menyambangi sejumlah pos Satkamling sekaligus menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtimas. Kasihumas Polres Tarakan, Ibtu Rusli, mengatakan sambang Satkamling merupakan salah satu upaya kepolisian memperkuat komunikasi dengan masyarakat sekaligus mendorong peran aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Dalam kegiatan tersebut, personil menyambangi pos Satkamling di RT 16 dan 51 Kelurahan Karanganyar, RT 5 Kelurahan Karangharapan, serta RT 12 Kelurahan Slumit. Petugas juga mengingatkan awak Satkamling agar tidak membawa ataupun menggunakan senjata tajam yang dapat berujung pada pelanggaran hukum. Tak hanya itu, masyarakat diminta menjauhi penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan narkoba yang berpotensi mengganggu keamanan serta merusak kehidupan sosial di lingkungan masyarakat.
9: Dalam kegiatan tersebut, personel menyambangi pos Satkamling di RT 16 Kelurahan Karanganyar, RT 51 Kelurahan Karanganyar, RT 05 Kelurahan Karanganyar Harapan, serta RT 12 Kelurahan Slumit, Kota Tarakan. Pada kesempatan itu, personil Satbinmas menyampaikan sejumlah himbauan kepada awak Satkamling untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtimas di lingkungan masing-masing. Awak Satkamling juga diingatkan untuk tidak membawa maupun menggunakan senjata tajam yang dapat melanggar ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta menjauhi penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba.
10: Lanjut Rusli, Satbinmas juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu melapor apabila menemukan gangguan Kamtimas. Sebagai bentuk dukungan terhadap tugas awak Satkamling, Satbinmas Polres Tarakan turut menyerahkan sarana kontak berupa jas hujan dan senter. Perlengkapan tersebut diharapkan dapat menunjang aktivitas pemantauan dan pengamanan lingkungan terutama saat bertugas pada malam hari. Tak hanya soal keamanan, sambang malam tersebut juga menjadi momentum untuk mengingatkan masyarakat mengenai ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Personil Satbinmas mengimbau warga agar tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, terutama terhadap lahan maupun sampah yang berpotensi memicu api meluas. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke Kabupaten Malinau. Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau ini mengungkapkan tantangan pemenuhan tenaga medis di perbatasan yang berimbas pada kekosongan dokter.
11: Untuk mekanisme pengisian dokter ini, itu kan diupayakan lewat reformasi CPNS.
12: Pemenuhan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Malinau, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman. Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan serta belum adanya dokter yang bersedia ditempatkan menjadi salah satu kendala dalam memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau, Yuli Triana, mengatakan ketersediaan tenaga kesehatan di wilayah perbatasan masih terbatas. Kondisi geografis wilayah Malinau yang luas dan berada di kawasan perbatasan menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan terutama dokter. Sebagai contoh, di Desa Longsule, Kecamatan Kayan Hilir, meski telah tersedia gedung puskesmas, hingga kini belum ada dokter yang bertugas di lokasi tersebut. Tenaga kesehatan lainnya juga terbatas. Lebih jauh, Yuli mengatakan pemerintah daerah sebelumnya telah berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan terutama dokter melalui usulan formasi CPNS dan P3K, skema PJLP hingga program Nusantara Sehat. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya membuahkan hasil karena formasi yang dibuka tidak mendapatkan pelamar.
11: Untuk mekanisme pengisian dokter ini, itu kan diupayakan lewat reformasi CPNS. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya waktu kita ada reformasi, waktu itu saya bertugas di BKPP, memang untuk daerah-daerah perbatasan, pedalaman yang kosong kita buka. Tapi ternyata tidak ada yang lamar. Nah, kemudian dokter-dokter yang kita rekrut lewat PJLP, dulunya kan honorer, itu kan mereka juga punya hak untuk memilih. Jadi saat ini belum ada yang bersedia tempatkan di sana.
12: Yuli menegaskan keterbatasan tenaga kesehatan di wilayah perbatasan menjadi salah satu persoalan yang terus diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah daerah. Kritik dan keluhan masyarakat menurutnya juga menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan kesehatan di wilayah terpencil. Tak berhenti di sana, Dinkes Malinau juga menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat pelayanan di wilayah perbatasan dan pedalaman. Antara lain, melalui penataan kembali tenaga kesehatan yang tersedia, pengaturan pola penugasan, hingga menyiapkan skema penempatan dokter secara bergiliran di wilayah yang masih kekurangan tenaga medis. Yuli mengatakan langkah tersebut tengah dipersiapkan dan diharapkan dapat menjaga pelayanan kesehatan tetap berjalan di wilayah terpencil, sembari pemerintah daerah terus mengupayakan penambahan tenaga kesehatan melalui berbagai jalur. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan selanjutnya, pendengar pemirsa, Bupati meminta Kepala Dinas Pendidikan Malinau ini menyusun skala prioritas kebutuhan dan juga persoalan di setiap satuan pendidikan secara menyeluruh guna memperbaiki mutu pendidikan secara maksimal.
1: Tapi kita melihat skala prioritas, yang mana yang harus diperlukan, yang mana yang dibutuhkan, itu yang segera untuk kita benahi, kita penuhi.
13: Bupati Malinau, WMP Wemawa, melakukan kunjungan kerja langsung ke SDN 004 Malinau Kota dan beberapa sekolah lainnya pada Selasa 29 September 2026. Di ruang guru SDN 004 Malinau Kota, Bupati memberikan arahan mendalam kepada jajaran pendidik, sekaligus menegaskan target khusus kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau untuk menyelesaikan perbaikan mutu pendidikan dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Bupati Malinau WMP Wemawa meminta kepada Dinas Pendidikan menyusun skala prioritas kebutuhan dan persoalan di setiap satuan pendidikan secara menyeluruh. Setiap permasalahan dipilah, mana yang dapat diselesaikan di tingkat sekolah dan mana yang perlu penanganan langsung dari dinas maupun pemerintah daerah. Langkah penyelesaian pun harus ditetapkan dengan jelas dan terukur.
14: Karena saya maunya nanti Dinas Pendidikan jangan ke sana, jangan Bapak Ibu yang tinggalkan tempat. Dinas Pendidikan yang datang ke satuan sekolah. Jadi diskusinya di sekolah, bukan diskusinya di sana. Kalau ke sana kan Bapak Ibu bisa meninggalkan tempat. Tapi kalau diskusi di sini itu berbeda. Nah, jadi pola nanti, polanya kita diskusi di sekolah saja. Lalu bisa mudah melihat persoalan-persoalannya yang secara langsung. Itu ya Pak Kadis ya. Ya, baik. Terima kasih. Saya pamit dan permisi. Ya, karena ada kegiatan lagi di tempat lain yang harus kami lakukan. Ibu-ibu, tetap ceria. Senyum itu indah. Ya. Tapi paling tidak setiap ibu sudah senyum, mengurangi beban.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Malinau, Dr. Muhammad Fitriadi, SST PMSI, usai mendampingi kunjungan bupati tersebut, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti semua usulan tersebut secara bertahap dan menetapkan usulan kegiatan secara prioritas sesuai dengan arahan Bupati Malinau.
15: Kondisi sarpras sekolah, karena beberapa masukan, beberapa usulan mereka kan kami harus tinjau langsung melihat situasi yang ada. Nah, dari beberapa satuan pendidikan yang dilakukan monitoring, lakukan sidak, ada beberapa memang yang prioritas untuk segera ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan, terutama penyediaan sarana-prasarana. Karena fungsi kita kan untuk meningkatkan mutu pendidikan ditunjang dengan sarana-prasarana yang ada. Yang beberapa satuan pendidikan ini mengajukan, mereka memang mengajukan dan kebutuhannya mendesak. Tapi kita melihat skala prioritas, yang mana yang harus diperlukan, yang mana yang dibutuhkan, itu yang segera untuk kita benahi, kita penuhi.
13: Dalam kegiatan tersebut, Bupati juga menyempatkan diri untuk menyapa para siswa sekolah SDN 004 Malinau sambil memberikan arahan dengan canda dan tawa. Widayat RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, pemirsa pendengar Pemkab Malinau, juga efisiensi kebutuhan non-vital menyusul penetapan Perda APBD perubahan tahun 2026 yang mengalami penyusutan signifikan hingga Rp82 miliar.
16: Kita juga melakukan efisiensi terhadap skala prioritas yang bisa kita tunda.
12: Pasca penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun anggaran 2026, pemerintah Kabupaten Malinau bergerak menyusun langkah penyesuaian. Penyusutan alokasi belanja daerah hingga 82,21 miliar memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi ketat di sejumlah pos anggaran internal. Bupati Malinau Wempi Wemawa menegaskan bahwa penyesuaian ini merupakan opsi yang harus diambil seiring dengan tidak tercapainya target pendapatan daerah seperti tahun-tahun sebelumnya, termasuk akibat adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat. Guna menutup celah pengurangan anggaran tersebut, Pemkab Malinau memilih untuk memangkas pos-pos belanja yang bersifat non-vital. Pemangkasan berfokus pada operasional pemerintah, kegiatan seremoni, hingga anggaran perjalanan dinas para pegawai. Langkah ini diambil agar penghematan anggaran tidak langsung membebani pelayanan publik, melainkan dimulai dari pengetatan ikat pinggang di internal birokrasi terlebih dahulu.
16: Kita juga melakukan efisiensi terhadap skala prioritas yang bisa kita tunda, ya, terutama dalam penghematan, ya, yang berhubungan dengan operasional, kegiatan-kegiatan seremonial dan seterusnya, ya, termasuk perjalanan dinas yang kita efisiensi sangat optimal, ya. Walaupun itu akan berdampak juga terhadap beberapa aktivitas rutinitas, ya, pemerintah daerah.
12: Konsekuensi lain dari penurunan pagu belanja dari 2,34 triliun menjadi 2,26 triliun rupiah ini adalah ditundanya sejumlah paket pekerjaan fisik. Pemkab Malinau menginventarisir pengerjaan infrastruktur yang dinilai belum mendesak untuk dialihkan ke periode berikutnya. WMP menyebut penundaan proyek fisik ini sebagai pilihan pahit yang tidak bisa dihindari demi menjaga kestabilan neraca keuangan daerah. Meski demikian, Pemkab Malinau memastikan bahwa pemangkasan dan penundaan ini dilakukan secara selektif. Sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, hingga program subsidi angkutan masyarakat dipastikan terbebas dari rasionalisasi anggaran tersebut. DPRD Malinau menetapkan APBD perubahan melalui rapat paripurna di ruang rapat gabungan komisi DPRD Malinau pada Senin 28 September 2026. Ading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita di antaranya terancam nonaktif BPJS Kesehatan Tarakan meminta masyarakat untuk segera melakukan mitigasi agar layanan kesehatan tidak terganggu. Gelar patroli malam Satbinmas Polres Tarakan sasar pos Satkamling, warga diingatkan waspada karhutla. Dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau ini mengungkapkan tantangan pemenuhan tenaga medis di perbatasan yang berimbas pada kekosongan dokter. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Jubeda mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.
17: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh? Kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar.
1: Dengar saatnya kami hadirkan untuk Anda warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di